kan perwat ada dia. Oh, kok dutur tahu nanti kan ngeluar ketau bisi dua itu cara aja tuan. Kok siku dutur satu buntas. Tante buntas tadi kami berguna ke dutur pakar nyumue duit. Oh, nak uliah kok polis cara kedua apa ni? Kok polis cara kedua tu tuan pedias mimit. Cara kedua tu kami ngepam. Pasuak ke kami air dalam perut ya tuan. Haji yang dari Jumal baru adin. Depasuak kami air, depasuak kami gis. Awak aku tanya pansur. Ah, caranya kau polis. Awak benar tadi peningok. Ya ada tancang orang tadi. Lalu depam korang air, pam korang gis. Ya. Tang cara tu nak mujur, nak pansur-pansur. De serai baru lagi benar mariaknya dia. Oh, tu saya tu berkini kata kau polis. Nya polis ikut berjakuk. Uji kita kena cara lama keliat tuan. Uji tuan makan pisang. Lancar eh birak lagi tuan. Bekeni cerita eh pengata mansang. Awak kian dek ke pasal tamu. Kian tok duit. Ketua polisnya tadi. Alu beli di standan pisang. Alu desan sidak pisang. Data dia. Ha tok. Kau ketua polis mengadah ngegi kopi. Empat dia pisang. Temuk dia pisang standan tu. Semua yang pendingan 48 igi pisang. Semalam-malam. Ngau sabar-sabar. Kopi makan pisang. 48 niti. Pisang kerempak yang pendingan. Nama pengujuang ya. Tumbuh buah. Nyobira ya paginya. Oh, segi tebu buah punya kami ada dia. Dan nama jakut kita. Tebu buah magang ke dek? Polis tadi peningannya. Empat ikut polisnya. Gail buah birak berjamban. Sikut kami gamar. Ngenak telepower dah kita. Ganas polis di India ada di India. Ambil orang bukti. Ambil bisa temu orang tadi mariaknya. Eh, kami. Cuci sidak ya. Lalu dicuci. Ngenak macam. Kan yang ngenak keluruak. Kini ngenak nama cuci. Simpan plastik. Lalu baik dengan gikot. Jadi lelaki bernama Gopi tu peningan. Dia dawa bekis ngeruntuan Maria Indo. Ah, nadai penyakit ngigak penyakit. Okey nyamai, ya agak bahaya makan pisang kelalu mayu. Munyi ko orang klia, orang tuai klia. Nanti kelalu mayu makan pisang bun. Sekunyil nak nakal, mayu kurang. Ya, tadi peningah ya oleh si ko lelaki berumur 28 tahun bernama Gopi di menua India. Dia ngeruntun mari si ko Indo ke ngujung ke ditangkap. Ya, tadi leman berita terubah kita. Masa ngege leman berita kita kedua sekali itu jadi di Ceres di Brazil. Nama ga oleh lelaki itu. Salah sukat. Hanya ya dengar kita nama kebuah aku madah cerita untuk genang senentang salah sukat. Nya menasib siko lelaki orang jil tu tadi itu nguji dekat ngelari ke diri dari sebuah rumah jil di Ceres di menua Brazil lidin peningah. Dalam tahun 2012 subak cerita tu ditemu aku lelaki tu bernama Rafael Valadao berumur 28 tahun hagi biar sama bakal Gopi tadi. Ia nguji dekat ngelari ke diri dari rumah jil. Nak nemu nama kes berapa lama ada jail tang ya ngobrol kaban yang tadi bisi udah bau kita itu nyadi lama berumah jail tu sampai ko ya madah ngagai kaban sekonya meh kita itu nak tunak lari ah aku medak ba bilik mandi kita ada din bisi payap air kuat air atas yang tadi bisinya uji kita muka kuat air bisinya nya kena kita ngagak lubang ba dinding rumah jail kita itu. Lepas rumah dia kita tahu nungak ngagai kampung kia nungak ngagai pagar dia dia. Nah, dia kita lari. Kusiko mana penemu nuan sambi. Aram kita ngerjanya malam tu. Udah bekau ke mandinya peningau. Lalu dia nyak sidak ya tadi. Batang payip atasnya ke kena pancur airnya tadi. Lalu ambil sidak. Nyak maka dia kena sidak ngerituak. Lubang dinding rumah jian tadi. Kebetulan rumah jian peningau nasi udah lama. Engkanya segi bangsa kejayuk ke kini berkini kati sidak ya mujur ke nyaga ku lihat hati degaga sidak ya lubang udah bekau degaga de tebuan tadi pansuan seko dulu mabala kita ku lagi aku dudi pansuan ko Rafael Valadao tu tadi pansuan belkaban dua siku pansuan de siku pansuan de siku pansuan ah aku gigi pansuan ko ya mendak ke seko alam cepat sampai jumpa sampai sebenar belagat mersa masuk adalah lubang nyapa nyokual kual nyukusil kusil ya.
Maksud kerana orang nama ke buah orang tu buah mimet. Ya tu buah berbesar mimet. Kan segala mimet pendek tu buah. Kau ngujuang kaya ternyo lekat nyo mengkang. Kak ya reverse nge nyadi. Kak yang mansang keluar nge nyadi. Jadi tau sangkut berpungguang dia. Sangkut bertulang punggung nak uliah dia belah kaban apa nak lantik nanti kaban dulu ke kabin ya lu cacapu oh anak ketu kita ninggal kaku ketu akai parai emak ketu lagi deh. Belah kaban ada mengantik dini reka belegatnya benuang musin-musin kanan luar aja peningal kau ngujuang kaya lalu ditangkap orang udah ya ditangkap orang peningal dekat ngau orang bombau nyono buat lubang besar lagi ya ada baik ngaji klinik nama-nama kubah raja yang sebelah punggung. Kena parut semin sebelahnya. Lalu ya pendijian. Nak nemu tambah orang. Dengar aku ya. Dalam kes tu. Dipercara aku orang baru. Nguji dekat lari rumah jil. Ditambah rukum jil. Serta dengkah orang bet jil ke pemadu ya tebal. Dinding rumah jil. Macam-macam. Tanya di mesin tu ya. Kang lari ke diri. Hari rumah jil. Ah, kita mensang agak. Senaman kita ke nombor tiga. Nyadi di menua Virginia, di menua Amerika dan peningat bermenua US dan aku ngenang senentang sikut lelaki. Pelabak aku bisik kita kalau dengar cerita ngenang orang ke kena kilat, kena pancak kilat, kena pangkak ke kilat, ngitar ya mentadi. Mayu orang yang tadi nasigi nadai megang ketegalnya. Tang sikut lelaki di menua Virginia dan 7 kali ianya tadi ngitar ngemal ke peninga. Tang ya nak mati-mati ketegal ngitar tu tadi. Lelaki tu bernama Roy C. Sullivan. Meruan dikenang dalam sejarah. Ketegal 7 kali dipangkak ngitar. Tang ya nadai apa nama. Yang mutakinya di lelaki tu. Ya gawak ba kampung galau nya di ranger. Ranger kampung. Ba ndua ke dokumen Shenandoah National Park di Virginia. Di menua US dia dien. Nya ame pengawak ya. Nya ame keterubah ya peninga tahun 1942 ia dipangkak ke ngitar lebuah ke berjaga ba kampung dia menak kita ba tiang ketinggi rumah ketinggi gagak resmen ya de gagak kena orang nginau kampung terpuang ya mayanya medak ni bagi kanan luar ke bisi angus ngenyet ba menua sedak dia dia de benon de pratik ya mayanya meh demal ke kilat demal ke ngitar peningau udahnya tadi kedua kali dalam tahun 1969 lebuah ya deriba kereta lebuah nak muka-muka nak nama nama layak yang ngobala ngitar tau lebuah deriba lalu demal ke ngitar mayu-mayu orang berjalan luan ya ke kena mbar ke ngitar udahnya peningat mayanya buat ngobulu keniang yang angus tangian ada apa namanya aja ya angus bulu keniang ngobangus buat-buat. Dalam tahun 1970 sekali lagi ia bernasib ayah kita yakin kita bernama Sullivan tu kena pangkak ke kita lebuh duduk balaman rumah nah dari kebuah-buah entai duduk balaman rumah kaki kuit-kuit ngirup teh lemainya lalu gembal ke ngitar akik kita tahu tadi kau ngujuang kebuah emayanya angus peningal nyuborum. Sekali lagi dalam tahun 1972 peringat ianya kena pangkak ke ngitar baru bandur ya ke berjaga namanya nginau kampung tadi ke ngujuang kebanyanya buat ya penangus sekali lagi tahun 1976 ia dipangkak ke ngitar ke ngujuang ke buku aliknya ngus macam-macam kita kenyadi ayah kita itu kepenudi sekali tahun 1977 ia dipangkak ke ngitar kira kepenudi ya meh lebuah ke ngintai empai lemaknya udah ke pincin ianya tadi ngintai lalu mbak ke gitar tang ya nadai apa nama peringat dia tetap ke dalam Guinness Book of Record nyadi orang ke pemadu suah demak ke ngitar nyaman tadi ayak kita bernama Roy Sullivan yang nadai dalam tahun 1983 lebuh ke berumur 71 tahun suah mai depan kak ke ngitar 7 kali ya nyadi pesan ke kita nanti lebuah hari kak kudi ke bisik kilat semua anang berdiri betul mendor ke terbuka bekenya ya jadinya mentadi peninga leman berita kita ke sekali itu akai udah puas kita itu tadi nyu risi-risi yang betegisi yang kita mendiang ke lagu dulu kita berpindang boleh kita mendiang ke lagu udah lagu terlagi kita bisik leman berita kita keempat ngau leman berita kita kelima.

kita nyambung cerita tu nyadi ngagai bala kita ke baru mendiang ke radio baru ninga ke program leman berita kita sekali tu kami tu dah jauh agak berjalan dah lebih setengah berjalan kami tang nak dengar mo nanti kita dekat ninga program tu nak ampir ke sekali tu hauji kita ninga ya hari 2 pukul 5 setengah lemai ba dalam laman YouTube ba Royal Leman berita pun bisa kita mensang ngagai menua Armenia di Colombia din peninga ya di menua Colombia din aku dekat ngenang senentang siko ibu. Kita itu di dunia atau peningan mayuh macam kerja penguat. Bisiknya kerja perintah, bisiknya tajlik. Kerja company, bisiknya gawak kediri, bumai, berkebun, bertupik, berikan. Mayuh macam penguat di kerja kita. Semuanya tadi ngenatai kasih duit. Cara kita ngigak pemakai, ngigak duit, siku-siku, nah tak sebakal. Di menua Colombia ada pening. Aku ngenang senentang siku ibu kita. Ia tu tadi bernama Dona Mariam. Berumur 67 tahun. Nama kerja ya. Bisa kerja ya pening. Tanpa pengawal ya tu. Nanti berapa dengar kita. Bekeni kok pengawal ya tu. Ia yang tadi kerja ya berjual gosip. Mayuh macam berita menjadi bertumpuk pendiau sedap ber Armenia di Colombia ada pening. Semua ada temui magang. Kerja yang ingat berita nama cerita-cerita ke nanti berapa benduanya temu yang magang bakal surat kabar ibu kita tahu cerita senentang orang baru beli barang orang kebisik belayak melaki bini orang kebisik bertaban orang kebutang bertumbang orang kebekendak orang ke mayuh macam cerita ditemu yang magang nama kak kita berkini yang boleh duit deh nyadinya mai peningat aku mayuh aku kemaca leman berita tu nya kemana apa bisik orang sanggup mayuh hari ni tua itu bernama Dona Mariam tu tadi berumur 67 tahun sidak dekat nemu nama tak kenyadi ba menua kita di tu wai kok bala sidak kinduk dia nak nemu wai lama dah kami tu nak pulai kita nanti kita kan nemu je nanya ba ibu Dona dia nemu ya mayu macam cerita temu bertemu orang wai apa dengar oh ibu nama cerita ke bisik nyadi ba di tu lama dah kami tu nak pulai kita. Kau balas sedanya bertanya. Oh mayuh cerita kenyadi di tau wai. Ni kat temu kita. Cerita ke balat nyadi. Tau ke kebiasa-biasa aja. Tau ke begini. Itu si dia meh wai. Ni bagi siapa bisa orang bini baru di tau. Atau ni. Nanti kita akan temu bayar dulu. Au. Sigit dia bayar. Peningan. Jadi berapa bayar ya? Bayar tadi ditetapkan antara 5,000 ngagai 10,000 peso duit Colombia. Kira yang tadi 6 ringgit ngagai 13 ringgit duit kita. Bisiknya tadi ya kalau ngecas orang 700 ribu peso tau ke 884 ringgit. Cerita nama ke dikunsinya. Tu cerita senentang orang kebisik belayak melaki bini. Bukannya tadi nyua cerita gosip, nyua cerita senentang penghidup orang. Ibu kita bernama Dona Miriam tu tadi ya. Bukan sesebarang. Bekini yang tadi pendengar nemu kena kita dua buah rumah dibeli ya ngau duit berjual cerita gosip tu amai namai dudi ceritanya cerita gosip boleh dijual. Okay, kita mensang agak leman berita kita ke penudi sekali itu. Peningan leman berita kita kelima ke sekali itu. Nyadi di Munah Singapura, ni buah Jawa. Aku ngenang senentang orang bertupik mayau. Siapa rindu bertupik mayau? Aku heran ke gedang. Lagi ku dia ada Kuala Lumpur sebab apa orang ke bertupik ke mayau. Sanggup beli mayau. Ya, genak murah-murah harga mayau tu. Bisik ke harga 800. Udahnya tadi harga 1,002, 1,005, 2,000, 3,000. Lepas menyadi ku sebab kerja di tempat orang ke berjual mayau. Bisi hotel mayau kayak bola-bola au bisi hotel nu nyinggah ke mayau kita itu jarang tinduk di hotel. Mayau ngau kuih dia di hotel ba dedien ba ditau de bisi di Sarawak ditau berjual pemakai-pemakai yang kita yang nyentik lagi sadin ikan baru kali 5-6 ringgit nsidak bebelah ringgit stain sadin dempak bala jelo tu hanya men tadi gila orang tu bertupik ke mayau bekinya ya nak makan kita nanti kita ada menua ada mayau beriak si barik kita lalu-lalu asik kita nya ngurah tu na tang aku kai dekat ngenang senetang bangsa mayau ya ya kena tupik ke mayau itu kai. Aku dekat ngenang serentang di menua Singapura di peninga nak tahu sebarang nupik mayau. Nanti kita di Sarawak di tu. Nanti kita di Malaysia di tu. Nadai masalah nupik mayau. Kak nupik mayau mal, nupik mayau murah. Nadai beli sin. Di Singapura, bisik di sin. Jadi, nyak minta di peninga ke nyadi di menua Singapura. Menyak aku rupun tadi. Mayau tu diletak ke sidak ya. Nitiah ke undang-undang jelur ngau burung tupik. Nanti dekat nupik mayau.
bayak kenyak tadi mayau beli tahu ke mayau ketemu ke tetisi jalan anak mayau tadi nak tahu nak beli sin upis pakara jelu tahu ke veterina di menua Singapura nya pedinga nanti sidap jalan ke pansik ketemu ke kita inupik mayau nadai microchip udahnya tadi nadai lisin nadai surat lisin kita yang tadi udah alu dukuam bermata duit $5,000 Singapura kira ya $16,000 duit kita ditau nanti ditemu salah nya di menua Singapura kita ditau akai nyu belaya bala ketega mayau biro kespiak udahnya tadi ngacau mayau induk ditau kian ngagai rumah harus kespiak kian belayak ngamaya orang macam-macam utai kenya di menua Singapura naulih bakinya nanti dia ditemu mayau dia tadi dia persa orang ada chip microchip dia scan bisa kita kena orang scan yang tadi ditemu orang mayau dia nadai ngena microchip saman $5,000 terus hanya amat tadi peningan laman berita kita ke minggu tu. Terima kasih lagi kita aku dah bergulai sejalan dengan kami di WiFi Mi Band RTM di Kuching. Terima kasih sudah bergulai dengan kami kelebih lagi dengan aku dengan lagi dalam program laman berita nanti kita akan temu baru surut aku ke minggu tu bertemu buat maya kebukai. Bye.

0: Jabu, hari bentana pernyang ke Malang Gorisa, aku dah juara ke malam tu tadi, ACSJ ke-9. Aku beri saya terima kasih yang agak RTM tu dan agak paket begitu, cukup manah-man kena kita mengangkat ke industri musik ketiban. Dan yang agak penyukung-penyukung, agak semua ke pengundi-pengundi yang lama tu, bercata sepanjang juara, aku beri saya terima kasih yang agak semua, sudah aku dah nyukung. Aku boleh nyebut nama kita Sisiko, semua kita di pepasar kaku megang lah baru dah nyukung tanah bernyang nyentuh kaya udah nyadi juara baka ke tahun tu. Okey, semangat Arisa tanah bernyang.
1: Tabi puji gagal semua finalis SCSJ ke-9. Pemutus rengga final SCSJ ke-9 ianya finalis Sporting Romles Walter, leka pemandu mana Nuan Bisintan di Kembuan Jonas Joni Aman, finalis pemandu popular Mawat, persembahan pemandu mana Mawat, vokal pemandu mana Winnie Albert, lagu SSJ pemandu popular Dayang Bintang Mawat, leka ngetiun Maxwell Franklin Sarat. Dimpu Nuan Siku, Phoebe Chloe, Leka, Phoebe

Emmanuel Franklin Sarai. Juara Arisa Tanah Berenyang. Lekang Etiun Jisli Jabu.

kegiatan kami selama kami bertanding ngagai peminat. Cakap tu muka ada tujuh kaku ngagai pendai aku bak miridian. Lapan aku udah lama nak medak sedaya. Lama dah nak nemuai. Sedua yang kami bisa bersampai kaku. Engkau semua tu nyadi atas berkat doa-doa orang kesikit nyukung aku selamat tu ngagai bala menyadik ku ngagai orang-orang ke bak kucing ke support aku ngarap ke kami penyanyi-penyanyi pengkarya penghasil lirik pemusik bak Sarawak itu semampai bersemangat terus berkarya dan ngarap ke semua kita terus nyukung kami.

Ya, lagu hari Ricky Anderson bergulai nak sejalan. Ujung ke jam dia tu 39 minit dah lepas pukul 8 pagi. Selamat pagi dengan kita ke baru angkat, baru Dani, baru celak ke mata. Kini pagi tu angkat out. Dia tu dah pukul 8:30. Berberus ngelik bunga semua dulu. Giro pagi dulu sepedau kita ngerja pengawal. Sari tu kita bisik pengawal ke dekat dia atur ko udah di perambu kita sari tu harap ke mujur magang jadi sari tu kita ke bisik gintu hari pengada kini kena 10/11/2026 break selama hari pengada ngagai kita jadi ke dia tu tu peninga tunglan sak mimit pengawak ke benun dia atur benun dia atur pengawak berbaris ngau gempur besar berserimai ngau pengerami gintu hari pengada TYT ke 80 bak pada merdeka lalu berserimai ngau pengerami gintu hari pengada TYT ke 80 dia sari tu megak dekat diatur istiadat per pengundian darjah-darjah kebesaran negeri Sarawak bak Astana Negeri Sarawak tengah hari tu lagi lalu muak ke malam tu dekat diatur majlis jamuan negeri bak Dewan Undangan Negeri Sarawak serta pukul 8 malam dia bisik konsert rakyat bak Padang Merdeka di tu megak jadi kita ke bisik engkau sama medak program itu pagi tu tau ke malam tu kini pagi yang tadi anang pagi yang sebarandur gigandur ke nak nanggul pejalan orang bukai diulih perambu pejalan kita mana-mana awak ke nak nanggul ngagai orang bukai megak serta kena jalan alternatif kena nyeliah ke penyekut jalan kita lebih lagi kita ke bisik ngagai atau ke medak pengawak atau ke pengerami berserimai ngau pengerami ngintu hari pengada TYT ke 80 bak Padang Merdeka di Kuching di tu. Terus gula sejalan dengan kami tu lagu hari Vanessa Elaine Sigat Udo lagu baru bak YFM. Pengerap pagi.

0: destiny. Bersedia ke Kak Benul Sapa Juara Capai Kenyalah Minggu tu. Sapa kena kau lebih surat kabar. Ketawa engkau kami.
1: Alah, dulu.
2: Yalah, dia
0: naik. Lagu.

0: Pergolang kami nak menggas stesen hari 6 pukul 1 yang ada hari buat YFM.
1: Lagi merenang sedua ya.
2: Kita ngai-ngai kami buat pantai, kami belagu pada kita punya belakang.
3: Aku andal mai laban sari tu kita sih 2 kejutan.
4: Perine yo.
5: Rugi nani. Aku mengantai nama berita.
1: Ingat ke pengari kita di Limbang maka ke tengah hari tu.
5: Awak ni tu ke
2: ni. Kalau minta udara bau.
5: Bisa bala tu minta. Tu ke ni awak.
2: Sama pagi meh.
6: Kau jadi kira ke duit te bocornya kira bisa orang bau meh.
2: Kita. Sirap Nora.
0: Carta Kenyalang tahu di pada bab Facebook YFM Iban. Ninti hari 6 pukul 1 tengah hari. Terus dengar ke kami.

Ialah gori Clement Joy antara menuang ujung kejam dia tu. Nah, Mina lagi dekat pukul 9 pagi, pukul 9 tu lagi dia kita dekat mendiang ke berita cerita berterus dari Kota Media Angkasa Puri Kuala Lumpur. Jadi tu nak kita bergulang aku Nancy Tamu minta kasih berapa gerak pagi hari tu kena 10 hari 10 2026. Ingat ke kita dengar lagu dari Monica Allen Nuju Meligai.

Hari itu, Hari Kesihatan Mental Sedunia. Peringkat awal kesihatan mental bermula dengan masalah kemurungan. Apabila masalah kemurungan tidak dapat ditangani, kesan jangka panjang boleh membawa kepada masalah kesihatan mental. Tanda-tanda kemurungan adalah rasa sedih yang berpanjangan, hilang minat pada hobi atau aktiviti biasa, susah untuk tidur atau tidur berlebihan, keletihan yang melampau, walaupun sudah tidur seharian, rasa diri tidak berguna, bercakap seorang diri, serta gangguan perasaan. Hari Kesihatan Mental Sedunia yang disambut pada 10 Oktober setiap tahun sebagai meningkatkan kesedaran global mengenai isu kesihatan mental dan menggalakkan sokongan tanpa menghakimi. Dapatkan rawatan perubatan, jalani gaya hidup sihat, bergaul dan berkawan serta luangkan lebih masa bersama keluarga. Klik Hari Tok, Hari Kesihatan Mental Sedunia.

Malam Gemilang, menggamit nostalgia, menghimbau kenangan. Kemuncak Bintang Piramli 2026 diadakan di Detar Putra Unimas Kota Samarahan, hari Ahad 11 Oktober 2026 pukul 9.

Malam Gemilang, menggamit nostalgia, menghimbau kenangan. Kemuncak Bintang Piramli 2026 diadakan di Detar Putra Unimas Kota Samarahan hari Ahad 11 Oktober 2026 pukul 9 malam.

0: Naman kong pigaw to man. To, mas di kopi yung din na. Na.
1: Yeah. Yeah. Naman na. Na, hidup ini ibarat sa cangkir kopi.
0: Oh.
1: Kita belum nambah sedikit gula untuk membuatkannya manis.
0: Oh, begitu puitis. Persamaan hidupku dengan kopi adalah kopi tak akan manis tanpa adanya gula. Hidupku akan pahit tanpa adanya dirimu.
2: Hahaha. Jangan lupa.
3: Selamat pagi, Sarah.

0: Dan kembali lagi untuk pasca belanjawan 2027 bersama dengan Profesor Madya Dr. Muhammad Ashraf bin Abdullah, merupakan pensyarah Fakulti Ekonomi dan Perniagaan Universiti Malaysia Sarawak, UNIMA.
1: Dan untuk soalan yang seterusnya, Prof, dan pendengar kita, berkenaan dengan pendidikan. Sebab Kementerian Pendidikan menerima peruntukan terbesar, termasuk dana 1.3 bilion untuk membaiki sekolah daif di Sabah dan Sarawak. Jadi pada masa yang sama, Prof, ya, kuota beasiswa JPA pula untuk anak tempatan kini digandakan kepada 4,200 tempat ini. Dan kita nak tanya dengan Prof lah, sejauh mana gabungan peruntukan fizikal dan gandaan beasiswa ini mampu merapatkan jurang kualiti pendidikan luar bandar dan sekaligus membuka peluang yang lebih luas ni untuk anak-anak kampung kita melanjutkan pengajian tinggi ni, Prof.
2: Terima kasih, Dijajai.
1: Ya, sama-sama.
2: Okay, berkenaan dengan peruntukan untuk sekolah daif ya di Sabah Sarawak ya. Satu peningkatan yang saya juga kira satu peningkatan yang amat membantu ya di dalam kita menangani saban hari isu-isu sekolah daif, terutama di kawasan pedalaman kita, bagi terus meningkatkan bukan sahaja kuantiti sekolah-sekolah sekolah fasiliti sekolah tersebut, tetapi kualiti, meningkatkan kualiti infrastruktur di sekolah supaya anak-anak kita di terutama di kawasan luar bandar, sebab bila kita merujuk pada sekolah daif, banyak sekolah daif ini terdapat di kawasan-kawasan pedalaman Sarawak. Ya, jadi ini memang amat membantu supaya kita membantu meningkatkan kualiti pendidikan dan penyampaian pendidikan di kawasan luar bandar. Ya, jadi begitu juga dengan bila infrastruktur tersebut telah diperbaiki, ditingkatkan setaraf dengan keperluan minima, jadi sekurang-kurangnya anak-anak kita di luar bandar dapat belajar dengan selesa dan dapat berjaya ya di dalam pelajaran masing-masing. Berkenaan dengan beasiswa pertambahan di dalam tempat beasiswa JPA kepada 4,200 tempat untuk Sabah dan Sarawak, ini adalah satu yang saya kira rakyat Sarawak juga menyambut dengan baik ya, sebab

0: ianya sebab di dalam menangani isu apa nama kemiskinan, isu kesenjangan ekonomi di antara bandar dan luar bandar, ya. Modal insan, ya, modal manusia kita panggil, yeah, ya, memang perlu di, ditingkatkan. Jadi dengan adanya peluang pertambahan di dalam tempat kuota, tempat apa nama beasiswa tersebut, ianya memang pada saya dapat satu dapat membantu mengurangkan jurang pendapatan sebenarnya, sebab mengeluarkan ramai anak-anak kita yang di luar bandar sana yang mempunyai potensi untuk mengembangkan lagi potensi dan bakat mereka, supaya mereka pada satu hari nanti dapat menjadi golongan profesional dan seterusnya menyumbang balik kepada cukai kepada negara kita. Jadi itu yang saya nampak dari segi sumbangan peningkatan kepada sekolah, peruntukan sekolah daif serta peningkatan dia dalam bilangan beasiswa untuk anak-anak Sabah dan Sarawak.
1: Itu berkaitan dengan sekolah lah, Prof, ya. Kalau kita lihat lah, Prof, ya, kita balik kepada kemudahan asas. Kemudahan asas contohnya seperti jaringan jalan raya dan juga kesaling hubungan luar bandar lah. Kita masih lagi fokus kepada luar bandar ni lah. Kalau kita bercerita pasal mobiliti harian, yang kata orang boleh memendekkan perjalanan lah daripada kampung ke bandar. Begitu juga dengan ekonomi fizikal yang boleh membuka laluan penduduk untuk menjual hasil tani dan juga kesan perbandingan untuk projek-projek yang tertangguh sebelum ini. Dan menusi bajet kali ini, kerajaan telah pun memperuntukkan 5.6 bilion keseluruhan untuk infrastruktur luar bandar dan juga projek besar, contohnya seperti Sarawak Sabah Link Road, SSLR1, yang kini hampir siap sepenuhnya, Prof, ya. Jika kita bandingkan dengan tahun lepas, pembinaan jalan raya dan juga jabatan luar bandar kali ini ianya akan bergerak dengan lebih rancak lagi lah. Dan bagaimana projek fizikal seperti ini dapat memudahkan urusan harian serta membantu penduduk kampung membawa hasil tani mereka ke bandar dengan lebih cepat ni, Prof?
0: Terima kasih, DJ Yus. Mengulas balik apa yang DJ Yus cakap tadi, ya, berkenaan dengan peruntukan untuk apa nama tadi? Peruntukan untuk
2: jaringan jalan raya.
0: Okay. Peruntukan tersebut saya melihat sebagai satu peruntukan yang satu menggalakkan mobiliti penduduk, terutamanya penduduk di luar bandar, ya, untuk ke klinik mendapatkan kemudahan perkhidmatan kesihatan, ke sekolah, ke universiti. Dan satu lagi dapat melonjakkan aktiviti ekonomi di luar bandar dengan mengurangkan kos pengangkutan, sebab bila kemudahan jalan raya tersebut dapat diperbaiki, ditingkatkan, kita dapat mengurangkan sebenarnya kos pengangkutan untuk mengangkut hasil-hasil daripada luar bandar ke untuk dipasarkan di bandar. Jadi ini pada saya memang memberi satu impak yang besar kepada masyarakat, ya, dari segi mobilisasi, dari segi kesan ekonomi, ya, melalui pengurangan kos penghantaran barang-barang tersebut. Seterusnya dapat meningkatkan lagi permintaan terhadap barang-barang daripada keluaran daripada luar bandar.
1: Tambahan lagi dengan subsidi minyak yang ditambah oleh kerajaan. Ini membantulah jaringan jalan raya juga kesaling hubungan di luar bandar ni, Prof, ya.
2: Baik. Dan kita tak terasa, Prof, dah berada di dah berhujung. Okey, dan kalau daripada apa yang telah pun Prof kongsikan di awal tadi, Prof, ya, kalau kita melihat ni untuk keseluruhannya lah, apakah pandangan dan juga rumusan Prof lah tentang impak ekonomi belanjawan 2027 ini terhadap Sarawak, dan adakah bajet kali ini benar-benar mampu mengubah lanskap kehidupan rakyat dan juga memacu pertumbuhan yang lebih seimbang antara kawasan bandar dan juga luar bandar di Sarawak kita ni, Prof?
0: Terima kasih, DJ Jai. Okay, belanjawan kali ini, kalau kita lihat dari segi pertambahan, ya, kalau kita lihat dari segi pertambahan di pelbagai sektor, ya, banyak pertambahan pada amount, ya, perbelanjaan.

0: tersebut daripada sekurang-kurangnya sebanyak 1 bilion ya, untuk setiap kebanyakan sektor. Jadi saya menampakkan perbelanjaan kali ini memang banyak memberi kesan positif ya, terutama ke, ataupun manfaat ya kepada golongan berpendapatan B40 dan juga M40 di Sarawak, dan juga golongan-golongan jangan lupa yang miskin tega ya, melalui apa nama bantuan sumbangan tunai ramah dan SARA yang telah ditingkatkan ya, daripada maksimal 150 sebulan sehingga maksimal dalam setahun boleh dapat dalam 1,800. Jadi itu adalah satu inisiatif yang memang dapat mengurangkan meringankan kos sara hidup mereka, masyarakat luar bandar terutamanya di pedalaman, yang kian hari merasa kesan inflasi, kesan kenaikan harga barang. Ya, jadi itu yang saya dapat nampak dari segi kesan untuk mengurangkan kos sara hidup. Dan saya juga melihat bajet kali ini juga memberi impak ekonomi sebenarnya. Ya, sebab apabila kuasa beli ditingkatkan dengan memberi bantuan, walaupun bantuan ini adalah sekali ataupun pada satu tahun saja untuk tahun 2027, tetapi kesannya kepada ekonomi, perbelanjaan meningkat. Bila orang berbelanja, ekonomi tempatan akan berkembang. Jadi secara tak langsung dia boleh meningkatkan ya kadar pertumbuhan ekonomi negeri Sarawak, terutamanya bila kita merujuk kepada bajet-bajet yang di alokasi yang diperuntukkan khas untuk negeri Sarawak.
1: Jadi terima kasih Prof dengan ulasan yang pendek dan ringkas tapi padat dengan maklumat-maklumat yang disampaikan berkaitan dengan belanjawan 2027, dan ianya bukan sekadar lembaran angka rasmi tapi ia boleh memberikan kesejahteraan kepada penduduk-penduduk di luar bandar.
2: InsyaAllah.
1: Jadi terima kasih lagi Profesor Madya Dr. Muhammad Ashraf bin Abdullah, yang merupakan pensyarah Fakulti Ekonomi dan Perniagaan Universiti Malaysia Sarawak UNIMAS, kerana sudi bersama untuk pasca belanjawan 2027 pada sebelah pagi ini. InsyaAllah ada orang terpaksa kita jumpa lagi. Assalamualaikum Prof.
2: Jumpa lagi.
0: Assalamualaikum. Terima kasih Dijajah. Terima kasih Dijayus.
1: Ya, saya sedikit makluman kepada semua pendengar-pendengar kita yang tengah mendengar pagi tu je.
2: Ya, dan apa yang dikongsikan, mudah-mudahan apa orang madah Tek Yus memberi satu info lah untuk kita berkenaan dengan belanjawan 2027, khususnya masyarakat luar bandar kita di Sarawak tu, apa yang sidaknya dapat.
1: Betul.
2: Dan apa manfaat belanjawan 2027 tu untuk sidaknya sebagai rakyat.
1: Banyak sebenarnya impak kepada rakyat yang diberikan sebenarnya dengan pembentangan belanjawan 2027 yang telah pun dibentangkan semalam. Semoga ianya akan memberi manfaat kepada seluruh rakyat di Malaysia dan juga di Sarawak dan juga Sabah. Okay. Dan kami dua Jai pun dah sampai ke penghujung ya. Kami dua pun
2: cukup
1: dah sampai.
2: Sampai di sini.
1: Cukup, dan insyaAllah
2: dua hari lepas. Dua hari akan datang. Ya Allah.
1: Dua hari akan datang. Kami dua akan teman kita orang lagi pada hari Selasa. Pada hari Selasa. Dan insyaAllah kami dua Jai nak undur diri dulu. InsyaAllah jumpa lagi. Assalamualaikum. Tapi spring tu. Jumpa lagi. Bye-bye. Okay, bye.

Malam Gemilang, menggamit nostalgia, menghimbau kenangan. Kemuncak Bintang Piramli 2026 diadakan di Detar Putra Unimas Kota Samarahan. Hari Ahad 11 Oktober 2026 pukul 9 malam.

tutup jam 10 pagi, standby radio kita. Carta 10 Sarawak FM, lagu-lagu terbaik orang Sarawak. Dari penyanyi tempatan sampai ke lagu trending, kita lah yang menentukan siapa nombor 1 minggu tu. Undi, dengar, support artis kita. Carta 10 Sarawak FM, nada juara, identiti kita. Nang steady.

0: MHz. Eh, jap, jap. Nak update story dulu. Okay, guys. Dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini. Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak dikongsi. Bukan tak boleh share. Boleh. Tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real-time, kita tak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati.
1: Okay, guys.
0: Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang lebih baik kita jadi sedikit misteri. Internet selamat, tanggungjawab semua.

Assalamualaikum, selamat pagi, salam Malaysia Madani. 10.21 minit pagi kita bersiaran dalam Spektra 9.12 Warna'i Harimu untuk hari ini Sabtu 10 Oktober 2026 bersamaan dengan 28 Rabiul Akhir 1448 Hijri. Anda bertemankan saya Azimah, insyaAllah sehingga pukul 12.30 hari nanti. Baik, terima kasih kepada pendengar-pendengar yang dah pun beri komen dan salam anda di ruangan komen Facebook Seriaman FM. InsyaAllah selepas ini saya akan bacakan dan menyampaikan pendengar kita di ruangan komen Facebook Sri Aman FM. Tapi sebelumnya, jom kita beri berdolok dengan lagu dendangan daripada Ultimate Amboy.

0: Siapa bilang gadis Melayu tak menang?
1: Kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya. Dunia digital ni penuh warna, penuh peluang. Tapi setiap klik, tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain. Untuk lebih banyak tip, nasihat dan perkongsian menarik, saksikan DGA Show bersama Dato' Jamal Abdillah setiap Sabtu, jam 9 malam di TV2. Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.

0: Isu Myanmar telah berlarutan selama beberapa dekad. Kerajaan Madani meneruskan usaha menangani implikasinya melalui rundingan diplomatik, penguatkuasaan dan tindakan berperingkat. Pada 29 September 2026, seramai 1,476 warga Myanmar dihantar pulang secara sukarela, selamat dan teratur. Isu berlarutan, usaha diteruskan tersusun berperingkat berperi kemanusiaan. 10.33 minit pagi. Kepada yang baru jatuh bersama kami, anda kini sedang dengarkan Suria Aman FM di frekuensi 89.5 MHz. Inspirasi berinformasi bertemankan saya Azima untuk jam kedua dalam Spektra 9.12 Warnai Harimu untuk edisi Sabtu 10 Oktober 2026, jam menunjukkan pukul 10.34 minit pagi. Jom kita menyapa rakan pendengar kita di ruangan komen Facebook Suria Aman FM. Dimulakan dengan biar-biar. Assalamualaikum, selamat pagi dan selamat bertugas di Suria Aman FM serta rakan pendengar semua, ceria selalu semuanya. Terima kasih sama-sama. Seterusnya pendengar kita David Ikom dengan ucapan selamat pagi DJ Azima, selamat bertugas, semoga sentiasa sihat dan ceria-ceria selalu, katanya. Cuaca baik pagi tu DJ di Seratok, katanya. Alhamdulillah, terima kasih DJ, sama-sama. Seterusnya Darwin Kebal dengan ucapan selamat pagi dan selamat bertugas DJ Azimah, katanya. Ceria-ceria selalu dari Kerupuk Seratok. Baik-baik cuaca, minta putar sebarang lagu buat rakan-rakannya, antaranya CMS Fred, Mary Uber Martin, Rachel Merikan dan banyak lagi rakan-rakan yang nyatek di situ. Semoga sidaknya pun alert. Dengan ucapan salam ceria buat semua, terima kasih DJ Sri Aman, sama-sama. Baiklah, kata kami akan baca lagi komen dan salam daripada rakan pendengar kita di ruangan komen Facebook Suria Aman FM. Kepada rakan pendengar kita yang belum lagi, anda boleh lagi berkesempatan lagi nak drop komen salam anda di ruangan komen Facebook Suria Aman FM. Bolehlah selikan selaka kali lagu lagu permintaan anda untuk saya Azimah putarkan sepanjang kita bersiaran dalam Spektra 9.12 Warnai Harimu. Baik, jom kita berhibur dengan lagu dendangan daripada Bunga, Citra Lestari dan Yuna, Watak Utama.
1: Spektra 9.12 Warnai Hari.
2: Mengedar, memuat naik, memuat turun, men-spin karya hak cipta tanpa kebenaran adalah suatu kesalahan jenayah cetak rompak digital. Cetak rompak digital adalah perbuatan jenayah seperti menyediakan atau berkongsi akses ke suatu lokasi dalam talian bagi apa-apa karya hak cipta kepada orang lain tanpa kebenaran. Perbuatan jenayah cetak rompak boleh mengakibatkan kerugian besar kepada industri seni hiburan, ekonomi dan keselamatan negara. Antara impak negatif tersembunyi aktiviti cetak rompak digital kepada pengguna dan masyarakat ialah pelanggaran data peribadi, serangan virus komputer, risiko scam atau penipuan, perjudian dalam talian dan kandungan tidak bermoral atau lucah. Mana-mana pihak yang terbabit dengan jenayah ini akan dikenakan tindakan tegas di bawah Akta Hak Cipta 1987.

0: Kejut-kejut enggak bayar ayam naik tak sayap macam-macam lah bang, mungkin dia dagang semua naik.
1: Walaupun gaji minimum belum diumum tu
0: bang. Belum diumum dah bang dan naik tak. Banyak orang ngadu macam-macam lah, kami orang lah. Masalah macam aja budget barang, masalah barang naik tak. Mudapat ayam apa nak menjaga lah. Bab siaman tu kurang pembeli malam-malam. Jadi penjajak tadi ada susah tiras kita, yang pun kita tak tahu lah bagaimana hidup setidaknya.

0: 10.48 minit pagi. Kabar yang anda baru jatuhin bersama kami, ada kini sedang dengarkan Sri Aman FM dalam Spektra 9.12 warnai harimu. Bertemankan saya Azimah, insyaAllah sehingga pukul 12.30 hari ini. Edisi Sabtu 10 Oktober 2026 bersamaan dengan 28 Rabiul Akhir 1448 Hijrah. Terima kasih kerana mendengarkan kami di Sri Aman FM. Baik, untuk makluman juga kita bahawa hari itu juga pagi tadi seawal 7.30 minit pagi dah berlangsungnya istiadat perbarisan dan rapat raksasa bersempena dengan sambutan hari lahir ke-80 Tuan Yang Terutama Yang di-Pertua Negeri Sarawak Dirgahayu, ya Tuan Yang Terutama. Baik, jom kita menyapa lagi rakan pendengar kita di ruangan komen Facebook Sri Aman FM daripada Suhaila Abdullah dengan ucapan Assalamualaikum DJ Azimah, katanya. Waalaikumsalam warahmatullahi. Selamat pagi Sabtu, selamat bertugas di Sri Aman, katanya. Semoga sihat, ceria selalu, cuaca di Kuching panas berjerebu, katanya. Selamat berhujung minggu buat DJ serta pendengar-pendengar semua. Terima kasih Suhaila Abdullah. Seterusnya Ramlili dengan ucapan salam DJ Azimah, selamat pagi, selamat berkonti, semoga sihat ceria selalu bersama pendengar setia Sri Aman FM. Pasti yang terbaik, panas cuaca di Sibu masa tu, kata oleh Ramli. Terima kasih Ramlili atas perkongsian cuaca dan juga drop komen di ruangan komen Facebook Sri Aman FM. Baik, seterusnya pendengar kita Agnes Indah Robin dengan ucapan selamat pagi DJ Azimah, katanya. Selamat bersiaran menerusi Spektra 9.12 di Sri Aman FM. Semoga dipermudahkan segala urusan. Cuaca kat Miri pagi tu panas, katanya. Minta diputarkan lagu dari arwah Syarifah Aini, Mawar Putih untuk Mama, buat hiburan sendiri dan semua yang mengenali diri saya di mana jua berada. Semoga semuanya sihat. Terima kasih DJ Aziz. Sama-sama, terima kasih kembali kepada Agnes. InsyaAllah sekiranya ada lagu permintaan anda, ya, kami akan tunaikan dari semasa ke semasa. Just stay tune bersama kami di Sri Aman FM. Baik, 10.50 minit pagi, jam kita berhibur dengan lagu dendangan daripada Kakak Azraf. Thank you very much.
1: Tebak-bak je suara dulu dipasang dekat tu. Radio apa dia dengar kau, Yeji?
2: Hai, ni ada lain. Di Sri Aman FM lah.
1: Apa frekuensinya, Tek Ji? Coba kau madah lho, Ji.
2: 89.5 MHz.
1: Siaran apa, Tek Ji? Coba ulangi lho.
2: Mestilah Sri Aman FM. 89.5 MHz.

0: Anak adalah anugerah yang tidak ternilai. Mereka tidak meminta untuk dilahirkan dan mereka juga tidak wajar menjadi mangsa penderaan.
1: Setiap hari masih ada anak kecil yang menangis dalam diam kerana didera secara fizikal, emosi mahupun seksual.
2: Sebagai masyarakat yang prihatin dan bertanggungjawab, jangan tutup mata, jangan berdiam diri, lindungi mereka sebelum terlambat.
0: Jika anda syak berlaku penderaan terhadap kanak-kanak, laporkan segera kepada pihak berkuasa terdekat.
2: Kanak-kanak berhak untuk hidup dengan kasih sayang dan selamat. Bersama kita hentikan penderaan, lindungi masa depan mereka.
1: Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan oleh Sri Aman FM.

Isu Myanmar telah berlarutan selama beberapa dekad. Kerajaan Madani meneruskan usaha menangani implikasinya melalui rundingan diplomatik, penguatkuasaan dan tindakan berperingkat. Pada 29 September 2026, seramai 1,476 warga Myanmar dihantar pulang secara sukarela, selamat dan teratur. Isu berlarutan, usaha diteruskan tersusun berperingkat berperi kemanusiaan. 11.08 minit. Assalamualaikum. Selamat pagi kepada anda semua pendengar yang baru jatuh bersama kami. Anda kini sedang dengarkan Sri Aman FM dalam Spektra 9.12 warnai harimu jam ketiga bertemankan saya Azimah. Baik, terima kasih kepada pendengar-pendengar yang dah drop komen dan salam anda di ruangan komen Facebook Sri Aman FM. Sebentar lagi saya akan bacakan salam anda di ruangan komen Facebook Sri Aman FM. Dengar kita Ujoh Chaung dengan ucapan selamat pagi DJ Azzy, katanya selamat menjalankan tugas di pagi tu, katanya di pagi Sabtu cuaca cerah di Sabah pagi ni, happy county, katanya terima kasih Ujoh Chaung. Seterusnya Azlan Azlan dengan ucapan salam DJ Azimah, selamat bertugas, selamat pagi, waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih kepada anda yang dah drop komen kepada kami di ruangan komen Facebook Sri Aman FM. Baik, seterusnya Pantak Cak dengan ucapan selamat pagi DJ Aziz, katanya selamat bertugas dan selamat pagi warga Sri Aman, semoga sihat selalu dari Tanjung Bijak tu DJ, katanya cerah cuaca kami di situ. Minta lagu Usang dari Rahim Arif dituju kepada semua pendengar. Thank you DJ, sama-sama, terima kasih kepada Pantak Cak. InsyaAllah sekiranya ada lagu permintaannya, kami akan mainkan dari semasa ke semasa. Just stay tune bersama kami di Sri Aman FM. Seterusnya Asfian Mahyus daripada Mempawah, Kalimantan Barat dengan ucapan assalamualaikum DJ Aziz, katanya selamat ceria pagi DJ, salam pagi buat sahabat di Sri Aman FM di mana juga berada, katanya ceria pagi, terima kasih DJ, sama-sama, terima kasih kembali kepada Asfian Mahyus. Seterusnya Iba Vincent dengan ucapan selamat pagi DJ Aziz, selamat pagi juga kepada kita Iba Vincent, terima kasih dah drop komen. Ibrahimat Akib dengan ucapan assalamualaikum, katanya waalaikumsalam warahmatullahi. Selamat pagi DJ Azimah, katanya Sri Aman FM, happy konti. Selamat pengantin baru YB Syed Sadiq pasangannya. Selamat pengantin juga kepada kedua mempelai yang baru saja sah diijab kabulkan dengan satu lafaz sahaja. Tahniah barakallah kepada pasangan Malaysia yang hot kita yang berkahwin hari ini. James Pengiran dengan ucapan selamat pagi DJ Azimah, selamat pagi juga kepada James Pengiran, terima kasih dah drop komen dan salam anda di ruangan komen Sri Aman FM. Kepada yang belum lagi belum drop komen dan salam, boleh lagi kita orang drop komen dan salam, sampaikan salam anda di hujung minggu ini. Dan jangan lupa juga sharekan sekali lagu kegemaran anda untuk saya putarkan, insyaAllah sekiranya ada saya akan mainkan lagu kegemaran anda dari semasa ke semasa. Just stay tune bersama kami di Seri Aman FM.

0: 11 minit pagi, jom kita berhibur dengan Hil Husani Kejara. Tapi sebelumnya kita dengarkan dulu lagu daripada persembahan Mahir Zain, Barakallahu Malakuma.
1: Okey, tentang bajet nabang subsidi memang dia bagus, dia kekal lah. Sebab minyak dah bawang semualah. Bang, selagi bang subsidi memang dikekal minyak petrol, petrol lah apa masuk sekali ya. Okey lah. Okey, mau gaji naik tu. Okey, alhamdulillah lah, bagus lah. Kesaran hidup orang yang gaji terlalu rendah lah. Cara hidupnya tu, ni lah masalah kata. Gaji mesti bagus lah, dia naik lah. Barang dah naik tu. Bab dah sayur, macam-macam lah. Nak saya dah dari subsidi naik. Belum apa tu yang dah ayam dah naik. Belum umum gaji bajet naik. Dah ayam dah naik dah. Ya lah. Masalahnya dia tu. Kami orang, anak saudara kami orang, dah abang kami orang berniaga lah. Berniaga. Dia terkejut dengan apa ayam naik, tak sayap. Macam-macam lah bang. Makin dia berdagang. Semua naik.
2: Walaupun gaji minimum belum diumum ke
1: bang? Belum diumum dah bang. Dah naik dah. Banyak orang adu macam mana lah. Kami orang lah. Masalah macam mana bajet barang, masalah barang naik lah. Mula dapat ayam apa nak kira meniaga lah. Sebab siaman tu kurang pembeli malam-malam. Jadi penjajak tadi ada susah hati lah sikit lah. Yang pun kita tak tahu lah bagaimana hidup setidaknya.

0: 11.25 minit pagi ya. Terima kasih kepada anda semua yang masih lagi tune bersama kami di Sri Aman FM dalam Spektra 9.12 Warnai Harimu. Jam ketiga edisi 10 Oktober 2026 bersamaan dengan 28 Rabiul Akhir 1448 Hijriah. Baik, sebelum saya nak mainkan lagu seterusnya, baik, saya menyapa rakan pendengar kita di ruangan komen Facebook Sri Aman FM. Daripada Kawi Kurus dengan ucapan Assalamualaikum, katanya selamat bersiaran buat DJ kesayanganku Sri Aman FM, DJ Azima. Semoga dipermudahkan tugasan kita pagi tu, diberi kesembuhan, keceriaan, kegembiraan dan diberkati Allah SWT. Mohon DJ putarkan sebuah nyanyian kawan, nyanyian Ibit G. Aden dengan lagu Arisha juara SSJ Tanah Berenyang untuk hiburan semua peminat setia rakan pendengar, rakan Facebook dan yang mengenali Kawi Kurus di mana saja berada. Stay tune Sri Aman FM, like, share, komen dan request lagu-lagu diminati anda. Cuaca kami di Kuching panas. Be healthy, friendly and keep on smiling towards people surrounding us. Terima kasih Kawi Kurus atas ucapan anda. InsyaAllah sekiranya ada lagu ya, kami kemainkan seperti biasa. Just stay tune bersama kami. Baik, pendengar kita yang seterusnya, Indo Kenawit, dengan ucapan selamat pagi dan selamat bertugas. My favorite DJ Azimah kesayangan, katanya cuaca selalu, cuaca panas di Kenawit. Terima kasih Indo Kenawit dan drop komen dan salam anda di ruangan komen Facebook Sri Aman FM. Baik, di sini juga kami di Sri Aman FM mengambil kesempatan untuk mengucapkan sekalung tahniah buat para pemenang tilawah Al-Quran kategori wanita bersempena Majlis Tilawah dan Hafazan Al-Quran peringkat antarabangsa MTHQA kali ke-66 tahun 2026, yang mana Qariah kita Malaysia menjadi Johanna untuk MTHQA HQA kali ini, iaitu Nur Syakura binti Muhammad Musa. Alhamdulillah, tahniah kepada Qariah kita Nur Syakura. Dan Naib Johan Atiqah binti Suhaimi dari Singapura. Dan yang ketiga, Qariah Dayangku Siti Umi Syazana binti Pengiran Haji Marjuki dari Brunei. Baik, 11.27 minit pagi, insyaAllah pada pukul 11.45 minit pagi nanti saya akan kongsikan kepada anda info solat bagi Zon 6 untuk hari ini. Jom kita dengarkan lagu dendangan daripada Mimi Fly, Temberang.
1: Sepau 99.5 MHz.
2: Jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
3: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang lebih baik kita jadi sedikit misteri.
2: Sri Amat 89.5 MHz.

0: Kami itu nang kondektor. Itu kondektor kami dah sampai 30 tahun dah. Tapi masalahnya itu tegaknya di sini lah. Memang teruk sikit lah. Sepatutnya kerjaan Sarawak yang pun ambil tindakan pun diesel lah, kena diesel ni tu mun subsidi okey lah, ada subsidi RM2 lebih, tapi mun subsidi mun sampai RM5 lebih. Tapi masalahnya lori ya, macam kami ada lori sampai 4-5 buah. Dulu kami mbak sawit, memang ni tu mbak sawit, tapi dah keadaan yang pun diesel yang si petik naik ni lah, jadi masalah kami itu pun terganggu juga. Cik kerja kena pun masalah juga, yang pun untuk petik kehidupan kita. Karena kami dulu sebelum diesel cik naik tanya ada subsidi, kami belanja yang pun diesel saja 3 buah lori untuk bas sawit lah, baru lebih 10,000, naik tu sampai 30,000. Bermaknanya memang apa, mun siganya yang pun tak petik yang pun rusak apa dah, memang tak ada keuntungan, memang membebankan untuk kontraktor. Yalah masalahnya tu, memang kami orang kontraktor memang diesel yang mengganggu kami, kos saya, kos saya dua bawah membebankan. Jadi sikit-sikit yang pun barang pun mun diesel dah naik, barang pun dah naik, memang susah sikit lah. Yalah mun dapat, kerana kita kerjaan Sarawak tu bajet pun tu dah besar juga lah, sikit lah ada besar mun yang besar. At least Sarawak tu atur sendiri lah yang pun untuk yang pun macam petik diesel lah, kerana kita Sarawak tu yang ada kepentingan untuk yang pun petrolnya dah ada pun dah. Ya untuk kita orang Sarawak lah, jangan membebankan untuk kontraktor. Memang masalah yang pun diesel memang ya lah harap lah kerjaan segalah kerjaan persatuan tu yang beri peluang dengan Sarawak lah, kan yang pun kena Sarawak tu yang macam apa tak, bukan macam Semenanjung yang macam mereka kontraktor tu ulu-ulu pun kami ngagak juga. Mungkin agak orang mana kerja kami pun terganggu je. Kena iyalah kami netuk ah. Iyalah 30 tahun dah kami kontraktor tahu. Dah naik yang pun diesel memang kami membebankan. Ya, mengharap yang pun kerjaan atau baliklah yang pun. Namun kiranya, mun kiralah macam lori kami. Sepatutnya lori ya macam di Sarawak tu yang boleh ada subsidi, yang triple, tapi kami dah pergi ke lembaga hasil pun dah. Munti pun memang si layak untuk nyempun subsidi. Munti layak buat mana kami memang beban lah. Asal-asal mun diesel lagi naik, kami memang siapa kerja. Banyak kan lori pun siapa kerja. Harap-harap lah. Jadi, terima kasih. Siapa bilang
1: gadis Melayu tak. Kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya.
2: Dunia digital ini penuh warna, penuh peluang, tapi setiap klik tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain.
1: Ingat, internet selamat, tanggungjawab

0: 89.5 MHz.
1: Sebelas 50 minit pagi, nampaknya kita dah sampai ke penghujung Spektra 912 warnai harimu kita edisi 10 Oktober 2026 bersamaan 28 Rabiul Akhir 1448 Hijriah. Baik, 48 Hijrah. Baik, sebelum saya melambungkan tirai kita pada pagi tu, saya nak mengucapkan ribuan terima kasih kepada pendengar-pendengar yang dah tune bersama kami seawal pukul 9 pagi tadi sehinggalah menghampiri pukul 12.30 hari ini. Yang tengah bekerja, selamat bekerja. Yang tengah menjamu selera, selamat menjamu selera. Yang tengah dalam kenderaan ya, menuju ke destinasi anda, kami di Sri Aman FM mendoakan keselamatan anda. Semoga selamat sampai ke destinasi yang dituju. Pandu cermat jiwa, selamat ingatlah insan yang tersayang. InsyaAllah pada esok hari kita akan bersua kembali dalam Spektra 9.12 warnai harimu pada jam yang sama 9 hingga 12 minit tengah hari. Jangan lupa janji temu kita esok. Selamat berhujung minggu. Baik, sebelum saya melabuhkan tirai, nak mengucapkan ribuan terima kasih kepada pendengar-pendengar yang dah drop komen salam dan salam dan request lagu di ruangan komen Facebook Sri Aman FM. Terima kasih banyak-banyak. Boleh teruskan lagi bersama esok hari bersama dengan saya Azimah dalam jam dan waktu yang sama. Baik, 11.52 minit pagi, saya akan tutupkan tirai dengan lagu hari ini, persembahan daripada Bedroom Sanctuary yang berjudul lagu InsyaAllah kita bersama kembali esok hari. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani. Spectra.

0: kita kini terdedah kepada dunia tanpa sempadan, penuh ancaman dan tipu daya. Jangan biar anak-anak kita melayari media sosial tanpa pengawasan, kerana itu boleh menjadi permulaan kepada silap langkah dan kerosakan. Kita tak boleh leka. Pastikan anak-anak kita dilindungi daripada bahaya cyber yang tak kenal waktu. Pantau setiap aktiviti dalam talian mereka. Dunia digital mesti menjadi ruang yang selamat, bukan perangkap yang memusnahkan masa depan anak-anak kita.
1: Jangan lupa like, share dan komen Facebook Sri Aman FM.
2: Tebak-bak je suara dulu dipasang dekat tu. Radio apa dia dengar kau, Yeji?
3: Hai, ni ada lain. Di Sri Aman FM lah.
2: Apa frekuensinya, Tek Ji? Cuba kau madah lho, Ji.
3: 89.5 MHz.
2: Siaran apa, Tek Ji? Cuba ulangi lah.
3: Mestilah Sri Aman FM. 89.5 MHz.

0: anugerah yang tidak ternilai. Mereka tidak meminta untuk dilahirkan dan mereka juga tidak wajar menjadi mangsa penderaan.
1: Setiap hari, masih ada anak kecil yang menangis dalam diam kerana didera secara fizikal, emosi maupun seksual.
2: Sebagai masyarakat yang prihatin dan bertanggungjawab, jangan tutup mata, jangan berdiam diri, lindungi mereka sebelum terlambat.
3: Jika anda syak berlaku penderaan terhadap kanak-kanak, laporkan segera kepada pihak berkuasa terdekat.
2: Kanak-kanak berhak untuk hidup dengan kasih sayang dan selamat. Bersama kita hentikan penderaan, lindungi masa depan mereka.
1: Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan oleh Sri Aman FM.
4: Lagu-lagu menarik, hiburan menceriakan semua.

0: Haribo.
1: Jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
2: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit misteri.
3: Setiap hari, lagu-lagu ini menghiburkan anda.

Jam kita ada di pukul 12 tengah hari. Selamat tengah hari, pendengar kami nak beri ke berita tengah hari. Hari YFM Iban Kuching, kena ke hari itu, hari 6-10, hari bulan 10 tahun 2026. Belas perkara kebisibat sempekat Malaysia 1963 MA63 sudah diputuskan hari baru Perintah Mandani. Menteri Besar Dato' Sri Anwar Ibrahim memantai ke bajet 2027 madah sebagai hari pemujur tu yang nyerah ke penyangkai kapal Bintulu ngagai Sarawak. Perintah Besar Megau sudah nyerah ke Mas Wing ngagai Perintah Sarawak serta sudah diberi nama baru ianya A. Borneo. Subsidi untuk servis penerbai bilion benua pesisir Megau diteruskan ngau agih belanja RM209 juta. Tidak merik penguntung ngagai 820 ribu penumpang di Sabah Engau Sarawak. Pemberi khas ngagai Sarawak Engau Sabah Megau dekat dibayar sebedau ujung tahun tu. Lalu awam nentu ke formula nintiang tahun ti adil serta meruan Megau dekat diteruskan. Bangunnya Kaban Akademik Universiti Malaysia Sarawak UNIMAS Muhammad Hishamuddin Bang Sabah madah ke pengelantang rakyat engkau penegap ekonomi menua patut dialus lagi engkau cara ti setimbang lebih berjalan ke bajet 2027 tu dikena nentu ke pemansang menua majak meruan kelebih lagi di Sarawak. Penguat ngadu ke dua bengkah perkaranya ngabi setimbang Megau sebagai ripemar ke ditapi Perintah Besar engkau Perintah Sarawak. Yang mana cara ti setimbang boleh ngada ke gaya penghidup ti mana lagi labanya dekat meransang rakyat cakah engkau mantu ngemansang ke menua bangsa. Sarawak ti jampat benar mansangnya patut setipak engkau pengawal ngada keraban anambiak ti bisi penemu, disiplin serta bisi regal engkau ulah ti tegap. Pihak Premier Datuk Petinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg yang nyemetak madah ke pengawal ngemansang ke menua ukai seminar ngemerat ke pemansang ekonomi meranak ke pukuk tau ke infrastruktur fizikal aja tang ngada keraban anambiak ti manah ulah serta bisi pengelandi Megau di kemerat. Premier masuk ke Jakutubat teks Jakuya ke dibaca Sapiria Dato' Amar Douglas Uga Ambas maya penguramin itu hari pengada 80 tahun Tuan Pemegai Menua Sarawak Tun Pahin Sri Dr. Wan Junadi Tuanku Jafar di Kuching Demalam. Bangunnya 5 ekor orang ke berbadi nyawa bak penusah bilion engkabang sebis dutur terbang di Long Lelang Baram kena ke 8 hari bulan 9 tu tadi. Bisi Barintai nerima anugerah kebesaran negeri Sarawak Berserimbang engkau hari pengada 80 tahun Tuan Pemegai Menua Sarawak. Sedia tu inya Niang Dr. Ainul Ba'arah Kamarudin, Niang Alexan Adit Henry, Niang Deborah Mossad, Niang Jeff Jesse Payajok, ngau Niang Kapital Zainal Afiq Bisham. Semua sedia tu nerima tanda basa pegawai bintang Sarawak PBS ke diberi ngau cara anumerta. 1,350 orang Megau bisi nerima anugerah kebesaran negeri Sarawak kesekali itu. Kami menjumpakan berita tengah hari kita ke pihak tengah hari itu. Tengah hari, hari 6-10 hari bulan 10 berita ditusun Rosita Ampung di Salin Alinda Suil hari bilik berita RTM Kuching. Salam Malaysia Madani terus senia kami dalam ngelah tengah hari. Udah tu lagi, randau minggu tu engkau carta kenyalang.

0: Nikabanaku. Nikabanaku.
1: Sunyi. Seilu-ilu kediri. Adang irau. Kami isik berida kita.
2: Penggerak pagi.
1: Y9-12. Ngelah tengah hari. Rentak ngalih hari. Sadar lemai. Pemerindang malam. Timang kerebak tawas.
3: Terima kasih ya. Lawan undang milih kami jadi kawan kita. Ning tiang hari.
1: YFM. Segulai sejalai.
4: No.

0: Dum, makai.
1: Ah, lagi meh.
0: Dum, beli garam ngai kedai dulu non lai.
1: Oh, sekejap dulu nai.
0: Dum, manuknya beri makai dulu.
1: Lagi meh nai, lagi kiruh narku tu.
0: Dum.
1: Indai, dum benong ningau YFM tu. Sidak bisi segmen pengerak pagi, ngelah tengah hari, rentak ngalih hari, sada lemai, pemerindah malam, segmen induk pan bisi nai. Kelimpah harinya, mai program bukai cik ngerindang hati. Nai, udah nyumai tengah hari itu nai.
0: Dum, indai benong ningau YFM tu.

0: program Rundown Minggu tu. Ngenatai ke sekedar penerang, berkawan gau sekedar isu, tau ke topik ketika Rundown. Nama ke stesen Kuching, Seri Aman, Sibu, Pintulu, Miri, Gau Limbang. Ninja hari 6, jam keterubah, ngelang tengah hari.
1: Ya, ngelang tengah hari 3 jam di Konti Bandarai Kuching, gau terdapangan DJ MA, hakin lah kediri berulang gau, lima mga pengeluar program kita kebukai, Limbang, Seri Aman, Sibu, Bintulu, gau Miri, ungkap ya jam keterubah, Rundown minggu tu ditangkan gau carta kenyalang. Kita ngegai Limbang dulu. Hello Limbang.
2: Hello MA, selamat tengah hari.
1: Okey, nama berita tu.
2: Berita dari Impo, manah maka selama MA, lalu gaya hari kita pun manah sarito di Limbang. Bisik pengerami ke benung nyadi di Esplanade atau ke dataran Jumli Mas kita atau ke waterfront kita di Limbang dia tu. Dia tu bala buah hari kemari tu. MA.
1: Iya. Okey, kita ngagai Seri Aman dulu dom. Hello Seri Aman.
3: Hello, selamat tengah hari. Made Meteo di Kuching, pihak menggadum di Limbang.
1: Iya, insian di Seraman eh?
3: Iya.
1: Gari di Seraman, insian?
3: Gari hari mana, panas hari itu. Berengkari pagi tadi, nyentuh angkai ya, dia jam. Ya, dia nanti nanya ke berita aku, umpo itu tadi. Mana enggak hari itu, Made, ne? Aku marah ke setua ipan. Mana enggak berita hari itu, tak mana nak kukuak. Nyawa tengah hari itu, ne?
1: Okey, kita sebut dengan guys Sibu dulu. Hello Sibu. Ya, Nana di Sibu. Okey, jauh menyawa dia Nana. Jauh kah? Oh, Anam jaku rebrah mijam eh. Lalai dulu mi.
2: Lalai dulu mi.
1: Okey, awak sih gap saya mimit. Nama berita Nana.
4: Mana berita gari panas di Sibu. Nyajak ya.
1: Okeylah.
4: Aku
1: nombor dengan tekuk
4: ketawa.
1: Lengau. Kan ingat ketawa pula beribut. Yeah. Okey, kita ngagai Bintulu. Hello Bintulu.
5: Ya, yeah, halo. Selamat tengah hari.
1: Ya, yeah, nombor memang lawan nyawa dia segi. Ya, banyak.
5: Nah, ini mesti lawan tau. Saya kacak lu disaut. Tumuh mat ngelayak ni.
1: Nama berita Flora.
5: Lama, berita di Rimpo. Ha? Siapa dia kok terima ke kebuk? Oh, kumai rindu ku ke ya. Berita dari Rimpo tu mana? Gari kami pun mana di Bintulu tu panas.
1: Okey, sebab kita ngagai Miri jadi ningat dulu non Flora.

0: kan, ada orang itu dah tuai lah. Flora, Flora.
1: Main lah rumah pun ada tuai.
2: Mesti register dulu. Kau tak mak ya, Flo?
0: Betul.
1: Nang, mari satu tu register aku. Tuan itu tutup habis satu jam.
0: Kita ngagai Miri dulu. Hello, Miri.
3: Halo, yo. Selamat tengah hari.
0: Selamat berita, yo.
3: Mana berita di Bandara Miri hari panas, gayo? Selamat tengah hari guys semua. Balak kita sebuat Dom, Flo, Nana, Nora, Nganan po, yo.
0: Ya, terima kasih, yo.
3: Tahu tebah lagunya lagi doang maya ke maya ke tengah-tengahnya lagi kau
0: ngambil kenyentuh lagi ni yo. Okay, tu kira ke jam keterbaharan dalam minggu tu pula ngaga idar bala kita balimbang tu dom kira ke jadi pemata randau kita awa pula ngin wantu dom.
2: Okay, terima kasih Eme. Jadi selamat tengah hari ngagai bala peningat ke bisi mendiang ke randau minggu tu sebenar kita ngagai program cerita kenyalang. Jadi dar kami di Limbang lalu topik yang dipilih kita ke minggu tu nya berkawal ngau bajet 2027 atau ngagih belanja 2027. Jadi kita sama nemu, kita sama dah berhati ke lemai kemari, kita sama bela udah medak agih belanja atau ke belanja 2027 ungkup tahun baru 2027 ke bisi dibantai ke Menteri Besai tilalunya di Menteri Perkara Wang Menua Malaysia ianya Yang Amat Berhormat atau Sri Anwar Ibrahim. Jadi topik kita ke minggu tu ianya agih belanja tahun 2027. Jadi munyi ke depedak kita nya tadi mayuh agih belanja atau kebenar. Jadi kami tu tadi kami sebuat tu mina uliah ngerawap sekedak sebagi hari agih belanja ke bisi dibantai kelemai kemari. Jadi ke sekali itu ke terubah itu aku nyerah ke topik kita ke sekali itu bergulai enggak YFM Miri bergulai enggak Bana nama kini bantu atau agih belanja ke bisi disebut Menteri Besar kita ke mari lalu terus ngagai Miri FM.
3: Ya, terima kasih Dom. Selamat tengah hari sekali lagi ngai bala peningat kita. Jadi munyi konoan tadi kami sebuat seminar ngerawap sekedak ya ke diasai ke pemadu berguna patut ditemu bala peningat Dom. Te kebenaran dan cukup mayu ke te ke disebut Menteri Besar jadi keterubah tu agih SDR Sara 2027 ya. Jadi agih belanja untuk duit bantu rahmah SDR ngau sumbangan asas rahmah Sara 2027 udah ditambah ke hari 15 bilion agak 16 bilion ringgit. Jadi penerima bantu SDR dekat nerima sarannya itu RM150 ringgit sebulan atau ke RM1,800 ringgit setahun ya. Jadi bantunya dekat nguntung ke 9 juta ikut penerima kelimpah harinya rakyat Malaysia ke berumur nak kurang dari 18 tahun serta nada nerima bantu SDR dekat nerima Sara Mendani RM100. Jadi bantunya dekat dibayar dua kali ianya sebedau Aidilfitri ngau sebedau Hari Merdeka lalu dekat ngujung nguntung ke 13 juta ikut rakyat yang kau meraban M40. Jadi perintah megak sudah bersetuju bantu Sara sama oleh dikena beli barang basah ngau segar ba 216 pasar tani fama di serata Malaysia atau ke selampau Malaysia. Jadi nya bas tentang SDR ngau Sara jadi pulai ngau gaji ngau pengawa jadi gaji minimum bisa nike hari 1700 sampai 2000 berengkah hari bulan 6 2027 ngau pengecualian ungkup segera PMKS. Jadi gaji minimum berengkah 2500 untuk pengawa setengah pengelan dia ngau graduate. Jadi penanda aras gaji GLC ngau GLIC nikek ngagai 3400 artinya 160 juta untuk pengelantang pengerja pengawa e-hailing ngam gak e-hailing ya. Jadi nyak teka nama tu bisa ngasuh hati lantang mimin ngai bala peningat ke nerima beritanya kemarin ya Dom ya.
2: Ya betul. Ya,
3: jadinya dulu secara hari Miri tu lagi kita tinggal ke penguntung-penguntung ke bukai nama teh ke mana pulang agak rakyat kita di Malaysia bajet 2027 ke dibantai ke kemarin. Okey, jom.
2: Okey, terima kasih Banah di Miri. Jadi pelabaku kita terus ke Bintulu. Jadi Miri tadi dah nyebut bantuk Sara ungkup ke tahun 2027. Jadi dia tu kita ke ke Bintulu. Nama lagi utai ke disebut tahu-tahu ke dipadah ke Menteri Besar bajet ke bisi dibantai ke lemai kemarin. Kita terus ke Bintulu.
1: Okey, terima kasih Dom. Hanya di aku tu bisik tiga perkara ke bisik dekat dia sebut tu lagi keterubah tu berkawal dengan cukai penatai pemisik ya. Dia tu berkawal dengan pengelepas cukai individu nikai hari RM9,000 ya, ngagai RM12,000. Cukai penatai pemisik tak tahu kena cukai ungkup RM70,000 ngagai RM100,000 dikurang ke ngagai 18% ya, atau ke 18%. Udahnya cukai penatai pemisik tak tahu kena cukai ungkup RM100,000 ngagai RM150,000 dikurang ke ngagai 24%. Lalu penglepas cukai dikerembai ke ngagai ngambil kesama berhati ketau ianya bakal kasut lombak ngomain langganan AI tuition anak mit ngau pengawak ngintu apai inai. Udahnya tikas cukai ungkup penatai pemisik tak tahu kena cukai ngeluai sejuta di selaras ke ngagai 30% ya, nyak berkawal ngau cukai penatai pemisik. Nangkan kenyak tok nyebut berkawal ngau pengawal pelajar tu dia bantuk sekolah tumu tau ke bantuan awal persekolahan niki hari RM150 ngagai RM200 siko ya siko. Udahnya ilawan tau ke ilawin ya ngidup ke diri ungkup nembiak pum 6 sepenyampau RM2,500. Udahnya banto fly siswa niki hari RM400 ngagai RM500. Udahnya menu kasih siswa RM5 ya. Lalu ngambil ke penemu ramah semua RM69 bilion ya ungkup opis menteri pelajar. Udahnya RM2 bilion dikena ngintu sekolah. Okay, nyak bak pengawak pelajar. Lalu ke bukai ke dekat disebut aku tahu berkawal ngau agih belanja ya. Lebih lagi bajet diungkup ngagai Sabah ngau Sarawak tahun 2027. Dia Sabah RM18.7 bilion nikai hari RM17.6 bilion bak tahun 2026. Udahnya Sarawak RM16.2 bilion nikai hari RM15.1 bilion bak tahun 2026. Pian mega geran khas MA63 ya atau kadar interim geran khas ditambah ngagai RM1.5 bilion ya, lalu dekat diberi sebelah ujung tahun tu seraya formula nintiang tahun dipecurai ke nyak tadi berkawal ngau bajet ya atau ke akhir belanja. Udah nyak tu nyebut berkawal ngau infrastructure ngau megak perengka pengangkut ya, lebih lagi diungkup ke ngagai kita di Sabah ngau Sarawak RM3.3 bilion ya diungkup ke ngagai projek ianya projek jaringan jalai besai bakal jalai besai Penborn Sabah, jalan penyambung Sarawak Sabah tau ke SSLR ngau jalan besar Trans Borneo yang kaum surat terima tau ke SST ungkup bagi menua Miri Limbang ngau mega lawas. Udahnya RM350 juta diungkup ke kena kerja nyerurik jalan perintah besar ti diungkup ke ngagai kontraktor kelas G1 ngagai G4 di Sabah ngau mega Sarawak. Hanya berkawal ngau infrastruktur ngau mega perengka pengangkut ya. Tok gue ngagai pengawal pelajar lebih lagi tau deka nyebut ya penggandaan kota penajaan JPA tau ke tawaran melanja Jabatan Perkhidmatan Awam JPA ya ditambah dua kali lipat ya untuk peranak asal Sabah ngau Sarawak ti ngau 4200 ikut nempiak ninting tahun. Udahnya agih belanja dikena ngemanah ke sekolah. Sekolah kerepuk tak ke nyerurik tak ke ngadu ya bisik diungkup ke 1.3 bilion ringgit diungkup ke ngagai Sabah ngau Mega Sarawak. Udahnya tu nyebut berkawa ngau bekal kuasa karan ngau Mega Tenaga tak ke elektrik ngau Mega Tenaga nanti di Sabah ianya masang sistem Statcom ke berungkus 204 juta ringgit ya substation Jalai Dam atau ke Dam Road dan Sega Liut ya. Udahnya nerus ke projek ke dikumai projek talian penghantaran Southern Link ngau Mega nyedia ke subsidi bekal kuasa karan hanya di Sabah. Lalu kita berhati ke Mega pemansang ekonomi di menua kita Sarawak dia perintah besar Mega nyukung penetap Perintah Sarawak di dekat ngemansang ke zon ekonomi khas Sibu ya ianya nyengkaum insentif beranak ke pokok ngau Mega infrastruktur sukung. Okey dom hanya perkara ke di lansak aku lebih agih belanja 2027 atau okey.
2: Okey, terima kasih Flora. Jadi sebenarnya kita ke Sibu pelabak ko ke Flora bisi nyedia ke lagu sebenarnya kita nerus ke ngau info ke bukai bekau ngau bajet ke tahun baru atau ke tahun 2027. Masang sitik lagu atau kena bas sitik lagu Flora?
1: Boleh. Okey, kita dengar sitik lagu untuk dulu ni hari Linda Kawa Ati Tua.

0: Okey, Dom, pulai barung genuan.
1: Okey, terima kasih Flora. Ti udah merindang kita ngel lagunya tadi. Jadi kita terus gau topik randau minggu tu kita ke sekali tu inya bekawal gau agih belanja tahun baru atau ke tahun 2027 lah. Jadi kita terus ke Sibu sekedar lagi penerang bekawal dengan bajet udah dibantai ke menteri besar kita ke lemai kemari. Terus ke Sibu.
2: Okey, terima kasih tu. Jadi kami di Sibu Hujing Ngelansa bahas tentang agih belanja yang ungkup orang tua yang okey. Jadi pincian minimum ya dikit hari RM1,000 ngagai RM1,350 ungkup lalu bantu ngintu orang timpang peniau ngau pesakit kronik nikik ngagai RM600 sebulan. Pihak mega lawan pelajar keperluan pelajar khas nikik ngagai RM200 sebulan. Lalu 1.3 bilion ringgit bantu ya ungkup orang tuai. Lalu 1.5 bilion ringgit bantu ungkup orang timpang peniau. Lalu ambang bankrap nikik hari RM100,000 ngagai RM150,000 ya. Okey, jadi untuk orang kegawa perintah dia cuti beranak kumulatif niki hari 360 hari ngagai 490 hari. Lalu niki pangkat khas kali aja tingawul 12,000 ikut pemesai. Lalu 2.3 bilion untuk kuota pengerja pengawal perintah. Lalu skat maksimum minyak pewaris had maksimum pukal ex gratia di niki ya ngagai RM50,000. Lalu infrastruktur ngau kerjaya di agih belanja 2.3 bilion ungkup kuartus atau kengagak kuartus pengajar pengawal perintah ngau pengawal niki pangkat QP ya ungkup 12 ikut pemesai PNP. Jadi bak senentang bantu wang khas 2027 dia pengajar pengawal perintah dekat nerima RM1,500 ungkup 1.3 juta pekerja pengawal perintah pak grade utama B ke bawah serta pengawal nyeri-nyeri kontri ya. Jadi orang pincin perintah hanya 750 ungkup orang pincin veteran ngau nak berpincin. Jadi cara mayal tadi dibayar dua kali hanya rengat keterubah sebedau ngintu hari raya di fitri ngau rengat kedua bersama kita ke nyambut Hari Merdeka ke 70 tahun. Jadi bak tentang infrastruktur ngau kerjaya di agih belanja 2.3 bilion ungkup kuota pengajar pengawal perintah ngau pengawal niki pangkat QP ya ungkup 12,000 ikut pemesai PNP. Okey, nyata deh hari ungkup kami di Sibu tu don.
1: Okey, terima kasih. Ti udah meri info bekawal ngau bajet ke bisi di mantai kenyanya ngerindu kati tok ke berita ke dianti-anti orang ke kita ke kawak peperintah inya bekawal ngau bonus ke bisi diberi menteri besar kemarin eh.
3: Bisa si teh tekan nasa orang indok gagal ada dedam cuti pemisi berannya nyo tambah kena yo
1: nyo tambah
3: aku irau kaku orang seramannya nyo cuti lama gila
1: orang seraman aja kah
3: aja sibuk kini
2: ada air
1: sibuk semua sila kindau kene
3: saya rindu bunyir dia
4: seraman gini si peluang yo
3: Okey,
4: ya ke bentulunya jauh ke jauh pawi.
5: Kapak kan lihat kami induk gawak.
3: Bentulunya
5: gawak. Kami kan cuti.
4: Bentulunya jauh pawi yo yo.
3: Jauh pawi nya nya de jut berane.
1: Pada kare-kare.
5: Uli yang ngiru anak orang uli ya.
3: Nah, nanti tirap ke perintah nanti dong.
1: Nanti tirapnya lahir.
5: Kesal
3: ngiru dia ngiru tena le pemisi
1: ada le pemisi la ban ada
5: majlis ada mana rekat warna pink ya de
3: ya am
5: ngagak kediri aku kan meli
3: ada integrity mana punya
5: aku nak le nyawatnya aflo
1: Dok
5: gak
1: kau
5: tak
1: ingat. Jadi awak ke kita nya tadi terus ngau topik kita ke sekali itu. Jadi mayuh ke utai ke diberi perintah ngagai rakyat di Munoto babajet 2027. Jadi kita terus ke Suriaman. Nama kini sekedar nama tu info atau ke budget ke bisit diberi perintah kita lemai tu kemari. Kita ngagai insin di Suriaman.
5: Okay, terima kasih yang kenoan. Arti ko nanyo kesal ati ni. Okay lah dom awannya dia, terima kasih yang kenoan. Balimbang dia udah nyedia ke Siti Ari topik ke mana benar ne. Tajapan kita sama ingat tang kita itu tadi nama tu ninga aja tang nantu tak berarti kenar semina pelabaku ya ke dekat ngeremai ke pendiam ba. Nama tu tadi ungkup kita gawa perintah aja ne dom.
1: Ya, okay. Dudinya baru diingat.
5: Sedangkan dia berumahnya, ngante STR-nya gadum, jadi kita bukainya.

pihak mah kita nyebuat ya. Jadi itu kecubah ya nyapas pejalai ya kena ada takat untuk perengkap pengangkut ke Mansia Mayu. Jadi itu Mayu hake diguna sidak ke depan perengkap pengangkut baka LRT, MRT, monorail, PMK bus rapid KL ngau rapid Penang ne. Jadi Mayu macam tau ke Mayu penglebih mai 50 pas to tadi peninga laban ya nanti selama tu sidak ke depan perengkap pengangkut ke disebutnya tadi sidak ya Mayu 150 sebulan eh. Jadi yang kena tu sidak ya tadi semina mayar RM50 aja tiap kali sidak kena perengkap pengangkut ke disebutnya tadi ne. Lalu kedua utai ke bisik bak mai 50 pas tu ya ganjaran tau ke bayar RM500 tu ungkup belia sukarelawan tu dibayar one off ngagai nimiak ke umur 18 ngagai 20 tahun ya kengerja pengawak nak bergaji tau ke dikumai kita sukarelawan ya. Jadi ia ketiga tu tadi utai ke dipasuk ke bak mai 50 pas tu ianya bantuan tiket bilion RM500 ngak ke nembiak ke nampung pelajar ngak ke institut pelajar tinggi. Jadi bantu khas RM500 tu diberi one off ya ngagai bala nembiak ke berbeli ke tiket bilion tang tajak pihak nak semua nembiak tu boleh bantuan tiket RM500 tu laban nama kebuah laban seminat miak ke baru ya ke nampung pelajar ngagai universiti awam politeknik ngau college community aja ya ke dekat diberi bantu tiket bilion RM500 tu ya. Jadi bab penerbai pan bisik syarat nanti semak lah baka kita resibunya tadi darat dengan pan bilion ke Kuching. Jadi kita nak boleh diberi tiket tu laban seminak penerbai bilion semenanjung Malaysia ngakai Sabah ngakai Sarawak yang megak wilayah persekutuan Labuan nyak orang ke dekat diberi RM500 tu ne. Jadi erti yang tadi nanti kita terbaik dalam Sarawak antara Sarawak dengan Sarawak tu aja deh nak boleh menerima bantu RM500-nya ne. Jadinya nama tu tadi Siti Utai ke cukup mana lalu pihak megak bak utai tu tadi RM3.4 bilion megak udah disetia ke perintah dikena ngatur servis kereta api prasarana jadi tu lebih tau ke mong agak sidak ke diau di Semenanjung Malaysia ne. Lalu pihak megak bak peminta tiru ngau teknologi itu tadi ditambah ke 100,000 langganan AI percuma yang kaum chat GPT RM30 juta megak dikena mantuk 4,000 MSME ngena AI lalu pihak megak latih ngau persijilan ungkup 5,000 iko sidak ke ngemuan pengelaniak atau ke profesional AI lalu pihak megak lebih 16,000 itik kurs digital nak berbayar dekat diatur ngena utai ke dikumai orangnya tadi inisiatif rakyat digital ya. Lalu pihak megak nanti kita berarti ke bahagia besar untuk upis pelajar jadi upis pelajar menua Malaysia KPM sedang tu nerima agia belanja ke pemadu yang tinggi ianya nyumangai RM69 bilion lalu nanti dibanding ke ngau RM66.2 bilion tahun ke sebelah tu ya. Jadi UPS Menteri Pelajar atau ke KPM UPS Menteri Pelajar Tinggi KPM diberi megagih belanja sepemnyampau RM19.1 bilion jadi tu yang kaum ya pelajar ngau latihan teknikal ngau vocational TVET jadi sepemnyampau RM8 bilion diungkup ngagai semua UPS Menteri dikena ngenegap kaki latihan teknikal ngau vocational di menua tu ne. Lalu pihak megak pengawak ngintu ngau nama tu tadi pengawak ngintu infrastruktur sekolah nanti kita berarti ke bajet tu kemarin megak dikenang mana ke ngau ngintu sekolah agih belanja ditambahkan dua kali lipat ngakai RM2 bilion untuk semua bangsa sekolah yang kemungkur RM900 juta sekolah bangsa atau ke sekolah kebangsaan orangnya RM100 juta untuk sekolah Cina RM50 juta untuk sekolah Tamil lalu pihak megak nama tu tadi diungkup mengangkat angkai institusi pelajar pengarap lalu pihak megak bas sekolah Repuak atau ke sekolah Kuda Lama atau ke tampak di rumah kita hanya sekolah Daif penyampau RM1.3 bilion di setiap ke perintah

0: dikenang manah ke 682 buah sekolah repok atau ke sekolah daif ketebal lagi nya tadi mayu hage sekolah daif tu undang di Sabah ngau di Sarawak di tu ya. Lalu pian mega ba bilik kelas tambah perintah mega bisa nama tu tadi madah ke semenyampau 3,500 buah kelas dekat tembok ngena sistem bangunan industri tau ke dikumai kita IBS hujan tahun tu ngamik ke boleh nampung urung 500,000 ikut ni biak bak grade 12 ya. Lalu pihak megak kita terus sampai bantuk dengan pengelantang ni biak bantuk tumu sekolah BAP udah mengkak ditambahkan dari RM150 dengan RM200 dengan sikok ni biak. Lalu pihak megak allowance khas pelajar jadi allowance keperluan pelajar khas MBPK ditiket ke dari RM150 dengan RM200 sebulan jadi itu mereka untung dengan RM150,000 ikut ni biak. Lalu pihak mega banim biak ke sekolah bab pom 6 allowance penghidup ungkup dan biak pom 6 ditetap ke RM2,500 lebih yang mega bab pemakai RMT atau ke skim pemakai tambah diterus ke agih belanja ke bungkus atau ke bab penyampau RM870 juta lebih yang mega bab autistik atau ke pelajar khas ya. Jadi agak dua buah palan permata kurnia ke baru muka di Melaka ngau di Pahang. Jadi tu muka kelas lebih 130 itik kelas sekolah taska khas di menua pesisir. Jadinya aku sekedar bantuk-bantuk ke distia ke perintah lebih lagi ke dipansut ke kemarin bak bajet 2027 ne. Jadi kita ngarap ke semua bantuk tu tadi nang pulai ke pemanah ngau pengelantang lebih lagi kita ke diau di menua tu nah tuan jadi kiranya jalah ya, Sarah Korea Sri Aman tu mulai barung ke di Limbang dia.
1: Okey, terima kasih insian. Jadi pihak mega jadi munyi ke disebut insian tadi utai ke di anti-anti tai kita ke lebih lagi kelimpah hari Sarah pihak mega kita lagi nganti inya bantuan awal pasukulhan nanti subah 150 jadi dah titik ke ngagai RM200 siko jadi ngagai anak kita ke mayu anak kita dikira kelempong mimit mah belanja kita tahun dudi ngambil ke uliah ngurang kagi bajet kita leban udah diberi 200 siko ungkup siko urang ke bersekolah anak kita ke bersekolah jadi ke sekali itu kita terus ke YFM Kuching inya nyebut sekedar lagi berkawal dengan bajet ke udah dibantai ke Menteri Besai lemah itu kemarin kita ibu lain kau MA di Kuching.
2: Okey, terima kasih Dom di Limbang pendengar manyuh lagi dengan kami dalam randau minggu itu ke di kenatai ke kami sebuat dari Limbang, Seri Aman, Sibu, Bintulu, Miri, Ngau, Kuching. Di Kuching kalau aku nampung sekedar lagi penerang ke udah disedia ke Dom untuk randau minggu itu nguing ngagai pengawal dagang hanya di RM57 bilion dalam fasiliti pinjau atau kedua jali ngau jamin pembiayaan bisi disediakan kalai RM142 juta untuk pelasar nadi geran setipat untuk ngagai RM5,000 untuk pengawal pensijilan halal ke Terubahaya apabila mega dekat dibantai ke tahun baru hanya orang undang-undang e-dagang bab perkara lumbang main dagang temuai ngau industri kreatif dia RM240 juta dikena nyedia ke menua tu napi lumbak ngau main si ke dekat diatur pian mega ditangkan ngau para ASEAN tahun baru kita nemu dia lumbak si 2027 edisi ke 34 dekat diatur di menua kita 18 nyentuk ke 29 dari bulan 9 tahun baru ditangkan ngau lumbak para si 17 ngagai 23 hari bulan 10 2027 kalai 4 begah menua ngatur lumbak tu hanya kelas Kuala Lumpur, Sarawak, Johor ngau Pulau Pinang kalau menua kita Sarawak sudah dipilihnya di menua Andur Muka atau ke berjadi ke Lumbaksi 2027 nyingkang ngagai pemansang lumbak ngau main disedia ke belanja RM460 juta pihak megat RM935 juta ungkup dagang temuai ngau budaya lebih RM130 juta ungkup pengawal industri kreatif kalai bantu bukai sekali bayar bantu inya RM1,000 ngagai dereba taksi kereta sewa ngau bas sekolah ke berkualiti api mengga RM100 inya e-wallet untuk rabanan biak ke nangku peminta nyadi volunteer pia mega ungkup pengawal hal ehwal Islam udah ditambah belanjaan tiba tahun ni kemari dari mak RM2.6 billion ditikik ke ngagai RM3.1 billion dengan belanja Wan Madani 2027 hanya dibelanja RM3.1 billion tu dikena ngenegap kaki ya pemansang pengawal perkara Islam tu nyengkau perkara pelajar ngau pengawal ngintu pengelantang petugas-petugas pengarap tebal lagi pengarap Islam nyajak kenang kami hari kucing tu pelai baru ngagai nuan di Limbang.
1: Jadi terima kasih Mei, hati sudah nama temadah ke info berkawal ngau tai ke diagih ke belanja atau ke bajet kita kemari. Jadi makanya aku tadi peningah sekedar intipati agih belanja ke bisi dibantai ke kemari. Munyi ke kuari pun tadi agi bisi bantu kebukai kena kena rawap kami sebuat. Tangka japia terima kasih ngai perintah ti udah nyedia ke bajet nya ngagai rakyat lalu terima kasih ngagai semua kita pengeluar-pengeluar program te udah nolong aku nambah ke sekedar info berkawal ga bajet 2027 tu tadi lalu pala peningah kita nutup program randau minggu tu jadi kita nyerah ke bulai ngau MA ngau nerus ke program ba carta kenyalang lalu pulai baru genuan di Kuching tu MA. Terima kasih MA.
2: Ya bantu khas 2027 bantu uang khas macam mana masuk dom
1: bantu bedau
3: hari raya
2: sebedau hari raya ni
1: sebedau hari raya
3: ngau merdeka
2: au kira kira kan moy ngau guys riaman mah mayanya
0: boleh
3: janji ni yo aku Ion dah mesej kau tak ada kau ngambil cuti ke lamanya
2: nyala banyak cuti kumulatif cuti terkumpulnya Ion ni
3: nama 130 hari dari 360 490
2: nanti dipulai ke ngagai bulannya penyampau yang nyokat 16 bulannya yo.
3: Jaga ino darah itu lo ya kedere jam cuti lah
2: ya kapan
0: pengen pedis mana jilis
3: awak bisa lagu yo
2: awak bisa dah sedia aku yo
3: sebelah cetak nyala ni yo bahan bukan lagu yo
2: awak tinggal di sini kau di sini apa dia bertemu dah mandi kaku
3: lagu nama siapa penyanyi kita bahas tadi yo je tebal habis yo
2: okey tebal lagi lagu
0: lagu penemu orang beri
2: lagu kena merindang orang gagi megai carita solo mayo ne
3: nakala dengan penyanyinya yo
2: carita solo CS ne okey kita sebut bersedia kau carita kenyalang minggu 14/1 nangkan ketua lagi yang kita menggal apa ngok kita buat jam ke terubah ngelah tengah hari randa minggu tu terima kasih ke Dom kau dah nyedia ke topik kita ngau lagu kedisada berangka jarut tau bisi ungkup diri kita bertemu baru udah tu lagi carta kenyalang.

0: Ya, kita sebuah temu baru carta kenyalangan kopi ya. Minggu tu minggu 41. Okey, di Limbang Dum, Sri Aman Insin, Sibu Nana, Bintulu Flora, di Miri Bana. Okey. Sedifar. Besai betul lah orang dalam kontinen. Ni, yo berdoa yan ba jendela kita yo.
1: Nada yan ba yo?
0: Awak.
1: Okay.
2: Sige, ngayon ke diri.
1: Aku pansa dulu ya.
0: Okay.
1: Lama terlambat.
2: Kita tunggu kurang.
1: Lama jendela sudah buka dari kayaknya yang tanya. Nyong tanya. Aku bisa beko pengarai cerita yo.
0: Okay.
2: Aku siko. Okay.
3: Mayuh ne, duiko.
0: Dimiri dua Sri Aman siko sibu dah. Okay, Bintulu Flo.
2: Nadai kau toka siko iko kau aja.
3: Semampai sih. Lainnya apa belagu lagi?
4: Tidak.
2: Mana mau ketawa?
3: Ya lagunya tadi dengar di Flo.
0: MMA. Sapa boring.
3: Lagunya.
0: Tua yang main rinton sedang tua.
2: Orang mirim yang main mata pasang.
1: Malu kami dah tau.
0: Bunyi bah kaki lima kedai. Bukan gede dom.
3: Nadai.
0: Apa ni?
1: Mau nadai.
0: Engkau tu nadai mata badan kan utai gede tu.
2: Ica, cumi yang mau bunyi tanya.
1: Tapi saya yani yo.
0: Okay, dah yani yo.
3: Si.
0: Limbang apa ikut dom?
3: Limbang si kau.
0: Okay, ngamen nyak kira ke Bintulu berdaun nih.
3: Bisa Bintulu ya melagi.
1: Baju ina darah berdaun kalah yang lama tahun ni yo. Bawa mana baju ya berdaun.
0: Orang kan orang diti yang ketiga.
2: No tahun kemaya baju tu ni.
1: Sidau ya lawan besar itu.
2: Baju si Insin nak ngerara, si Chris nak ngerara. Nanti bangku semua terara orang yang. Nanti kebetulan.
1: Nak kalah nanya. Wow.
0: Oh, Sido ya, bakal orang kemacam berita pukul 5 yo.
2: Tu nenek Sido kata.
0: Okey. Bah nama rundiang dah.
1: Sapa kat dulu
0: kan? Anu gua kita ngagai pemutus dulu au.
1: Aman.
0: Aku tahu kan nying kau telefon ke sekejap charging tadi ke. Nak ke rinta kita sekejap.
1: Gerai panadai mini yo.
0: Oh, okey, aku ngambil info dulu sekejap.
1: Jako dulu kita tadi.
2: Kita tinggal ke apa ya yang ambil himpun ni.
4: Aku ketawa dengar lagunya tadi doam laban kenada itu nya. Ka komen ka kena aku buah kita laki ente asal-asal sebana mesti madah ke nama tu nanam lalang nama aku buah.
1: Lagun ni nadai nanam lalang tadi dengar kau ni yo.
4: Ini nanam padi. Tumbuh lalang kau. Nama aku buah nanam lalang terus sawa itu buah padi. Ngelak dia nanam padi. Uji tak alat lalang terus tanam kita ke laki. Lalu nyari padi.
1: Lalang mungkin nyata dompa ni yo.
4: Ya iya kan. Tanam kita padi dan kami nanti kami tanam nama nanam padi. Lalu padi itu buah tapi kita ke laki. Tapi semana. Madan
3: lagunya insin.
4: Nanam padi tentu buah lalang. Nama kebuahnya.
3: Ya lagu.
0: Ngerti ya lagu. Ngelai ke kami nyasak ti lah.
1: Ngelai ke orang laki sesuai adik kedua ni yo.
0: Ya betul.
4: Nasib lo kenyata pelau. Supaya saya sedak ke laki ni.
0: Nanti padi ya tunggu. Oleh jadi beras ni.
3: Laki dempul laki me.
4: Kau
3: lebih kurang laki.
0: Ni nana.
4: Kau nyanyi amai tidur lo ni lah tu.
0: Pada mangkuk mi nana, ya kalau kau pernah sifat boleh meja.
1: Bisa remuji dengan orang kau. Hai, ni insan kau baca selalu Christina.
3: Apa? Tengah idong lagi.
0: Okay, kita sebuat ninga pemutus minggu dulu nih. Okay, pemutus minggu kemari minggu 40. 3/10/2026.
3: Lagi berenang sedua ya.
2: Kita ngagai kami buat pantai kami belagu pedak kita punya belakang.
0: Aku anda lemah laban sehari itu kejap sih 2 kejutan.
3: Perini yo.
1: Rugi nani. Aku mengantai nama berita.
5: Ingat ke pengari kita di Limbang ke tengah hari itu.
1: Itu
5: Tukin niyo. Anong minta ko na rin po.
1: Isa yung bala to. Tukin niyo.
6: Sama pa.
7: Kaom niya di. Kira ka duit eh. Voucher niya. Kira bisa yung rampo
2: me. Ge kita. Sirap noral eh.
0: Carta kenyalan. Tau di pada. Ba Facebook YFM Iban. Ning tengah rena. Pukul 1 tengah hari. Terus. Dengar ke kami.
8: Carta
9: kenyalang.
10: Sepuluh. Anangi.

0: Charta.
1: Kanya lang.
2: Yeah, pamutus minggunya kemarin tadi, temu kita pulai ngagai Nana di Cebu ngau berita kita ke pemandu baru Carita Kenyalang.
3: Terubah tu betul berita.
4: Oke, kini kita terubah tu betul berita.
2: Iya, betul berita, mah isi berita pendahulu.
4: Oke, isi berita kita ke minggu terbawa Carita Kenyalang. Ke-10, Sazalin hari Sibu ngari ke Sibu, hujan keganti air mata. 9, Roy hari Sriaman ngari ke Sriaman, udah nak sayau. Elvin hari Sibu ngari ke Bintulu, Dayang Bintang. Ida hari Sibu ngari ke Limbang, Terumpang Pelepak Pengerinduk. 6, Kelvin hari Miri ngari ke Miri, Timpang Pengerinduk. Renda hari Miri ngari ke Miri, Nesal. Zamri hari Miri ngari ke Miri, nak bakar selama hanya nombor 4. Nombor 3, Reynald dari Sibu, ngari ke Sibu, Kumang Batarajang. Nombor 2, Sylvia dari Sibu, ngari ke Sibu, Joget Akunsi Sabun. Lu juara, kini kenyebut Lois Lee. Hari Kuciang, ngari ke Kuciang, Kitab Kumang, Koya. Okey, nyak tadi berita kita ke tengah hari itu, bawa catat kenyalan. Terima kasih ya.
2: Awal. Dini ingin tak ke Kilang Serka Barba, Sungai Merah dah?
4: Ada
2: sih, kadang-kadang
4: penuh
2: pailing. Okay, pendengar manyuah ya ke udah mendak kita live di FB. Terima kasih hanya kau mbak YouTube mega ianya YFM official. Okay, tahu daripada kita kena tay ke komen pihak mega poin nung kepala pemikir kita. Udah tu lagi nih. Siapa kah dulu?
3: Siapa ada bisa pengaruh? Udah datang tanya pengaruh deh dom.
4: Siapa
2: ke dalam? Kau
4: baru
2: ada rasa?
3: Bedau.
2: Oh, bedau.
4: Ini Miri dah.
3: Miri itu baru masuk, aku tahu.
4: Ya, masuk apa baru masuk.
3: Okey, nanti aku nanya info dulu, gak boleh kena belagu data. Okey, ini gue. Okey, lalu ke peningah kita hari Miri itu. Selamat tengah hari, FVN.
5: Selamat tengah hari.
3: Nama berita.
5: Mana-mana.
3: Terubah engkau cetak nyalan kan?
5: Ya, first time.
3: Dini menua.
5: Aku asal dari Sibu.
3: Hari Sibu.
5: Ya, hari Sibu.
3: Gawa di Miri.
5: Gawa di Miri.
3: Dini alai gawa.
5: Ku gawa ba Spita Miri dia.
3: Ba Spita Miri ya. Okey, nama lagu. Di nama tu di Sabuang Mai Mirinya di juara minggu baru lah.
5: Nan menguji ayak tu.
3: Menguji. Nama bagi lagu?
5: Lagu Siti Penangguh Antara Tua.
3: Oh, pedes labannya nah. Kalau lagu buat pekir-pekir di Bukai ngelama tu, Fabian?
5: Kalau tapi nak itu amat lah. Biasa-biasa.
3: Maya rindu-rindu hati aja.
5: Ya, rindu-rindu hati.
3: Siti Penangguh Antara Tua. Okey, das dia.
5: Boleh berdiri tak?
3: Boleh. Aduh, memanah dalam apa penuh doa.
5: Okey.
3: Ngambil bala tu ada Sibu muda kata. Di Sibu di ni menua deh, di Sibu deh.
5: Aku Sibu menua aku hari Tamien dia.
3: Oh. Bala tanya atau bala don tanya YB insinyur insinyur Kristupa Gira. Nah, Fabiana. Okey. Jauh rumah non dari rumah rumah panjang kita. Ngau rumah YB.
5: Nan mu ko. Aku nan mu di ni mobil dia.
3: Nan mu rumah panjang ya. Okey. Suruh mimin ke belakang.
5: Suruh mimin.
3: Putus. Okey, cun.
5: Okey, cun.
3: Ke depan mimin dah agak. Okey. Okey. Bah 3 2 1.

0: Oke, terima kasih Vivian. Now, nama lagu Siti Penanggu Antara Tua. Bisa memansak dari rempo lagunya Vivian?
1: Bisa gak mimiat gak ya?
0: Bisa mimiat. Oke, bujang ya toh.
1: Oke, bujang.
0: Patuh, bisa memansak.
1: Ya.
0: Di ini nuaranya. Di sibuk, di miri di toh. No, ngai madah ni
1: pun ya.
0: Nggak tahu.
2: Mayo nak tetasan.
0: Ilmu main.
3: Kan nama ni mah.
4: Ada gawat sekali tu Fabian.
1: Anak dah cuti.
4: Cuti ni.
3: Tapi mana guna gawat ni ya? Tapi gawat ni hospital dia ni ya.
4: Akhirnya cuci saya sendiri kang dalam suara tu.
3: Minta selamai, nadara bintolo.
0: Nadara bintolo nyata terbaik yang hospitalnya bisa itu.
4: Oh, cik jantung, nama kebuah kamu jadi cerita solo.
0: Udah ngeres lah nadara.
3: Bukan ngeres, mula kita udah mah kamansia orang. Orang kebisi penanggu, kita kesibuak.
0: Lapan penanggu, orang ini ngasong penanggu yang tak ada. Dan apa biasa? Oh, nyak mah, oke. Ilakan, ini baru lagi ngak ke dini penuh.
2: Kita
0: kalau dalam bintis lah. Dalam bintis
4: ya. Okay.
0: Main berminten atau cecanggong buat ni yo.
4: Tidak boleh ada. Mesti kau main belakang bul.
3: Semis bayi doang ya.
4: Ya kempi doang kami nama penyadi.
3: Nggak kasih kita hantai kok.
0: Mayan berniat aja tentu ya yo.
4: Iya.
0: Ya bisa cecanggong.
3: Cari kakunin.
0: Okay, Vivian. Terima kasih, Hal.
4: Penghari kedua sudah sedia, yo.
0: Okay, tahu ke siapa kan jadi yang keyo ngayo? Nani, yo. Mereka penghari kedua, aku tahu. Bisa nak butuhkan lama, dah, yo.
4: Oh, lepas lagunya, Panjai. Ayah,
3: jadi yang keyo ngayo.
4: Sampai sampai ku gelam bas kerin, nak. Ya, aku datang betul lo dengan jari.
0: Gelam semangat, yo.
2: Kira resor itu
4: Laban Fabian Siti ya berani laban lagunya kira ke Panjai nih Siti penanggul antara tua deh. Laban lagunya Panjai hendur tua dekat mulai ke sebut tuanya tentunya Siti hari cabaran kita akan main lagu baganya. Bak sebutan tadi tau ke nanti jaku sedar jurinya deksi tadi nih. Perlu berhati-hati lah. Terbukanya ada yang tu nanggul.
0: Ya.
4: Hashtag saya suka.
0: Ya, hashtag saya suka. Bala peninga tak ke juri-juri awam teh kita rindu ke bagian type 10 ada ni yo. Lalu type hashtag saya suka.
4: Oh, Siti Gigi hashtag saya tak suka Flora. Siti Gigi hashtag.
3: Saya benci MA hashtag.
4: Okey, pengarik kedua ada sedia yo.
0: Tak pengarik kedua.
4: Okey, aku nge-zoom dulu.
0: Baru message tak ada itu. Jadi madah kena dari siapa tu?
5: Nama aku kena Kelly.
0: Kelly ya?
2: Hari ni Kelly.
5: Hari ni Miri itu pun meh.
3: Lepas aku kecoba ya, atau ngau kita ini?
5: Aku kan uji main lagu hari ini, kena ngenang nom lama.
2: Kecoba yang ngau Kelly?
5: Sebab bisa kalau aku ngau orang belagu, tapi lagi sebab lagi ngena tipuan lah. Tahun 2017
0: saya. Kumaiko Boniface to keling ngena no blama gue
4: lagu nai
3: ngena no blama
0: siapa kita bisa tanya to minus
3: one ngena no blama medak lo ne
0: ngena no blama
4: 2017 ni yo
5: ya
4: oh lama ya nanti juen ne
2: lama ada fotonya dah 2026 po mana mana
3: ke 10 tahun.
4: Oh, 9 tahun yang lalu nyagi melangkan paparit Flora. Boleh enggak ngau mulai?
3: Bedaun ini. Kuyuk tumbuh.
4: Bisa yo?
0: Bisa yo.
2: Paman tanya bukot bas kreatnya lu enggak cakap aku.
0: Oke. Asal deh hari ini rumah panjang kita.
5: Asal kuari punya kurang Aris Manggang lah.
0: Aris Manggang.
5: Ba Grand Stubend.
0: Kenal nuan lama. Bisa, bisa pengingat dalam lagu tu, nah Kelly.
5: Jangka aku.
0: Oh iya.
3: Tempat pansi.
0: Kena dia ijaan, nak ke dua tuan yang ngado ke kat berubat ke kat klinik atau lagi.
5: Ya.
0: Kena kesepian nama na?
5: K-E-L-L-Y.
0: K-E-L-L-Y.
2: Okay. Oh, okay. Asal okay. Nikah baru udah tua, tapi nan mus pilih ya.
3: Bangat nan menyepiannya.
0: Okay, berdiri nan.
5: Tak main.
0: Berdiri ya. Okay, tarik. Batanya nyaja tarik. Main lah.
4: Pebian, saya boleh dulu yo. Asal dia.
0: Ah,
4: udah fansur. Udah fansur. Ngasa ngecek jantung Flora.
3: Gimana engkau tu?
0: 3, 4.

0: Kena saya dah nyadar ke lagunya kali.
1: Kayak
0: saya lelanteng ke dia tak saya kesal tiba. Ya?
1: Kira ke bisa kesal mimet lah.
0: Kesal.
1: Lawan baru nih.
0: Baru ngau lagu. Oke.
2: Saya ini yo lawan nyawa ya kalau semak ngau mikrofon tadi yo nyepcah bunyi ya.
0: Kalau semak ngau mikrofon nyawa bisa. DJ just ko baru agak lagi buat agak katanya yo nangawa lah agak baru
2: uji
0: oke elok minggu baru lah ningah ke dini penuh doa penuh doa kita itu kelia oke terima kasih ya oke bye bye jadi nyak dulu ya ke benar resiko agaknya berdau nyokat datai ko ya yo keli keli tadi nama tau ya bisa mansak lo ni kayak kita tadi okey ngaget dom dom dah bukiang dah
2: oh dom dah sampai dom
3: ente padau dom okay, aku gue. Aku dulu dom
4: ngaget insin dulu okey ngaget insin lo lawan kamera aku tu tadi nyu nadayan kamera
5: kamera sreman ke sibo
2: au ga
5: kasih aku engko tu nalah nyu tekan
0: ham ya punya
4: ya yeah.
2: Bisa juga peninggal kita ke ngelara kaban kita ke bernama tuahnya pelabak sida yang kena bernama telefon macam kita ada nyonya ni ke buah pisang punya air punya dia enggak kena nekan gambar ke lain-lain gitu deh tuah di luar sini ambil kerupuan ambil kerupuan ambil empon doang benar di kaya ambala budak nane
5: macam ada pizza punya dia kuat punya dia
0: kan umur punya dia ni
2: macamnya dia mula aku baik dengan aku tadi benda aku merhati bisa balang lara engkanya anak ya atau ke ucuk yang main tuah jingkau dulu ke telefon
3: lalai ke dulu meh nak ngasuh anak medah ke udah ku tiga lagi ni okay terus lagi udah setia aku tadi tau ni kita ya terus medah pengari aku hari Sri Aman tau ni udah bisa medah kita ni udah nyak ya baju merah. Siapa yang ada rata? Nama?
6: Nama aku Jenita.
3: Okey, Jenita.
6: Ya.
3: Hari ini tanda?
6: Nang hari Sri Aman pula.
3: Nang orang Semangga yang tumpul ya. Okey, hari itu kau main lagu nama?
6: Aku kak nguji main lagu Florence Law yang peminat nuan.
3: Okey, ya. Lagu favorite Chris tu? Siapa nama tadi mang?
6: Jenita. Tujuh
0: nama laba.
6: Jenita.
3: Ya. Jenita. Okay.
0: Asai kata baru Cina
3: kemudian baju. Okay. Ada pasti anu mang. Udah dah. Okay. Kita terus dengar ke Jenita ngau lagu ya. Peminat nuan.

0: Peminat Remire tu tempat jari Janita.
1: Iya. Yeah.
0: Aku slot ga meda Janita tu lagu yo. Sampai ke Winsia nyonyo nama tu merejo arenya ya mungkin fokus ga belagu tadi ya. Steady kan.
2: Steady nak. Oke, okay, masa Janita.
0: Nak ngacau tanya persembahan ya, Amir.
1: Betul. Beberito yang meganda di gagak-gagak, yo. Bisi teknik yang pun, eh.
2: Kira juara lah kami minggu nyelak ni, ya.
1: Baik tahu. Baik
3: tahu. Oke, dahnya kita sibuk, ke? Kita ikut nalih ke teater lho. Ya tadi sibuk. Pelala dulu minggu ya. Udah kita ngelala ya seko.
0: Budget 2027 minta kamera baru kita lah. Oh nama tahu ikan ayam baru dia butuh tu so mayo mana ya.
1: Oh nyai. Apo ni tu jago Jerman me pansat dia.
0: Sarang.
1: Okay. Ni nuan tua tua bi teleponnya tua tua.
0: Sige tua ya tengkai menong kau ramah belakang bila dia ni.
1: Engkanya menumpah belah atau ucuk atau main telefon itu anak-anak
0: nak aneh ya kenapa tu ketua atau dah bisa ucuk lagi hinsam nak
1: oh ini biar yo
2: apa ini keselipar punya dia ini nama lagi itu dia kasuat
3: dududus
2: ayah kecil luamnya apa bisa mengkeh dia oh apa
1: okey siapa nama nama bujang
4: ayah aku Adi
1: oh Adi Muhammad Adi ya
0: iya
4: betul Muhammad Adi
1: awak
3: ya sih semampeng apil ya sih agak yang pen nomor satu ke
0: apil ya.
1: Oke. Okay. Lagu nama baik Sarito.
4: Sarito aku nguji main lagu Burak Lunak Ari Maxwell.
1: Fri oh Burak Lunak nih.
0: Oh Burak Lunak.
3: Oke. Berdiri nana.
1: Okay,
3: ambil
1: mic.
0: Antara ibu-ibu deh kepada dua. Siapa Burak Lunak dade?
3: Dan
5: ingat
3: ada buka
5: ya. Pendiang ya buka.
2: Siapa nama yang ada ini? Menang
3: kok pendiang. Orang asyik kita tahu salah. Kita kira Sarito.
0: Aneh-aneh ya ada ternyata.
3: Dan ingat ada tanya rata dede.
4: Enggak.
0: Aku enggak tahu.
4: Lihat baru oke.
3: Ya nanya
0: antara ibu-ibu di dalam screen tau siapa boleh lunak pada nana.
4: Bikin nana.
2: Panai no adi na.
3: Siapa dah nyawar? Kenapa lama jayaan sudah kasut?
1: Lain lah jayaan.
2: Naik ke tadi on orang mic ni kena boleh berlagu.
1: Pisian buah adi tu lain lah rawat dari TV rawat.
5: Oh. Ana majilis.
3: Ana dah. Ayuh telah rasa dah tau. Okay, nama lagu tadi deh.
4: Okay, lagu Burak Lunak.
3: Burak Lunak.
4: Ya.
3: Okay. 1, 2, 3.

0: Muhammad Adi ngari ke Sibu.
1: Oh, mana hai?
2: Siko jari Sibu Nana.
0: Nak ke dia tak siko?
2: Au.
0: Bisa kabar ne terengai so ko blago.
2: Au nyawa ya mana pisin rawat RTC bagaimana?
1: Nada lemah. Age, age sekolah no anto Adi.
3: Age.
1: Age sekolah di ni na sekolah de.
3: SMK Sibu Jaya.
1: Oh, pia.
4: Masih boleh ya,
0: naya. Okay, balap peringat kita ke belakang tu tadi Muhammad Adi, uka tua ya.
1: Nya mengaku.
2: Orang nyuwi gak tua, gak
0: tua saya ku, bukan tua naya ya.
1: Bukan tua naya saya ku, tua atau tua ampu menyatangkannya, labanya katanya kini.
2: Anang gue lah.
1: Enggak bisa uang bau jubili ya deh. Atau tahu ke yang kaya tindu atau ketekan dunia kini kena tinggang ya kini teleponnya.
2: Kena tinggang suku suku siku yang
1: kata. Ya, kak kini. Positif ya lah darah positif ya kita.
0: Oke, terima kasih Mama Di. Ya tadi ya penarikan dari Sibu.
1: Bisa sekedar.
2: Udah aku belu awak tua nanti nuan kaido baru kak chat baru.
5: Nama kau lah tau dia kaido.
2: Awak nanti ya kak komen baru kak aku nanti yang pura muka handphone atau PM tepi lah.
6: Bisa sekedar nama. Tapi tadi bisa sekedar
2: Namanya Insan dah. Semua baru ke Insan.
1: Sudah sekedarnya tak ada orang kemedaknya. Nyukak ngau tua ke. Nyamu tua. Share. Okay, ini. Satu lah. Macam-macam.
0: Ini Limbang dah. Standby di Limbang.
2: Udah dom. Udah hidup kamera dom.
5: Udah. Okay. Kita ke Limbang lah.
2: Awak.
5: Yap. Ini dia pun. Okay, kita terus ke Limbang dulu. Sekejap. Ni kamera tu.
0: Ni kamera tu.
4: Modum sini kamera.
2: Nanti boleh jawab dia tu. Tidak
6: dia. Patut minta tolong kami.
1: Oh, tidak mana sabar tu.
4: Baju 2027 tak minta baru tu kamera.
2: Okay, siapa nama temui hari Limbang tu?
0: Siapa nama?
5: Siapa nama?
7: Ani.
2: Ani.
5: Nama pandai, nama panjai deh.
7: Sikit nama pandai, ni bo panjai.
5: Oh, Ani aja.
1: Nama pandai sedoh.
7: Ari Limbang bo.
2: Oh. Kenai nama tu.
5: Nama menua deh nya sebut.
7: Oh, ari penganan.
5: Ya.
1: Yeah. Oh, ari penganan.
5: Oh.
4: Nama kebuah aku mai penganan. Mai penganan kita dia.
1: Ban kape dia bagas ngada penganan. Berapa panjai kita dia wai? Di penganan ya, rumah panjai. Berapa pintu kita dia ada?
7: Aku nak menemu.
1: Nak nemu ne.
5: Dia rumah panjai kena deh.
1: Mai orang penganan ingan wan sarito ne meda Facebook. Ya mamang ana.
5: Tesau ya orang penganan ni na.
1: Sing bahasa kena juga tu gede.
2: Lagu nama ni sarito.
7: Badok Kiro.
5: Wow. Badok Kiro Lucy M.
0: Kita ngagap.
2: Oh, pula itu lagi ituang pintu kita serumah
0: kau. Baru kita nyalam tadi.
1: Kita coba ya,
7: Ana. Dua kali ya.
1: Oh.
5: Udah coba. Bulan 7, bulan 6 kah? Baik ke baru ya, Sarito.
1: Oh, semangat orang penganan tu.
5: Okey, kita ngau pengari hari Limbang nih.

0: Vale, quiero.
1: Ya, mani, gagabak, mederin po.
2: Yeah.

0: Husky suaranya.
1: Ya, si Koja pengari dia, Dom.
2: Ya, si Koja.
1: Sikit terbab lagu tau nak ni ni.
0: Sikit boleh
3: main
0: lagu rock suara.
3: Maya gawai sikit belagu lama sabar nah.
1: Ya. Yeah.
4: Kayak telok.
1: Belagu pak roi roi tu rumah ni.
4: Ya.
1: Yo.
5: Ya. Oh. Saya sedaya komen yang nantu tu rumah.
1: Nantu tu rumah.
0: Apa
1: tinanmu
0: belagu?
1: Nada kengari
0: ke rumah ni ya?
3: Napa tu nantu belagu? Nantu tu rumah. Kurang.
0: Ya tante yang main lagu ke berentak rock cantik sana.
1: Aku rindu benda Maya ya ke respon mua ada wajah ya lebih hebat lagu dah. Babaka Winnie Albert cara ya. Ia bisi emosi dalam lagu ya mana?
0: Pam yang ke salah masuk terkiot nah saya.
1: Oh nyak kalau. Nah kalau perubahan enggak beda tukang pintu bas dah kata mal. Oh setengah poin kalau nyau tadi sayang.
0: Saya latih apa tanya aja nak latih suara suara ada.
4: Real sih ke latih lah.
3: Hashtag aku suka kan yo.
1: Nyau ah. Tang yang sebutan manalah diksi ya engkau vokal lah. Warm tone lah mana sini nunda aku jago nana husky nih awak minatnya misalnya di pintu bas sudah tukang pintu luka tama. Okay, terima kasih ya Henny.
4: Sama-sama.
1: Okay, jadi peringat menyuh komen kita mega atau ke puan kita ba YouTube ngau FB segi dikira magang nih ba YouTube kita bisa 300 lebih. 300 lebih di FB kita dia tu 8 kira ke 1100 ikut lah benar benda kita lah. Terima kasih ya. Ya kedah nampak ke poin kita pembukit kita minggu tu neh. Siapa lagi berdau?
0: Kucing Bintulu.
1: Oh.
5: Tak bertelefon meh. Bisik sini ada tadi kak call ngari ke Bintulu ko.
1: Lagi penjawab tahu ke kena talia lawan neh. Flo.
5: Ya.
1: Oh, tindak kita boleh lagi kucing dulu kak tahu?
0: Tahu. Ni, saya nak tahu.
5: Oh. Ni kenuan ni.
1: Malina nganu.
5: Nah, aku kena nganu.
6: Awak. Ujik, sawah lu mana? Awak.
5: Nah, sawah mana yang punya?
6: Lemut ke?
5: Nah, boleh lah. Orang pasalnya nantu dia lah lembut lah.
1: Aneng gua lah pergi kan lagu tadi ni lagu punya lenyau ya.
6: Lagunya tadi pasang ya. Lalu nak mana nak paham ya lagunya.
1: Oh, mesti pengari gua baku cinta dasen bae ya.
3: Oh, mirai okay. Tasik kau okay. Baru dah time yo.
1: Oh, awak nyinta sepo dulu ni yo.
3: Ya, awak nyinta dulu.
6: Oh, ge panjang jam sejam ge.
1: Oh. Berkelala anggap mungkin kami hari kucing enggak aku ngangkat ke kaban kita tu. Oh, nyaya. Berbaju mansau ya hari tu.
0: Ni deh.
6: Wei. Ya,
0: ada.
1: Mak, ada budak. No. Ada budak. Pada kena nama dulu, Kak Tuan.
0: Siapa nama?
7: Nama aku Ted. Ted. Asal Kori Sreman, Bujas Manggang.
5: Hey, Bujas Manggang.
3: Bujas Manggang.
7: Sarito ku ngari ke kucing. Bakunti, Sarito.
6: Okey, Kak.
5: Nasti ama.
0: Ted, Teddy ke? Teddyus ke?
7: Nggak, Ted, Jack.
6: TED.
0: Nama lagu kita Sarito Ten.
7: Pengerindu Bujuan Cerita.
5: Ya. Ya komanda, nuan nangari kucing, nyujujuan pengerindu. Nama kita ngari ke nuan bukai. Ten. Ini kan ada elat Ten. Nanda nuan jat Ten.
0: Bisa nyangkut kini lagu tu. Nyu aku kaman siak.
5: Nuan orang miri. Cukup orang miri udah mansiak.
0: Bisa mimit ke flownya.
6: Nata nadai ya.
3: Nah, baka pelong aduh kan ngeris data.
5: My own.
1: Orang hidup solo sih kena yo.
6: Untung ngeris nih.
1: Salah ngena utai.
3: Bulan tanya 19 deh yo. Bulan tanya.
5: Bulan cinta. Bulan 10 bulan 10 bulan 9 kutai.
3: Bulan pengerer.
6: Amai.
1: Okey, Ted dah sudah Ted. Okey, ia dekat nyanda ke lagu di by Ricky Anderson, Pengerindu Ba Ujung Cerita. Kita terus ke pembukit kita hari kucing.

0: Iya, pengaruh kami hari Kucing Ted dengan lagu ya. Pengaruh itu Mbak Ujung cerita. Hanya ya. Bisa komen ke ini, Nana?
1: Ya, sampai kalau komen ya.
0: Oh, ini nggak komen Nana dulu, Nana?
2: Nama komen kau.
0: Oh,
2: Ayo, tuh tengen nyek tuh jamnya aku. Oke, penghayatan ya bisa. Cuma perlu bersemangat kira.
0: Oh.
2: Lapanya man, bisa mansa-mansa eta teh deh. Bisa mansa mimiat mah bapak ngidup eta deh. Engkanya tadi nyemulai ke pengingat ya. Ya, aku mada penghayatan
1: ya bisa.
2: Tapi punya kurang suaranya tadi. Bre, punya kurang ini kita madahnya nih, bersemangat menya. Sol ya bu, sol lagunya.
0: Oh, bisa menghayati nih.
2: Penghayatan ya cantik.
0: Oke, ya keterubah enggak kita sih ke, ya madah ribu kesal megane. Keterubah lagu awal.
2: Oke, keep it up.
0: Flora ada Flora.
3: Aku tenena ningari pun, apa kau masih pansus kejap tadi deh. Mpahin tu bisa komen lah gak kau? Nggak jadi komen bom nak ninga tadi.
0: Ya, cara excuse paling selamat punya nih.
3: Okay, itu pun sepuat tu baru. Okay, baru tamak tu tadi.
2: Nama pelarang itu kenyak mendak gak apa tu muda waktu ini.
0: Okay, terima kasih yang kenal Ted. Oh iya, kau dah ngerti diri kayak konti kita. Okay, keterubah kau kita sih ke. Ila lu sajuan baru megak nih.
4: Okay, boleh.
0: Terima kasih Ted. Ya. Bisa gif ngari buka ke dekat belagu?
1: Ya, Flo baru ngambil tadi. Bisa wakil Flo?
3: Okay ngambil tanya. Aku tadi tanya.
1: Oh, mirai bisa yo.
0: Oh, bisa yo.
4: Mirai.
3: Dung.
1: Ya, keberanji aku tadi.
0: Okay, Flo.
1: Nyen tadi nya, nikah nge-nyen tadi yo. Tau sih keberanji ke manifesto.
0: Okay. Manifest.
2: Okay. Ngari kesapa sarita manifest, bintu lu umpai bisa ngarai.
1: Ngari ke Bintulo baru na subang ngari ke Bintulo mana manifest ah.
3: Oh, ngari ke Bintulo ne kala.
1: Oh, okay. Numa berapa na subang mainnya?
5: 27.
1: Oh, to minggu to numa berapa? Ane ngalah ke Mirega numa 2 tahun.
3: Lupa lalu.
0: Tajak pa belagu ba Mirega ne.
3: Mana
0: man. Dengar dia. Yo. Ya nyoba nombor 7 tadi lalu lembau hati Flora kan terima ya.
3: Ada ya kau nya. Aku nerima ngau hati terbuka tu. Terima kasih mengari ke pintu lo. Mengari ke pintu lo.
0: Lagu nama cerita manifest.
1: Ya. Nama lagu baik nak kasih dah.
5: Oh, lagu tu baik cerita ingat lagu ngai bertemu di Timal Sarara.
1: Ya.
5: Ngai bertemu di Timal
6: Flow. Ya, no flow. Orang udah ngari ke nuan. Paham lah kita.
1: Berdiri nak duduk. Hah? Duduk aja.
0: Duduk aja. Ya.
1: Boleh biasa.
3: Duduk ya mau
2: bertemunya di Timah Anggap Serara.
1: Bertemu di Timah Serara.
3: Ini ada jodoh menya.
1: Merisa.
6: Ya, mati-mati.
2: Paya, mati asa.
1: Bisa mangka ke lagu tau nak?
5: Lagu sekali.
3: Lagi lah mangka kutah.
1: Bisa ya?
2: Bisa.
6: Mau pedeh. Punya, mau pedeh. Pedeh.
1: Pedeh sih bisa lah. Lagi hujannya, mana biasa?
5: Iya.
1: Oke, okay, zaman. Saya hari ini doi.
6: Badeh, badeh, badeh.
1: Ika ngasuh bertemunya nyo timba berselara. Dini doi. Bintu.
0: Ya, benar ada jodoh.
1: Dimiri tau.
3: Ya, benar ada jodoh.
1: Kerja ada bakuan lah, Bonifes.
5: Ya, kerja ada bakuan.
1: Di bakuan dia noranya.
5: Mayas
6: kol
1: suba.
6: Oh, mayas. Anak kira ingat ke katanya nya cerita lamanya manifest. Dia ke dari ke Nuanto. Mana sabuan kami itu manifest. Nah, ada fonnya apa deh?
3: Ini
0: mah teka. Ujur
1: tiga. 3, 2, 1.

0: bertemu di timba bersuara dengan pemandang tebrek kami lagi nuan
1: flow. Asai kaninga don hilangnya.
0: Dia kan nuan tak ada ngaya kau merek. Hati es kota. Mari pun ipes dah kubujang kamera yang
2: kan. Ya. Ya. Oh, steady ke apa ipes?
3: Kamera baju.
2: Oh, bisik perubahan gamaya yang natai ke lagu ni.
0: Lebannya dah kedua kali berani gaya.
2: Oh, kumpidan gaya ya dah.
1: Tapi nak steady lah nuan bonifes.
2: Ya. Mina maya yang ngalun ke lagunya tambah kami bikin garam apa labu hati flora
0: ya keninggal ke subak ya
3: apa udah lama labu hati ku tau
1: anang lo ingat ke kelamanya de bonifes ya kedari kan wanya mapajak ke dia kami nyukong magang
3: kami main lagi ke jodoh nih ba radio
1: ya main lo bonifes se budget wanya tuh.
4: Ada banyak.
0: Flora kini. Amannya.
3: Amannya.
2: Ila ada ninga yang manifest.
0: Flora kau ya. Sekali dah.
3: Nama tadi mana ninga?
0: Sekali dah yang nike lah. Main lagu Flora. Jerry kami.
1: Yeah, gitu.
4: Oh. Ujo ujo dia. Datai bah Flora masih.
3: Datai orang kalau nujo ke kita lagu.
1: Terima kasih. Aku dapat meligai pengrindu. Dom lagu aku dah.
3: Ya, nak specialnya. Ya, dom. Nak spesial.
2: Okay. Terima kasih, Bonifes.
0: Terima kasih, Bonifes. Ingat lah, main lagu.
2: Bonifes, mana spesial lah.
0: Flora
3: lah. Asal okay, dom.
0: Ni, boleh-boleh ni ada kemimpin.
4: Nak tindu Flora lagi.
2: Oh, bayar cengkeram dulu ke, Bonifes.
3: Mata kami ke mana, ke tindu.
0: Nguji ke dolar.
4: Tapi mimpi Flora lagi.
3: Hei, kau kenal.
2: Giga ke dulu dia lagu yo. Jadi cengkeram dulu lah.
4: Jaga dek lo.
3: Nama tekad dijaga.
4: Jadi semua gambar Flora lah, Flora lah.
0: Nadai minus one kau cerita.
3: Ini buah main tidak ada.
4: Ini gambar, ini selap gambar.
0: Simpan dulu lah.
2: Oh, simpan dulu ya.
4: Simpan dulu.
2: Oh.
4: Ngek kemaja mirah agama flow lagi deh. Ya.
2: Salah satu lagi. Oh, salah satu lagi kena cakap flow lagi. Tahu tahu
1: namanya darah. Eh, orang nanti mentah, nanti mentah mau flow merah. Tapi dua mentah, eh, nama kebuan eh.
3: Kau kan? Mayu tu perhati ke dom.
1: Kami nanti pan nanti mentah mau flow merah. Nuan jadom.
3: Oh, ini bisa.
2: Merah muai, sian cecinang muai.
4: Ya, dua lah.
0: Ini cuma baru kelapanya korang pelau.
4: Ya, kelapa.
0: Ya. Kan ngesah kemimin.
4: Teruskan.

0: Con Floria. Non lo so, frasano a mia
1: voce. Anche la prima caseja delle pesca, ok.
0: Kumanya mai flop lo udah tujuh makan ya kum ke kasem.
2: Ini guru udah jatuh lo. Ya, guru udah jatuh. Tinggal deh
3: guru jatuh. Apa mau guru?
1: Bisa ada muji guru. Hanya bebenar sama gurunya karena udah isi SJ kasapat ada bisa komen. Ini bebenar sama insen karena ada isi SJ.
0: Oke kak, aku tuh sentiasa bebenar.
1: Kau, nah, nama letih benar. Kanya baja, gini.
0: Okay, bel kuyo ya, kalau bersai deh, kuyo ya bersai.
4: Mama penyelak kontainya peluah ya.
0: Kasa-kasa peluah.
3: Peluah nana.
0: Mendaunya peluah
3: sekeluar tu.
0: Hanya nuju ke lagu Jafir.
2: Lagunya tadi.
3: Okay. Tapi betul nggak muat. Kalau dah ada
4: lagu Flora
1: tu, kan? Nyam
2: lah. Lagunya.
3: Ane udah nyabuang udah yang.
5: Ada yang terjauh dari bah miringnya kayak
2: bisu sana yang. Nampak sabuang.
4: Ada penyair rau di tu.
1: Minta nombor apa aku ngasal nombor rek pelak pelak.
3: Kenal nombor radio ni bu, time itu.
4: Tepi,
2: lagi pihon tepi, malu pelak.
4: Malu. Malu lagi buka ya, jaket aja lagi
2: pihon pelak. Ya, pelak ya,
5: pelak. Orang lara tungkul idong, pelak aku kurang.
3: Ya. Yeah. Untuk pedang.
0: Flow, flow. Sweet my no malu-malu kayaknya flow. Sweet, ha? Huh?
3: Nah.
4: Cute. Nah,
3: sweet, sweet malu mantap. Ini ngezur.
0: Orang ada flow kan? Flow.
2: Selamat tinggal sama lo.
0: Lo.
2: Mana flo?
0: Orang ada namanya manis gula. Tan Sarito nuan membuktikan. Utai kemanis nak semestinya gula flo. Nuan manis mai pedak ke Sarito deh.
2: Kami semua tu dia.
5: Ya betul.
2: Bisa semua tu screen ya.
4: Ini buat ente ya, ni bang nak blusher ya, sorry tapi
1: tak ada. Awalnya tidak hanya berbendangnya pelu-pelu.
5: Flora ente jadi Indonesia. Oh, doktor, aso ngacuak siti jajaro mungkul lima pinta aku yo. Acuak memenang ke aku.
3: Acuak nak aso aku ngeledak.
5: Ni kan tahu ayah kau saya nyacuak maka betul buah ke aku. Rela. Tapi flow mesti kerja 24 jam lah di siwat.
0: Anak lah ketika Reino sampai sanggup bagadai nyawa.
5: Okey, aku siap ngari kita ini, Dai.
3: Udah bisik malah. Enggak
0: main
3: kau. Lagu kita cukup.
0: Lagu lain kau.
3: Lagu nama baik. Siapa?
1: Lagu kita
2: lagu baik.
4: Aku tu mau pansel lagi lah. Aku tinggal lempat.
0: Aku ngai aku gila masuk berasa kabar.
1: Oh iya. Kumas kita tante gibe dah pai.
5: Oh stop. Oh tutup kedai ke?
1: Tutup
5: kedai.
0: Sekarang kita cakap lebih terjauh. Pernah tak lada? Pergi lapan sama surat kabar ngai kamu. Ngemalu kumpulan ketiga Rino Parais.
3: Nada nang asal MA.
5: Okay, belagu flo.
3: Belagu.
5: Oh, kita jadi jam.
2: Belagu bukan fest tadi.
4: Peluah ya peluah.
1: Lima ratus ya. Lima ratus
3: bayar. 500. Nak bergamat ku bagi tak. Bunyi bunyi fest saja menghargai aku.
2: Ya, mengaku akhirnya.
5: Udah mau pindah telefon, mau telefon wae to.
3: Nanti aja kau ni.
4: Udah minta to on air, minta nombor telefon. Rasa.
5: Lagu dulu gaflo lagi kami dua tanya Romai Rama nyawat lagu nuan gas. Pih, nombor apa?
3: Lagu, okay.
5: Awak lagi panjai jam dah.
2: Lagi panjai jam.
1: Yang pula.
3: kita nak ngenang utai ke bercinta-cinta atau kita ngenang orang kudah nadai ke badunya tu lihat ini lagu
1: lagu patriotik tau
2: nusi lo ngambil masa tu
3: kita mesti tukar mood kita. Okey. Ngai ko baik kita bercinta-cinta yang tajam.
1: Ana jam lagu pintu sebayang ni pula.
4: Umar. Sampai ke bangkaunya tanya yo bana. Kami ngai benda bangkau.
1: Pintu sebayang ni pula.
4: Umar. Sampai ke bangkaunya tanya yo bana. Kami ngai benda bangkau.

0: nak budak aku macam ni. Ni kita.
1: Ya, Pak dah berlagu dengan aku dengan Noe. Ya,
2: mesti dia. Aku 101 poin baik kau.
1: Ya, amat-amat menghargai, menghargai, menghayati. Ya.
2: Menghargai dan menghayati mana ya.
3: Peratus tak tahu dalam hati.
2: Ya, nak kalah yang nak feeling-feeling mungkinnya sekali yang main lagu pada aku.
4: Sarito. Mantap. Yang sarito.
5: Oh, saya mai pangka Boniface, Pak Idup ya sarito.
2: Bisa goreng komen deh tata deh. Tanya madah ke iyo ngau insennya gandeng nantinya ko ya. Beka nama ta beka pinam belah dua deh ko nya deh mesti ko. Mesti deh siapa ngomen tata deh bisa.
5: Nemu mai.
2: Bisa ngomen je pergi gak ada kata segitu.
1: Ya bisa komen batas yo.
2: Juni namanya Jodat, Jodat Ami, Jodat Ami.
5: Okay, Jodat bisa minta kini nih. Terima kasih Jodat, terima kasih. Ya lah, mudah sih dah flow kami tahunnya ni lah nih.
2: Mau cerita tadi yo. Kadang terlalu banyak jam ni yo, kadang nyonya cukup.
1: Aw, terpanjai jam sehari tu sekali.
4: Lama apa nih? Aw,
5: dua malam lagi dua.
1: Mari peluang layak Flora banyak jam tu
2: lagu panjang. Lagu dam.
5: Ada tak mat gedung tu. Amai gedung.
4: Ada itu nanti dalam list gua tadi. Oh,
5: ni bisa dia tu kami kita ke empau dunia tu dom deh.
4: Kita isi dunia.
5: Nama apa mesti ya? Nara apa mesti sekali kita dom.
4: Encin lagu.
5: Atau aku nunggu lagu mereka minta aku apa dan bodoh.
2: Boleh gaya pengerina juga doam.
1: Asal ni ke isu lah ratu sedam lagu nunggu juga doam.
4: Udah sarinya deh. Udah lagunya.
2: Ban baru.
4: Ban baru.
2: Tau ke bisa lagu bukai juga doam. Ya ke bisa feelingnya juga doam.
3: Lagu Helinya. Lagu F ke Heli. Lagu apa? Dunia layangnya kebaik dari lagu Heli tak tahu.
2: Ni lagu Donia Lam ni.
5: Ya mudah ku lengkak kan.
3: Sampai dijain duan dita.
4: Dijain duan.
3: Ku rasa kan ngasuh dijain sih.
1: Iya, dijain.
2: Dijain sihannya.
4: Udah
2: tak lagi insen
1: lah, lagu insen.
4: Udah puji orang MC mana.
2: Oh, MC.
4: Pasti mau lagu.
3: Apa ikuti dulu nya.
1: Kena merindang apa dia Mbak Suryaman kan dek?
5: Kamu lagi sebabnya.
2: Nah, Mbak ikutnya dulu. Kamu mana kan?
4: Oh, ya, sebab tadi lagunya.
5: Eh, Mbak, sedang ya.
3: Mbak itu dulu. Jam sampai terpanjang.
2: Mbak ya, jam panjang yang bisa. Terus saya lupa nama itu dulu. Mbak Jodat. Nah, Jodat amat. Ya, ngomen baru Jodat tanya.
1: Oh, 34 lagi. Nuan anak aneh.
3: Ah, aku 34
1: lagi. Live lagi.
2: Tumuh gaya berengkah.
3: Vimix.
1: Oh.
5: Vimix. So, tumuh tu dah berengkah.
1: Oh, jamai ke gendam lagi.
3: Nah, ada duam dulu. Nama lagu di duam.
2: Bisa mendah. Penyuri kita ada. Tanya-tanya. Madai kita rikiri buat. Terima kasih, Madai. Bisa mendah kita sebuat.
1: Oh ya, yeah. Yeah, mesti singgah enggak
2: kayaknya nyimak nyapa ya yo mai ngge konti te irau katanya kebelelek kini kabane yo.
1: Tahu ya minggu siti dah gini. Tahu kebala buka bala artis kita bala komposer kakaknya di juri jebutan. Tahu aja tamak ke konti ne. Secara volunteer lah.
2: Nah, juri medani ini yo.
1: Oh. Nama tak kucau-kucau Nana Basibu.
2: Ya, Jodat madai aku. Ya. Aku madai saja sampai habis ke kena ke Jodat dah. Dia berat dah puan tanya pemajak tanya insennya Jodat. Dia madai bajak oh. Dah. Berapa puan berat dah?
3: Kumai. Okay. 34 cahut lama lah bahasa dah
5: Cina. berapa puan dari Jodat?
2: Buka undian insen lagu ya. Siapa setuju insen lagu?
4: Siapa insen lagu?
3: Dah, dulu lagi insen. Anaknya panjang jamnya
5: dulu. Panjang jam. Aku tu nangis ke dulu, nama tu tadi langit runtuh ah. Ante aku lagu ni buah me aku.
2: Baik kan. Tu lagu nama tu lagu.
3: Asal lagu Jospil Jalil sikit ngampai
1: izin. Ya betul.
5: Oh nemu mai darah.
4: 100%.
2: Amana?
3: Tak deh, insian penuh penghayatan jadi MC program. Lagu penuh penghayatan
2: banyak.
3: Tahu
2: sih, kau
3: jadi tua
2: ya,
3: tahu senorita.
2: Nama eh, nama dekat tulis senorita aja.
3: Tua ya kita.
1: You kembali ke MBKS untuk dipandai begitu.
2: Kembali studio MBKS ni. Bama yang meramunca.
1: Ambil dia dulu insian.
5: Ni dia doang, lagu dia doang.
4: Lagu.
5: Oh, no lagu tu. Aku tu nan mu lagu tu.
4: Nada itu nyata. Nada lain tu. Nungguai, kunguji.
3: Nama lagu ni. Kami masih yang ada
4: tau. Nungguai, kunguji.
5: Delay hari tu lagi darah.
1: Oh, siti lagu ke dom.
3: Nungguai. Atau insian ke Monica patut lagu sampah. Ngante Monica jadi ngau kita
5: dinya cepat. Siti apa dah ni? Aku lagu.
2: Nama lagu insian.
5: Ngai, kau nan mau belagu, kau bawa santai kau mau belagu.
2: Belagu, nak tanya, ni ngah tak?
3: Belagu apa dia subaknya?
5: Nih buah mainnya dom, pergi dom belagu. Aku tu ngante nu belagu tu dom. Ngante nu ngai nuju ke aku, nuju ke vlog a. Sari tu.
0: Ngai, kau terima kasih ya.
4: Tinian.
3: Ngai, nama lagu apa?
4: Boleh face dan nuju ke ya? Anu boleh face lagi.
3: Request DJ Dukun Cinta
5: belagu
3: Hindi.
5: Nenya.
0: Dukun Cinta harus so belagu. Main lagu cinta nama.
3: Dukun Cinta belagu.
2: No, ada dekat belagu. Tebah belagu yo.
1: Aku dengar music insian lepas kejap. Oh. Ah, ya mentu insian ya.
2: Oh, ya.
1: Nah, betulnya insian.
2: Ngamnya.
1: Awah lagu hiat insian.
0: Saya kami tadi. Aku dah lepas, okay?
1: Hanya kesal.
2: Ya, pasal ni. Ayo, ni lagu kena ya. Tahu, saya tahu.
1: Ah, hanya ya.
2: Tanya main ke squad atau kerja ni mana?
1: Ya, hanya terang Jensen.
2: Nah, nama mana tanya dah? Yo nak kini ke atau nak ada ayam dia?
1: Agak dekat lagi gue yo.
3: Ngiga bayar dia.
2: Ngiga lere dulu, ngiga dulu.
3: Ngiga ada ke dua.
0: Ya, boleh enggak suruh ke dua ngiga lere itu Mula minta tu nuak man. Kau makan nuak ke nuan man kau tahu
1: Dah temun sen? Dapat.

0: Oke, tukar lagu lah sudah ada. Lebih hati.
1: Nah,
0: nama
1: lagu di tuan. Kayak
2: noya aku main.
1: Di sini giganya.
0: Banyak. Bedau tadi, Pian.
1: Bedau.
3: Bedau kayak giga ya.
2: Abai ke doam. Aku tuan ada janji ke lagu. Aku tu doam. Nuan ke lagu deh.
4: Kami nak yang berjanji tadi.
0: Nunggu ay.
3: Adam. Siapa dulu Adam lagunya Adam? Lagu Roma Irama tu lah.
0: Lagu di menebah dia ah.
3: Oh, siapa dulu neh?
0: Tempat dia mana?
3: Oh, ngai ke peninga kita ya sak nganti lama neh.
0: Okey. Tempat dia.
3: Oh, ngujing apa tu akhiruh kai kita sere jam tu lagi panjai mai kita ngagai menua seberai dia kita berdandut dalam lama neh.
4: Boleh
3: neh.
4: Ai tu lagi.
2: Ese dukun cinta. Siapa tau?
3: Aflo, siapa lagi flo? Ngai. Ya. Tujuan kain warna.

0: mañana. Oke, okay, udah bayar utang.
1: Steady, steady.
0: Iya.
2: Yeah. Emang ya, biasa jantan nih.

0: Bedau. Comeback aku dah 7 minit berlalu. Okay, kayaknya manyu.
1: Okay, bisa.
2: Aku nak ke the real life dulu, ne?
0: Oh. Tu okay. Mama tak jawab angsar itu lagi.
3: Real life ya. Mana bila surut.
4: Ngamai nak apa pangsa dah.
3: No, udah cukup jam.
0: Okay, nyak ya. Oh, bisa gak peluang untuk kita sebuat kira ke nyak meh?
3: Nyak nama. Kena
0: penghujahan terakhir.
1: Penghujahan
0: terakhir. Okay, nyak ya.
5: Terima kasih ya, Eme. Udah lagu ke kita. Mana mah lagu?
4: Terhibur ayo.
3: Tajak tino luar lagi. Korang komen ya.
0: Korang-korang ya. Korang-korang ya muji no ikhlas ba live nya flow.
1: Pelan.
3: Nanti ama ke muji.
5: Aku ikhlas mai muji. Mana mai panai mai belagu.
0: Ya. Lino ni ngai belagu tadi dah.
5: Ya. Nuan kaku deh. M.A. Nuan kaku.
0: Oh, kembali ke muji flow.
5: Aku nyua na direk hudang duit itu. Nah, aku peduli
0: siya. Kau bisa yang kaku. Aku ti flow belagu ba pentas lagi ningkap ba mua pentasnya aku matikai. Di buru gat dia diak maku duduk.
1: Cuma tikai lah.
3: Kena ini dia aku.
1: Tikai beban. Alah kau okay. Nak kasih ayo.
0: Ngagen nuan tu dom di limbang kira ke jakuk kita nutup sikit eh.
1: Okay, terima kasih ya ngagai bala peninggal ke bisi bagu lain kita ba ngala tengah hari sari tau ngau sike lalu terima kasih agai pengari di limbang ini tadi ngarap ke maya bukai bisi pengari-pengari ke bukai ke ngari ke limbang jadi selamat bujung minggu semua jadi pulai baru gai MA di Kucing.
0: Okay, ngagai nuan tu insian di seraman insian.
5: Oh, okay, jadi ya, terima kasih kepada ya, semua pendengar kami saya boleh kita sebuah terima kasih kepada Nuan Doa mudah nyedia ke topik ke cukup mana sehari itu lalu diam ke terima kasih kepada Nuan Jenita sudah ngari ke Sri Aman baca tak nyalang lalu terima kasih kepada Nuan DJMA Dukun Cinta leban sudah nama tuang luan ke kita sebuah lah. Lalu piam kang nak peluang tu ne MA atau ke Madai ne merupakan yeah. Terima kasih yang kesedak kebisi datai ngagai nama tu anugerah jatah sampai juara final tu tadi ne di bertuang salah dan silap harap dimaafkan lah aku mewakili Drempu awahnya di antemisi rezeki dan jodoh bertemu baru ba SSJ ke 10 tahun tu di
4: ya.
5: Yeah. Terima kasih.
0: Okay, kenuan tu Nana di Sibu.
2: Okay, terima kasih guys semua balap dengar kebulan kami dalam program pengkarib ke-12 untuk gajam dia tu yang rana temu dengan cata kenyalang udah tu lagi kita dekat terus bulan kami dalam program 34 Seranyawa dan Bamba Adan. Terima kasih maka guys apa tadi Mama Hadi ke udah ngari kesibur dalam cata kenyalang ngarap ke balap dengar kebukai ke landiak belaku yang menyukurkan yang malu menik agak konti kami di sibuk itu ngari ke sibuk atau ke ngari ke stesen bukai meh ngajar aku boleh baru kita pergi lah bawa ke sama dalam di yang Sarawak ngalau ke pintu antara stesen dah.
0: Okay, ini untuk par di Bintulu par.
3: Nadai kalau berimpar ngenuan sampai bisa memimpi ke berimpar. Okay. Okay, terima kasih banyak mengagai pala kuda bugleng kita pi amaga siapa ngari ke aku tadi ne semua kasih ngagai puni face ya kuda ngari ke Bintulu lalu mre selamat ujung minggu ngagai semua bye bye.
0: Okay.
4: Nama tanah ngagai puni face jika gak ada nama tanah tanah bukannya ngagai puni face.
3: Udah ada nggak tahu udah mayu tanah
0: bapak lu baru lagi yo. Ngagai nuan di merita yo.
4: Terima kasih ya, guys. Sapa tadi Vivian, Kelly, Ngaboniface, Tenggari ke Flora. Terima kasih mega insan yang nyebut SSJ. Terima kasih nape yang udah mere nama tanya mai mal.
0: Karifap
4: ni yo.
0: Ya.
4: Ya gage panas deh. Nanti nama tau Gaby nyepe nyaman tanya Gaby laban ada.
5: Saya nape yang ada bumai kita nak ada bumai. Bisa yang mere kita beras baru ya.
4: Ibu minta mai, mahu membahas mengenai apa? Terima kasih selama ujian minggu, semua.
0: Okey, ngari ke kita sebuah ungkap ya carita kenyalang minggu tanah minggu 41. Terima kasih ya semua. Bisa kapan kita ikut bertanya bah ruai komen tadi berkeni belagu bah carita kenyalang. Nada ibu bayar rau balik kita ke bisi bakat tahu datang gaya konti kita. Okey, enam bengkah pintu tenda bak kucing limbang Suriaman Sibu pintu lungkau dimiri balak tahu di lawak bala kita nih ngari ke tiap bengkas stesen. Terima kasih ya kita kepada nampak ke komen pemegang puan bala kita ba YouTube engkau channel FB kita hanya ya panjai ke bejaku berdau punya jam nih lagi 7 minit.
4: Saya
0: lagu yo. Oh, dah standby ku yo.
4: Dah bisa ya.
0: Oh, kira ke Siti lagu hari kucing lagi. Lalu pulang ke Nuan lagi nana nih di Sibu engkau 34 ya.
2: Okay.
0: Pengal kau setiap lagu dah lakuk pernah ngaduk. Oh, bedau gipan jai jamnya. Terima kasih semua. Nanti aku buka meh. Kita nutup cerita kenyalang kita enggau lagu hari Raban Beja Strika. Okay, tundik kita sebuat bak lu baribut si gaya ya. Anang diambil hati. Okay. Ketika pantunnya nih. Kalau ada sumur di ladang, boleh kita menumpang mandi. Oh, kalau ada umur yang panjang, boleh kita belayak lagi. Itu juga flow-nya. Oh.
5: Boleh kita belayak kita lagi. Oh.
4: Okay.
5: Oh, esok belayak lagi lah. Esok.
0: Oh. Bye-bye kita enggak bala peninggal kita hebat kamera kita nih. Okay. Nya, ya.
4: Belayak bye-bye semua. Galeng-galeng ni. Oh.
0: Bye-bye.
5: Bye-bye.
3: Si buah.
5: Melayak lagi.

0: Jalai besai pen Borneo, jalai besai ti nyambung menggeri ngau genturong pendiau. Jalai pulai ngalai diri sebilia tidik sayau.
1: Tangemu kita, nintiang hari beratus ikut orang berbadi ke Tegal perangai sekedak diri batik ndak bertanggungjawab.
2: Oh, lawan ti aku nak jalai pansuti betul. Eh, kapok kiruah. Mana aku yutan bak piten tu? Jampat lagi.
1: Ingat, piten ukai yutan.
3: Lebuh nuan salah ngena piten nyadi yutan bak jalai besai. Nuan mutu ang tau kengacau jalai perengkap ngangkuti laju datai rimua. Nuan ngaga blind spot titau mai penusah. Nuan ngerugak nyawa dirimpu. Nuan tau ngundang penusah ngaga bini, anak, apa indai di depan kereta Nuan. Nuan mega tau ngujuang ke orang tindak bersalah bebadi ketega pengilap Nuan. Jima 5 minit. Tang munuh nyawa. Titih ke jalai ti betul. Ngena jalai pansut ngau simpang ti udah disediaka. Anda ngambil jalai muntang ti tau ngenusah pengidup orang bukai. Jalai besai pen Borneo ungkup semua. Ukai palan nur Nuan ngeso kediri. Nyawa bergagi ari awak tau kemasa.
0: Datai ngau selamat. Nyame utai ti pemadu berguna.
3: Pesan penyiroto ari YFM Miri. Segulai sejalai ga YFM, bab program 34 Suranyawa. Nintiang hari 6, ngau hari Minggu. Sepenglama sejam, hari pukul 3 ngali hari, ngagai pukul 4 lemai. Randau ga balati ladia ba industri music. Pengelani jari, nyarang buup, ngukir, fashion,

0: action movie adat gaul main asal boleh mengadi pedat live hari Facebook YFM Iban 34 Seranyawa 34 stesen radio RTM YFM New Kuang Industri Kreatif Sarawak 34 Seranyawa Nembat Baadat.
1: Tiga puluh empat Seranyawa Nemban Ba Adan begulai ngau kami di YFM Sibu ke ngali hari itu begulai ngau temui kita ke naya bisik udah duduk bak mua aku kita tau tamak bak

0: Segulai Sejalai Ngau YFM bab program 34 Seranyawa. Nintian hari 6 ngau hari Minggu. Sepengelama sejam hari pukul 3 ngale hari ngagai pukul 4 lemai. Radau ngau balati landia ba industri music. Pengladiak jari, nyarang buup, mukir, fashion, movie, adat ngau main asal. Boleh mengadi pedat live hari Facebook YFM Iban. 34 Seranyawa, 34 Stesen Radio RTM, YFM Yukuang Industri Kreatif Sarawak. 34 Seranyawa, Nemban Baadan.
1: Tiga puluh empat Seranyawa Nemban Baadan begulai ngau kami di YFM Sibu ke ngali hari itu begulai ngau temui kita ke naya bisik udah duduk bak mua aku.

0: Semulai sejalai ga YFM, ba program 34 Seranyawa. Nintian hari 6, ngau hari Minggu. Sepenglama sejam, hari pukul 3 ngali hari, ngagai pukul 4 lemai. Radau ga balati landia ba industri music. Pengladia jari, ngarang buup, mukir, fashion, movie, adat gau main asal. Boleh mengadi pedat live hari Facebook YFM Iban. 34 Seranyawa, 34 stesen radio RTM, YFM Nyukong Industri Kreatif Sarawak. 34 Seranyawa, Nemban Baadat.
1: Tiga pelompat Seranyawa Nemban Ba Adan begulai ngau kami di YFM Sibu ke ngali hari itu begulai ngau temui kita ke naya bisik udah duduk ba mua aku kita tau tama ba live Facebook kami dia tu laban nangkan ketuk lagi kita ke berandau sili lagi ngau siko orang ia ke landi ya begagak ke kain kebat aku nemu kita udah nemu laban bisik di pandang ke kami mega ba e poster kita ba belah media rama Facebook kita di YFM. Gaunya kita terus begulai ngau temui kami ketanya hari tu atau ya Puan Josephine Midong anak Jubin. Nama berita tu Puan.
2: Selamat tengari. Ngai DJ serta peninga semua. Berita aku mana? Gerai bakal selama meh.
1: Di pedakku gerai bakal selama. Cigi gerai amat ya pedakku. Gare baju mandi yang amat. Kita tahu tak mak ber live Facebook kami dia tu. Atau pedak ni nemu kita kan unda PC yang ibu kita tu Puan Josephine tu. Laban ya pedak aku cukup ceria tu. Muah gamal ya dah datang nunggu aku di tu. Terima kasih Puan Nau. Laban udang limpang ke hari awak nuan datang di tu. Tajapan aku nemu nuan mayu pengawak di luar din. Jadi ngambil ke bala peninggal kita nemu tu Puan ngambil ke sidak ya beranda bergulai dengan Nuan meh tajak pandak bertunggak bakal aku tu ngambil sidak nemu hari ni penatai asal Nuan tu Puan boleh nomadah ke direk
2: terima kasih ya semuanya di aku tu asal aku berasal dari nangan tawau balik kapit orang kapit aku hari rumah ngam
1: kapiannya dia tahu mendam di Sibu
2: itu. Jadi aku bisa bengkel bak Sibu. Sebab aku bisa kedai bak pengguna nakit marah tang 2 tahun tu aku dah nyurut ke diri ngelak merek peluang ke orang bukai laban aku. Orang kepala yang lama udah kenyau hari marah Sibu buka sampai ke tahun lepas. Aku dia.
1: Jadi dia tahu nuan dia di Sibu dia tahu.
2: Jadi aku dia tahu ngadu ke pengawal aku abah rumah aku, hanya sebagai bengkel kerap aku, lalu aku enggak selalu ngajar orang pasal kerap ngajar luar bukai mega.
1: Kira ke biar laikin kia. Salari orang hari kapit.
2: Orang kapit.
1: Jadi nama kini batang pengawal nuan tau ke kelimpah hari nuan ke agak bengkel menyukun nuan tadi itu.
2: Jadi batang pengawal. Betul pengawal aku nak hari keliak aku tu sige namanya tadi berkecimpung ambak pengawal berdagang sebagai pengawal kita ke ino jadi rino bergagak ke kerap rino bergulai dengan orang berbala mayu persatuan maka sebab laki aku sedadu aku buat persatuan bini tentera jadi maya begulai ngurang pun aku bergagak ke kerap tangan gak. Jadi dalam bidang pengawal aku kalau ngagak kontraktor bebas bas sekolah. Jadi nyau ke tahun 95 makanya aku nyau aktif apa ya ke bergagak ke kerja jari itu. Jadi lebih fokus, jadi kontraktor aku lekak ke aku ngobah sekolah. Jadi aku buat bidang kerap tangan, kayaknya ngebat, bertenun, tenun, macam-macam tenun lah. Tenun kita yanya iban baka tenun karap, tenun kebat, tenun sungkit, tenun pilih.
1: Mayo macam
2: tenun.
1: Ari
2: tenun panggit. Semua bidang tenun.
1: Tau
2: dah boleh kerja aku magang.
1: Jadi kata nuan ke laban tadi nuan ada macam dagang udah di gagak tu tadi. Macamnya aku nanti bakal kontraktor kan si tega pengawal udahnya bas kula menyat tadi macam pengawal dari gagak nuan. Kata nuan tau milih ngagak kain kebat atau ngepun ngagak kain kebat atau.
2: Jadi laban bergagak ke kerja jari to kain kebat aku sige kenyang hari mit de latih keluarga aku ini ku inai ku gagak ku tebak kata lebih age apabila aku to tadi nyau nyadi ku mai ketuai keluarga me bala anak mayua semua mayua tapi abak bidang baka bergagak ke utai tenuan to resiko ya kurang risiko lah semua lembau teh tu nak nemu supayat agak gak bakal sambutan dari luar cukup mana bangsa bukai cukup mana jadi nyak mak buah aku utai bukai dalekak kaku aku kira ke fokus ngagai pengawak ke betanuan ke bergagak ke kebat.
1: Lebih ke laban nuan pupan bisa pengerindau nyari mayat gambar
2: ya, betul.
1: Ma, ya, lawan kenyebut rempuh belajar ngagak tu hari mit. Sikit hari diri sebiliat mana?
2: Ya, betul. Aku sikit nadai kalau belajar ngurung bukai lawan sikit. Tau aku mai ke hari ini ya, aku sikit asuh sire ini, sire inai bergagak ku tak berkata. Lalu kerja jari lah. Masuk beranyam semua nama temu magang.
1: Nak aku turun dia ke dia kita perhati ke rundi orang dagang tu. Lain lagi, tak ke nyelai ke rundi yang jauh pada ya. Jadi ni pengalaman nuan ke udah ngagak tu. Tajak pan munyi ku nuan agak remit sikit dah ngagak. Nuan pun ke ngagak, okey aku nak tak ke tau memang aku ngagak otak tu. Jadi dagang aku, jadi bisnes aku.
2: Jadi aku ke bergagak ku tak tu nak ngaremit. Tak ya ke nyau pulai ngagai pengawat dagang aku ke besai ianya tahun 1992. Jadi aku lalu deh berik sida mara nur aku berdagang ambak bangunan nakit mara sibu lalu aku bisa dia lah berjual ke utai kerap kita iban.
1: Lalu berjual
2: aku megap mayu lah de baik mana-mana badan kementerian nyat ade ngagai menua bukai ya nyak mantai ke barang kerap kita baka tenunan kita itu ngagai menua bukai mega sampai ke luar negara aku kalak ngau London kerap week jadi ke Kuala Lumpur mayari kerap kebangsaan sige ngau tiap-tiap tahun. Tok tadi pun aku baru mulai hari KL. The baik sida Maybank Foundation. Ayahnya asuh orang demo alu promot barang kita itu aba sitik mual ke baru dibuka. Ayahnya kumai orang mual orang kaya. KL GCC mual.
1: Udah cukup mayu Ahmad mempelebak nuan penglandi pengelebihan nuan ba dia tu puan. Jadi dini ya ba kain kebat tau munyi ku nuan tadi mayu na gabungai tai ke disebut nuan tenun ke disebut nuan tau mayu macam bida ya gitu kan. Nah puan. Jadi dini nuan boleh cuan tau ke ukir kain kebat nuan nya ke digagak nuan tebal lagi bekeni nama tu ukir ke digagak nuan.
2: Terima kasih ya. Jadi laban kain kebat kita itu ianya antin itih kita sige kak ngangkat ke bungai ke lama tau ke bungai nge orang menua bukai tau ke dini-dini baka kami ke sigit bergagak ke kain kebat tau kita antik terpedak ke bungai utai nyam adas kita lalu bisik hati kak naladan utai nyak nyak mengamik kita bungai kita nak nyak belama lalu ya lain-lain munya kepiak ente orang tu kena utai kena sama ngong orang ya sige kak baka siko tu kenionya ya meliari aku tu pun ada sebaka ngong orang bukai
1: tu nama nama kayan tu bisa nama
2: na bisa nama nama ya tu Bangkit Kumang Pemandang Indo Bantang kelania pegari lah
1: boleh aku megainya.
2: Boleh. Tok ke baru dah beli ya.
1: Ngambil munyi ko kita ngambil.
2: Tok ke pemandangan ya.
1: Aura ya. Kita bedak di tok cukup alus tenun ya tok nang sikit kain lama tok. Tok ko kita kain kain lama nya. Ku muka ayah ke kita.
2: Ya bunga ya ri kain lama.
1: Bunga ya hari kaya lama.
2: Motif ya hari kaya lama.
1: Motif ya hari kaya lama. Kaya lama ke di kumbai. Nama yang diberi Bangkit Kumang na. Atau ya siti hari koleksi. Atau bisa di gagak di jual nuan atau na.
2: Na di jual atau udah beli ya.
1: Udah dibeli.
2: Udah dibeli puan nyawan. Udah dibeli puan nyawan.
1: Kati nanti kami kira mebala peninggal kita di luar. Aku kak bakat tau sebaka bakat
2: tau.
1: Ulih anu ngagak bakatnya baru kan?
2: Ulih. Neladan ia tau baru. Neladan tau baru. Nanti kak ya kaya luas bakat tau. Ngenak benar sutera tau. Laman kami ke ngagak. Nah tadi kami bisa ngenak benar cotton. Benar sutera. Lalu cara ngagak ya pun. Dek mendak ya bakat tau tadi. Ianya. Ubuangnya demun tau ke negara aku pun bisa ngajar orang ngar ngajar orang ngemun ngajar orang nakar jadi ingat ada nama kebuah orang kita keliak deh kita itu bisa bakat kita pernah terpenam bisa lemu ke dalam jadi nama kebuah ino iban kak ngiruah dire ngemun nakar ngar bisa rahasia. Jadi ianya tadi kita bisa pemandai kebuah kita ngemun ngar nakar tu tadi kami utai degagak kita itu nak nemu spayet. Jadi ya nadai istilah jempat keruk jempat retai nyak kebuah pengawak ke ngemun ngar ngon nakar tu tadi nyo datai buat ubuahku leban sidak ini aku inai aku sige induk bantang maga. Orang pandai magang jadi nyak kebuahku sige kekal ngadu ke pengamak pakato ngajar orang ngar nakar ngajar orang ngudu ngajar orang warna laban aku kemayo ge kena aku ianya warna asli ari maka akar mengkudu akar penawar lana jadi ari nya tade ari kerbai, ari tarum, ari sebangki, ari jangau. Kena masuk hutan mah bagi gak kutai bekenya. Kak lala ya. Laban antik de baik kita ngagai menua bukai. Antik ya kita ngena natural dai. Tak nak de paliak kurang. Antik ngena chemical dai. Nak de paliak kurang. Antik kita ngena natural dai. Baru sidak berbuat.
1: Lepas ni ya, bisik bida ya berupaya orang ke nemu, orang ke anda ya bisik ni wan ulih ngayan ke agak bisik cura kuning ya na
2: untuk kuning jadi lepas aku ke begagak aku tak tahu aku bisik megak nemu berjahit jadi tahu ngai ke bangsa bukai nak ulih nak ngai ke antik nak kan tati yang ajak mangga nak gagak aku jadi ke skirt tok skirt jadi semua orang boleh kenal jadi gagak aku nyat tadi jadi ke shawl semua shawl. Orang boleh kenal
1: dia tahu
2: semua orang ke kak nerima pangkat, nerima pingat. Ngai sedang anak syol biasa, tau beli sedaya. Maka aku kebak ke elmpel lama. Sige semua syol nyata dek degagak kuaru bos terah. Dia beli orang magang. Kai bangsa kita, bangsa bukai. Bala Cina, bala Melayu, bala orang bisa utai meh. Lepas tau leh kenal. Munye kok mana tau? Antai orang bajet, bajet gak? Kau dah tahu? Tahu? Tahu masuk kita bajet, kau tahu? Tahu?
1: Tahu masuk kita bajet. Ya sih amat ya nyong angkat ke orang-orang dalam.
2: Nanti aku antai aku. Asal orang promosi gak menabuh kain. Antak pakai tau maku awe. Kau tahu pakai tau? Orang mana yang yang? Kak orang Melayu. Lepas tu orang nak ya kelia. Sida ya ingat tau. Kena kita ngajar aja, kena kita bergawai aja. Nyau dia tahu, laban sekumai aku sudah baik sidak. Perbadanan kemajuan kerap tangan Malaysia. Promosi utai tahu. Bejakok utai tahu, memperkenal utai tahu. Munyi ke pihak, kita kena tegagak. Kak, orang bangsa bukai kak. Laban sidak ya selalu interview aku. Maka ni penemu dek abad pasal puak kumuk kain kebat utai tau. Kau aku abad pengharap kami ban utai tau kain kebat puak kumuk tau utai gagak tau. Ya nyak puak kepala yang suci. Nama kebuah kami ban antik kami ada samut orang serayong ngau puak kumuk manik kai desaniak ngau puak kumuk. Jadi orang lelaki berbini debab orang opuak kumuk. Jadi antik kejayaan anak kita kan masuk industri ngadu piring dek ngenap kumuk. Andainya antik pengawak kemujur kita baka antik Melayu doa doa selamat korang. Kok kita iban kita nyambut pun kita ngenap tetu. Jadi kita kinau antik nitihana nadai ngemuan kain kebat. Laban te kita ngadu ke pengawak laki anak keluarga kita ngenak kain kebat amat-amat berkat.
1: Laban ya suci.
2: Laban ya suci. Laban yang bisa pantai larang. Ante bakak ngagak ya deh. Kita datai piriat anang agak ya kita. Kita jai mimpi anang agak ya. Kita bisa kaban belayan orang ke parai kita diau tiga hari nak tahu menggaya nyak kebuaya dalam kategori kain puak kepala yang suci termasuk orang parai lah sekali orang parai ente orang berpangkat orang nama orang berita ino tahu kelaki ente ino dengan pan orang kain kebat baru nampok alam sentuh buang ente laki dek engkau tu doang korang apa lungon ya kumai orang bayak panak jadi orang nemu hormat korenya jadinya pemsai kuasa kain kebat kita itu puak kumuk kita ibat te uliah simpan lah te hari gawai bagi aku kumpu sintuang anak-anak lain kamu pintu undahnya alo lempai puak kumuk jadi ya penarik rezeki. Mayuah guna. Ante itu dia cerita puas hari kita.
1: Aku dengar depan ingat aku nak memunyi leban aku kira ke nyinuak mai pelabak aku kita piak mai nyu nak munyi kereta. Leban penemu ke cukup mana tu hari nyuan tu puan berkenang ke puak kumbuknya di tua tadi udah nyebut berkenang ke puak bungai bang, bangkit kumeng nah ni bisa bungai bukai ke baik nun dia
2: bisa maka tahu tahu ni puan nyawan pu tahu gagak ini puan nama tu nak bunga jangkam kara. Jadi aku bisa ati kak ngamai tu ngai ketau lenyau leban tu buah utai munya kelia. Nyak ku ngaso ya putus setiap tau angka bisik mak awaknya tadi kak ngangkat ke tau gak ku lalu kita kak nanya kami dini boleh cuan boleh teladan jadi tau kak de teladan aku dua hari lah harap bisik rezeki meneladan tau
1: Nya bungai jangkam karak nya.
2: Au bungai jangkam karak.
1: Au tunjuk ke kita buat kamera kita tahu mada buat live kita. Laban tu ukai ganya suai hayan ajara-ajara.
2: Tau ante udah gaga ngena ubung gar tau ke ubung sutra nakak nakak mana tau. Tau tau ngena chemical dai.
1: Au.
2: Ante yang nak natural dai nakak mana.
1: Ngarap ke nuan tu puan apa orang ke sikit nemu tanya ngarap ke uliah ngagaknya
2: ya
1: angkat ke nya
2: uliah
1: apa uliah
2: kita kita nya ente belajar uliah menau
1: oh kesal ku ni ngapa inga au nya adui te ke bise daya ni nya bungai bangkit kumang tau ke pemandang indo bantang nya nama ya ngau site tau ke
2: buah jangkam karau
1: buah jangkam karau
2: tak kak de teladannya
1: kak de teladan
2: au
1: nanti kita ke landia luar dia tahu ke sama teladan pi yo
2: ya sama
1: ngambil ke nak lenyau ke
2: ngambil bungai ke lama tu nak lenyau taban mayu bungai ke lama tu tadi nyu dah urang ke nak ngambil nak teladan mayu lenyau ya taban urang luar negara balap lancung tajak sidak ya ukai bangsa kita ente sidak meliu tai sidak nak dudi dulu nanya kenama mutip to ente to nanti temu dan nama ngai sidak meli
1: lani
2: hari
1: kita
2: nah
1: lani hari kita
2: tahu sidak baik ke urup utih Jepun Korea China sidak namanya bangsa Gurkha bangsa sidak orang kecil celumnya lebak kurang berpangkat lawan sida ya aku menda sida ya datai ngagai aku tiba-tiba nanya ibu anti gue bisa buah ramai kemedi yang dek
1: gue ya
2: jadi nasib ayahnya aku bisa amat bisa buah ramai kemedi yang udah dikenal serata dunia jadi bakal kain kebat kita tenun jari kita udah temu ramah geng.
1: Nah, lihat artinya.
2: Au. Bangsa bukai.
1: Bangsa bukai. Nampaknya kuakau. Lepas tadi tu bisik udah nyebut. Lepas nuan pan bisik dah berkenan ke kain, ke gagak nuntuk tau ke curai ainya. Sikit original.
2: Yeah.
1: Sampai hari dalam kampung minyak tadi. Bekeni cara nuan nguliah ketua bisik orang ke dasuah tau ke nuan pun ngambil awet meh dalam seminggu dua ngigak boleh tarum untuk kebagiannya
2: oh. Jadi tarum itu tadi ya uli ada tanam maka kita tanam daun cangkua jadi yang kerbai itu ya tadi ya tumbuhan liar ya tumbuh sebelah madang, madang buah ya menti bisa ada ya tumbuh ana mancet ya laba yang ngair pancet ya mayuah yang kerbai itu tadi ya pupus laba udu udah pancet jadi bakal sebangki itu tadi ianya kulit kayu balak. Kulit kayu balak suba musin kayu balak keteriat kami ke inoknya tadi berpesan ngagai orang ke kerja ngupas kulit kayu nanti bisa daripada kami sanggup meli labannya kayu balak
1: kulit kayu balak yang kumbai kita nama tadi
2: jangan utainya kulit jangau site jangau
1: kulit jangan
2: sebangkinya ke kayu balak sebangki
1: sebangki kayu
2: balak jadi kami ke ngaga ngudun tadi nanti nada yang ngau ngai ya ngai warna yang ngai badas kita kak nak baka nanti kita ngana ngadun kudu sorry
1: nya ngenang curai kain tu material ya metau jakok kita dia tau kelimpah hari ngena kain sutra kita medak tadi peninga alus ke di pedak kita jadi
2: kita ngena kain ku tanya ubuang
1: ubuang sutra
2: ubuang sutra ubuang pawat ubuang inyen nya te kada kena material kada kena
1: au nyu berkenang ke kara bukai tu lepas aku meda nuan pu meda meda kain kedebaik no ditau cukup mayu ah bisiknya selampai sinya kain ni ke sikit bisik udah digagak ke kedut nya ngambil kenyamai dikena bangsa bukai
2: skirt
1: skirt Nyadi bekeni ke nuan tu magi masa. Laban dingau ku nyudah kian ke London. Menyatadi nyu ke Kuala Lumpur. Menyatadi bekeni ke nuan magi masa.
2: Nyadi magi masa tu kengkak ke duduk riau di rumah. Nyatadi maya nyak mengerja ku teh tu. Maya ke riau di rumah. Maya ke ngerja nyak ngambil peluang mengerja ke nyak. Lalu betul nuan menyak ngebat, menyak berjayet maku.
1: Okay.
2: Laban ati sige rino. Ngai jenuh ah, jari ngai jenuh. Sige kok
1: belama. Au. Au, nanti bakal nuan mai demo bakal nyak. Baik, magi ama kerengkau yang tadi.
2: Au, baik. Bakal sampai lama ku sosira demo ngagak kain karat.
1: Au.
2: Aba KL dian. Baik, baik. Ngo kayo-kayo tenun. Janji sira ya sanggup namanya. Nama yang kau tanya, aku saja sanggup mai tang amat puji Tuhan, abang lama to semua orang kemai aku dah tanggung penuh lama-lama. Outnya bakal pengangkutan, penginapan, makan minum, ilawin, diberi orang magang. Walaupun aku berjual, pun aku diberi ilawin gak.
1: Puji Tuhan,
2: mai.
1: Banyak cara nuan magi masa pengerindau tu. No, liah mat ganti pengerindau tu. Dah kak nadai yang ngira jamai yon. Nadai. Kak di ni uliah banyak debai.
2: Uliah.
1: Kini ke lepas nuan ke pendepak hari pendepak nuan ke ngelaku ke barang tu. Bekini nuan ngelaku ke dia tau meh dia tau. Baik zaman kita
2: dia tau. Ke dia tau. Utai tau bisa depos aku bak Facebook, WhatsApp, utai ke bak kenyak lah. Ante orang ke udah madaknya tadi. Ante sida eka. Jadi maya kami ke bisa maka rusonya dek maka tau ada pameran itu mana gitu datai. Laban nanti kita madak abak Facebook atau utai bukai. Laban utai ke bat tau. Ante ya dek gambar dek. Tok belak pada magang ha, na nemu de beza. Tapi ente udah pada de live begitu. Baru de nemu tok lain, tok lain, tok lain.
1: Lah banyak
2: ke kita kumai orang ngemula ke orang. Nama kebuah kalumar. Ente ya udah medak begitu. Na ya kumen ngumai mar. Nyak ke pemana ente kita itu.
1: Nanti daripada kita ayam ke baru dah deh. Rindu asup bala baluar din bedak deh.
2: Nanti
1: ke bedak ngayam ya. Kacak pan ba kamera. Tuk gaya ya. Uleh bedak kita tau. Ba kamera pan uleh di bedak alus. Aku ke megai tau. Lemau aku nyebut kita apa ni ngau. Pengerindu aku bayam ya. Nyam aku ngasuk kita bedak ya. Mujik kita nak negok wai. Ngau sama bedak ya pamau me. Nyadi hari ke di padah nuan tadi nuan ke udah ngagai menua luar dalam menua kita tumpunya pelabak ku kapus dunia menua kita di Malaysia tondo nuan nama tu ngayan tau ke ngelaku ke nganjung berjual ke kain kebat tau ke hasil jari nuan tau berkeni ke sambut sedak ya tau ke komen sedak ya ke dikingat ke nuan tau ya ke pemadok ya dikingat nuan nyentuk ke dia tau.
2: Jadi ia ke udah komen orang baik ke kita di tempu bangsa kita tau ke bangsa orang ia ke dia ringanya ia ke dia temu nah dah sih dah komen utai kena mana deh sige komen mana magang mereka tanya sabas ku sih dah ya laban aku tu ante bob nuah orang nge berani aku biako berbantai bersebut ke kisah sejarah utai kergagak kita itu. Jadi bangsa bukai tidak ya amat-amat rindu mendak utai kergagak kita kerja jari lebih lagi tidak ya kemendak aku punya duga-duga bertanaman abak mua tidak ya au dah sangka kami maka tahu kumai gagak ingin mendaknya alus. Jadi apabila tidak ya udah mendak nyak tidak bakal orang kemenaja aku sida sanggup mai aku kini laban awak ke orang meda utai tau betul-betul gagak jari de tenun tangan kita laban ti nap ya aku mai gagak injin
1: amat apa pengalus ya alus amat tu peninggal tu selampai
2: tau selampai tak ada beza ya tau buang injin tau bo sutra
1: tau bo sutra. Sumatera, au. Anya ya ke Tanah ianya. Ubo Injin, au. Tau banding kenuan dia.
2: Au. Jadi bebeza. Tapi ente ada orang mata kasar. Kumai orang gage Injin.
1: Ya. Nah. Au. Cura warna ya pan nak sebakal.
2: Nak sebakal.
1: Nya yang peninga kita uliah meda ba dalam live kita age ka meto brandau munyi ketua tadi tahu ni lah na ma biar te brandau ketua mayo mangka mayo tai ke uliah de kunsi ata tajap pia nyo da datai ba ujo merandau tu atau puan au nya di ba pengarap ati nuan ma pengarap ati nuan ba pengawak nuan ke nyebat tu
2: ngakai nya di dalam pengarap ati aku nya tadi harap ke pengawal kita itu ngadu ke kebat atau ke kerja jari atau macam-macam tenuan terus terus ke amik ke kita kebalai no bala ngadu ke laban yang sige amat ka orang menua bukai bangsa bukai ngau kita berkena kita itu jadi orang bangsa bukai pun bisa bertenuan aku dah melawat berbagai negara ini luar sige nanti kami melawat sige ngagai tempat orang ke gagak ke kerja jari to ke kak datai to 26 ngagai 29 hari bulan September to aku de baik sida mebeng foundation pu ngagai Kambodia au dan dien pun bisa bengkel orang mekeni sida ya dien pun adu ke cura tai kebaka tau. Jadi aku sige nak bado, nak lejo, nak lemau, nak diau, kak belajar. Selain nari menua kita, kak ke siapa-siapa mai ku ngagai menua bukai luar negara, ku sige kak laban kak nuntut ilmu. Kak nambah ke ilmu ke misi kita. Laban lebih ke ke dia tau aku

0: Patut ke lebih belajar gini puan
1: Ya,
0: kita ikan
1: patut.
0: untuk
1: Sebenarnya,
0: belajar sepanjang
1: au,
0: sepanjang penghidup.
1: laban kita ikat ningkat ke kualiti.
0: Au.
1: Laban orang ke meli itu tadi, mesti yang ingat kualiti itu ke mana. Maka kita meli baju, mesti yang ingat ya ke kualiti. Hanya maka buah meruan lagi kak belajar.
0: Au, reti au. Ya peninga, yang ngetu belajar,
1: ya,
0: surat belajar
1: betul.
0: Kita.
1: Au,
0: terima kasih ya puan ke
1: sama-sama.
0: Penemu. Kerandau tu ke hari tu kecukup mana. Terima kasih ya. Biar mega ngarap ke boleh bertemu baru, ngarap ke pengawak nuan terus mujur dalam taika di kerja sekali ke dalam nuan kita tahu tahu ke luar. Terima kasih ya. Labang udah ngari ke kita bangsa mai kain kita puak kita kira ke waris bangsa kita metuk ngagai
1: ya,
0: menua luar.
1: Betul.
0: Terima kasih puan. Dah begulai kami ba program 34 Seranyawa. Jadi peningah nya nak kita begulai ba awak program 34 Seranyawa ke minggu tu ari YFM Sibu. Ngaunya. Terima kasih. Bye bye.
2: Segulai sejalai ngau YFM, ba program 34 Seranyawa. Nintian hari 6, ngau hari Minggu. Sepengelamak sejak, hari pukul 3 ngali hari, ngagai pukul 4 lemai. Randau ngau balati landia ba industri muzik. Pengelandia jari, nyarang buup, mukir, fashion, movie, adat ngau main asal. Boleh mengganti pedat live hari Facebook YFM Iban. 34 Seranyawa, 34 stesen radio RTM, YFM Yukuang Industri Kreatif Sarawak. 34 Seranyawa, Nembat Baadat.

0: 24 jam Wi-Fi segulai sejalai engkau kita. Merinang kita engkau lagu-lagu pia mega berkongsi ke info berita. Tetap kati kita. Ninga ke kami Wi-Fi segulai sejalai.
1: Rontak. Wi-Fi.
2: Segulai sejalai.

Okey, lagi dengar ke YFM. Saya merentak dengan hari Sarito Bugelai dengan aku Daniel Stephen. Kita bugelai kena hari 6/10/2026. Okey, terus bugelai dengan kami bahawa YFM. Dan terus mari kita berita info-info serta sambilnya merenang kita bahawa ujung minggu tu. Kita dengar ke Masterpiece dengan lagu Deja Vu.

hari tu udah nyadi tren berjalan laju tau ke breeze walk kena mansut ke peluas sambil ngelantang ke hati. Breeze walk ke pemadu engkeman ke alai kita berjalan 100 singkang dalam tempoh seminggu. Kena nyeliah ke kita hari pedih kaki maya breeze walk berjalan lubeh dulu kira 5 minit. Kena ngangat ke isi. Kita megak patut ngenak kasut, engkeman bakal kasut juga. Seliah ke berjalai berdua berlubang, nangi ke kitai terterap, serta irup air kecukup sebedau ngepun ke berjalai. Kelimpeh uleh mansut ke peluah, breeze walk tok maneh ke pengerai tungkul ati kitai. Uleh ngurang ke stres serta ngeriang ke tubuh. Aku Caroline Kambak, YFM 24 Jam.

0: Jadi pastor, kadang kala utai tu nyadi bak ruang bilik kita, nang ulih di pedak kita, bisik tu tadi bini kelebih lagi hari laki ko kita, abak ruang bilik sedua ya.
1: Betul.
0: Bekeni kata pastor, bekeni nuan medak perkara tu.
1: Lebuh sedua ya betukal peranan lak bini yang nuka nyadi ketuai.
0: Au.
1: Lalu nyati semua ko tunsang. Nama kebuah dah. Kebuah ya berkata, nang amat bisa megak laki ke penglemi nah ya. Siapa anda dari penglemi nah ya.
0: Oh, yeah.
1: So tiap ikut mensia megak bisa penglemi. Dan dalam penglemi kita itu nyak kebuah dua ikut tu dipegulai ke Tuhan. Awak kalau bos ikut lemi, ia terkering oleh ngangkat, oleh ngering. Oleh ia ke sikut di kurang, sikut tu oleh ngemisik kaya. Lalu anang menyikut leka jakuk orang. Okay, anang tak komplain aja. Oh. Tang peranan bini itu tadi mesti mana mantuk laki ya. Ngemetul. Ulih ngingat kaya. Ngingat ketanggungjawab ya. Ukai ngalah kata ya. Okay. Tengingat ketanggungjawab ya. Ukai ngamik alih tanggungjawab ya. Lebuah ya kitnuan ngingat ketanggungjawab ya. Dia ya ngamik tempat dirimpu sebagai pemimpin. So, bak peranan tu berguna tu. Okay. Anang bini lebih-lebih lah. Tang awak ke lakinya nang mak berperanan jadi pemimpin, jadi ketuai baruang bilik ya.
2: Plaza Jurai 635. Belasar endul berjurai ke mayu macam perkara nyadi. Tau ke ditapi kita besari-sari berbelasar ke sukut penghidup. Tau ke ajar orang Kristian.
3: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 minit malam, lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.
4: Tai suwe meda orang berkongsi ke asai ati layak direk sebilik bak media ramah. Enti uleh aneng berkongsi ke utai ketau ngasuk diri empu malu. Berunding dolok kita sebeda berkongsi ke sitik-sitik perkara. Okey? Pesan tu area aku, Ibi Chloe.

Again, lagu ni Marina Jara, Bojang Hulu Sungai. Bintang P. Ramli dekat diatur pergila Dita Putra Unimas Kota Semerahan. Okey, tidak ngari ke Sarawak pergila ianya Mahazel tidak mai lagu Senyap dan Sunyi. Bisi dekat Belaban kau. Pemekit hari menua bukain yang kaum hari Sabah ianya Ejan Ramli dekat mai lagu Gelang Suasa. Udahnya P. Arwan tinggari ke Melaka mai lagu Getaran Jiwa. Mus Ramli hari Selangor dekat mai lagu Sri Bunian. Udahnya bisi Hasnul Hasan tidak ngari ke Kelantan mai lagu Bila Bagai Gila. Lalu Rul Azhar hari Kedah mai lagu Derita. Ini ambil semua finalis bak bintang P. Ramli kedekat diatur berengkah pergila pukul 9 malam bak Dita Putra Kota Semerahan di Unimas. Okey, jadi terus berkelanggau kami bawa FM. Lagu kita ke sekali itu Ari James Jacob ngau Ningkan Norman.

0: Pagi riwayat.
1: Ayo kedai dari ngelapar utek ke mana-mana. Pun suah di tapat korang enggak bakar ku beli ke gelah pingai mangkuk mana ya? Antik bakar data dini dengan udal kor dini bisi udal. Tanya ke benda mah kedai 2 ringgit kenyak me.
0: Antik bakar di empumen nanti ditambah ke kedai ku bakanya. Kenapa nama teh kada beli di salu ya?
1: Sikinya me bakar pingai mangkuknya. Sikinya teh suah ke tapat ka ku teh ke perengka barumeh. Agi utanya mudah kualiti apa mana mega ya standard kualiti ya.
0: Nanti bakal aku dia nanya aku leh nanti bakal tamu aku leh ya. Aku pun muda pingin mangkuk pingin mangkuk ketiga aku yang lain dari orang lain saya jarang orang ingat bangsa aku tau nanti bakal mangkuk tadi aku ingat ya kamu saja luang ya utak kenarian hati aku udahnya tadi Siti lagi nanti beli mak semua aku pun ingat mak ya ke besar itu leh lebih hari 1 liternya nama aku bakal milihnya lapan aku tau Siti nanti aku belum banyak tu ngisi perut diri aku ingat 2-3 kali nanti bakal ada nasihat mie pingainya cukup kena sebungkus mie aja adanya dia kira pernah sak baru aku ngai engkau tadi mesti ke sekali megang kerja utai makai pas sekali ngiru pas sekali
1: nak patut ke mana mie lo tasak ke milo ke dia
0: kalah dia mudah nyumai mie nyapa milo
1: engkau meh engkau ada ngagak utai kenyelak gara orang bukai tepuk mie berjaluang lo tasak ke milo sekali aku deh
0: sekali makai sekali ngiru bukannya dia sekali digulai ke dia.
2: Anda nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh akari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi.

Les Water. Ayo mata bercerita. Selamat ujung minggu. Selamat ngali hari ngagi kita semua. Okey, tingkat pengamai angin di Kuching ngali hari itu mesti nambah 153 tingkat kuning. Ianya tingkat namanya ke Pengerai dan benda bukannya tadi gaduh magang. Manah magang. Yang kaum Basrian dia ke suah kamai angin lama tu pan detoknya gadung 92 di Serian. Jadi ini ramai kita ke dia benda bukannya tadi sigi nadai nanggul Pengerai kita. Minat ke nanti kita berhati ke di Semenanjung tu mayuh kuning lah. Setengah hari anda di Semenanjung tu kuning magang-magang. Kabukanya tadi gadung. Kelbagi tunggak ke selatan Bekabat Johor, Melaka, Ngamgak Lembah Kelang, bisik sekedar di Pahang, hanya ke mayuh kuning. Bapak Perak pun bisik sekedar ya. Bapak tunggak ke pantai timur, mayuh gadung magang. Ngau tunggak ke utara, mah tunggak ke Kedah, Perlis, hanya gadung magang. Okey, ini berkawal dengan pengamai angin di Malaysia di Tok Kelbagi tinggal matu kita berarti ke Sarawak di Tok ke balat lagi kamai angin ya dan angin ke sekali itu megak udah berpuput ngagai Semenanjung Kelbagi itu ngak ke selatan Semenanjung. Okey, kita berperindang ke sekali itu ngai bertemu di timba bersuara Donny Lang.

Segulai sejalai Gawai FM, bab program 34 Suranyawa. Nintiang hari 6, ngau hari Minggu. Sepengelamak sejam, hari pukul 3 ngali hari, jagai pukul 4 lemai. Randau ngau balatilah dia bak industri muzik. Pengelaniak jari, ngarang buup, ngukir, fashion,

0: Nya ke cerita dengan suah kita nyerenggat bulu.
1: Ya, ya. Halai mencar lembaga Indo ya, Indo.
0: Ninting malam hari tiga.
2: Tapi kutain tan siut masa belakang tu lalu berdua.
0: Sam, ngak tuai rumah empeting. Dekat ngeregau malam kita.
1: Aku memayang keterima kamu yang apa tuai yang udah putus bala agi berdau ke dua-dua dia.
0: Bak ngenggam semangat. Tentu ya, Pak YFM.

0: pelabak kaku entik bisi orang nemu merit terima kasih. Tentu bisi maka orang kena nemu merit terima kasih tu. Bahkan ni dah kita uliah ngelala tak ke nemu karakter orang kena nemu merit terima kasih.
1: Enti kita dekat berjurai ke karakter orang ti bakatu dan sigi mayuh Puan Penny.
0: Mm-hmm.
1: Nak uliah ditusut tua ditu.
0: Tau.
1: Tang aku semina dekat nerang ke ngau ngelansak karakter tu.
0: Empat apa program kita
1: sana abad sana tu lah. Mm-hmm. Tau ke mayuh tau ke mimit nyak nyadi ke pedak kita ibak pelasa jurai bakal ke sari tu. Perubah ya tu tadi ianya itu utai ke suah di dinga kita.
0: Mm-hmm.
1: Lalu tu mega suah di pendiang ke kita. Ianya orang tek selalu mod-mod dalam semua pengawak, dalam semua teke de kerja ya. Jadi bub kudus sudah madah ngai kita, kita nak tahu mod-mod. Nak tahu bebantah-bantah dalam semua utai ti de kerja kita. Mod-mod tu tadi nunjuk ke kitanya tadi kurang berpengharap. Mod-mod tu tadi nunjuk ke tuanya tadi ada nada pengelantang dalam penghidup kita. Hari utai ke kerja kita, kita selalu nak puas hati. Nyarti mod-mod tu. Nak puas hati ke utai ke diterima, nak puas hati ke utai ke dikerja. Tang sedang ke utai ke dikerja, ke utai ke diterima, nya udah ungkup tua.
2: Plasa Jurai 635. Belasar endul berjurai ke mayu macam perkara nyadi, tau ke ditapi kita bersari-sari berbelasar ke sukut penghidup, tau ke ajar orang Kristian.
3: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 malam, lalu tanto ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

Okey, lagu ni dia bergawang bungai ke tanda tua. Okey, belanjawan 2027 atau ke bajet 2027 di dibantai ke Menteri Perkara Wang Dato' Sri Anwar Ibrahim ke Megah Menteri Besar Malaysia. Madah ke dekat ngaga opis polis kebaru dekat ngaga di Batu Lintang Sri Aman. Jadi itu Siti Berita Manah mah. Laban Siti opis polis kebaru dekat di ngaga di Batu Lintang. Laban tempat ku nanti kita berhati ke ya ke pemandu semak hari Batu Lintang nya Sri Aman. Masih agak penyawahnya ni. Okey, Siti Perkara mana atau ke berita mana ngaga kita ke dia di Batu Lintang kena jaga pengelikon orang ke dia berkandangnya menyata ni. Okey, sekali itu dengar ke Eva V. David Pambara.

0: Hi Sam.
1: Hi si.
0: Bisi nurun na piya. Ukan naan sari to off kini?
1: Konti tengah hari. Kalau kasi nadai ko off sari to.
0: Oh, kumai ko off.
1: Kediri jauh dapet si. Ni orang bukai dah.
0: Nada orang sari to Sam. Bos pun ada temu kini tu. Ngotarin ke meeting kini.
1: Wah, jam baru. Lawa macam dia si.
0: Mana ne? Padahal jam ku tu. Bisi api kediri. Kekijab kediri. Mana tu? Latest version.
1: Patut ofis tu bau Cina.
0: Baru nak nemu. Anak mana orang?
1: Lomat jam itu sini.
0: Eh, Sam. Nama nanti ngurus-ngurus. Nggak tahu kita kenya. Nanya mana gagal bukanya.
1: Eh, nadai lah si. Kak, medak rindu-rindu medak jam dia jak.
2: Nanti kita ngasai ke diri kena kacau seksual atau kegangguan seksual bapalan kerja, kita boleh nangkan orangnya dulu. Udahnya, nanti agi dia ngacau, kita boleh madah ngagai ketua kita empu. Lalu nanti nak boleh diputar ke ketua kita, tau report ngagai polis. Kita dikacau atau kena gangguan seksual bapalan kerja. Pesan tu, Ari YFM, segulai sejalai.

Okey, jadi kita berkelai bab program Dandut ke Skeleto, Dandut Popo Bansa kita ungkup hari 6 tu ianya 10/11/2026. Jadi kita ada kan dengarkan lagu Dandut ke Troba kita ke Sarito ianya lagu Mas Idayu Senggo Senggolan Cubit Cubitan.

0: Pagi Rewind.
1: Nama nak minta kak beli ke kasut. Ambil ke banding tadi ni. Kasut baru tadi. Apa itu? Nak nama kasut kak beli di tadi memang yang kalau beri duit. Kalau boleh ya. Nanti indah itu. Ini nama kasut dah lama adanya deh. Kini dengau dah. Gimana ya genya tadi deh? Kau ya yang ngai sesengapa. Angka ya pelabak ku indah itu bak pengurusan duit ya teriat lagi.
2: Kan nama ada Sam. Laman ya tu tadi ngai ngajar anak ya tu tadi ruah. Siti lagi kena sampai utanya jai. Yang anak itu belajar nama teka dekat ya. Ulih tekalanya alu boleh ya. Yang ngai anak bekenya deh lirik.
3: Anda nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh akar 5 hari pukul 8 ke 9 pagi. 2

0: Hashtag nenni aktif dia tu. Boleh dengar kita Intel hari 2
1: malam minggu peluang bertemu
0: pukul 4 lemai. YFM boleh sejalan 24 jam sehari.
2: Hai, hai, hai. Anang nak ingat, dengarkan hashtag Nubia Aktif.
3: Hai, Monica.
4: Mari orang nanya, berkini macam berita dia sebenarnya bisik prompter ke?
3: Hello, Harry.
5: Hello.

0: #numpiaactive.
1: But why FM?

0: Rentang ngali hari.
1: Ngali hari.
2: Lagi berkelengau kami bawa FM tu main program Dandut Pupu Bangsa. Sekali itu kita dikeningkan ke lagu hari Senario Sayangku Oi. Ditangkan kengau lagu hari Lady J. Lagu ke debrik nama Retis.

0: Bandang ke penusah Bapadi Pak Jalalun di Sarawak agi ngirau kati. Untuk sitip ngingat tip guna ngagi semua kita itip tengah ke Jalalun. Kebuah penusah Bapadi nyadi ada ulah diterima tindak nitiah ke atur Jalalun. Ngena telepon lebuh teriba boleh melimpang ke runding lalu ngasuh Bapadi. Sekedak perkara atau diperhati kena nyeliah ke penusah Bapadi Pak Jalalun. Seliah kediri ari ngena telepon bincin tau ke ngerja pengawak boleh melimpang ke runding. Persa perengkap ngangkut, tentu ke perengkap ngangkutnya mana? Persa tayar, brek ngau lampu sebedau berengkah berjalai. Titih ke semua atur Jalalun, sidat berkuasa dekat terus nerit ke atur Jalalun. Kelebih lagi maya musim pengerami. Pesan tu ari YFM.
1: YFM.

0: YFM Segulai Sejalan.
1: Donakak kita bergulai bah program dandut serta mega ngujung ke segmen rentak ngalari kita ke Skeleto. Ke Skeleto aram kita dengar ke lagu dandut versi Iban tu. Lagu Nda Oleh Aku Ambo Ari Anthony Usan ditangkan kengau lagu Ari Bintang-Bintang MSC. Lagu ke diberi nama Hujan Malam Minggu. Selamat ujung minggu. Selamat lemai.

0: Malam Gemilang, menggamit nostalgia, menghimbau kenangan. Kemuncak Bintang Piramli 2026 diadakan di Detar Putra Unimas Kota Samarahan. Hari Ahad, 11 Oktober 2026, pukul 9 malam, siaran langsung di TV2 dan Radio Sarawak FM.
1: Sada lemai. YFM pukul 6 lemai, nyentuh pukul 9 malam.

hari itu hari 6, 10/11/2026. Kira ke 8 minit lepas pukul 6 lemai peningah. Jadi, bak jam ke terubah tu lagi aku dekat Angnatai ke pesan berat. Seraya ke merindang kita ngau lagu-lagu ku dah dipilih aku serta ditusun aku megak. Jadi, nak tinggal megak kita dekat ninga ke berita ke dekat dikunci ke kaban aku bak hello why kapit kita. Pukul 7:30 lemai tu lagi, mari kita ingat ke berita lemai dari YFM Iban. Hanya di pukul 8 malam. Ya, aku anti mian dekat bulai ngau. Nembiak ke BC di kangau kaku ungkup ke hari 6 sarito. Hari sekolah ni neh. Nembiak ke BC data yang ngekonti. Bulai ngau anti mian. Ya, ngarap kita terus segulai sejalan dengan kami serta anda mindah ke frekuensi kita ni. Pengelama 3 jam tu ni. Okey, pukul 8 malam tu lagi. Moga kita boleh medak live about Facebook YFM Iban. Anti min gulai dengan nembiak amin. Hari sekolah ni, kita sama medak lagi ni. Pukul 8 malam tu lagi. Okey, terus mindah kita dulu. Lagu Ari Angela Lata Jua ke sekali tu. Aku tak puas hati.

0: Pantai Suwe, medak orang berkongsi ke asyik hati. Layak birik sebilik bak media ramah. Enti uleh, aneng berkongsi ke utai ketawa masuk diri empu malu. Berunding dulu kita, sebedar berkongsi ke sitik-sitik perkara. Okey? Pesan tu hari aku, Bibi Chloe.
1: Sada lemah.
2: YFM.
3: Okey, lagi mengkam gulai dengan aku mian abang segmen Sada Lemai kita. Hanya di aku nak kediri dia tu ni. Laban habis ikaban aku hari kapit dekat berkongsi ke berita kelebih lagi. Ba hello why kita ungkup ke hari 6 tu ni. Kelebih lagi lemai hari 6. Kita ya terus gulai dengan menti sigih baru telefon kita. Hello, sama lemai.
4: Halo Min, selamat lemai. Selamat jalan ke pengawak. Selamat ujung minggu.
3: Ya, mayu selamat. Ngarak kita selamat lama menunggu deh.
4: Ya, kata deh. Pemak yang selamat. Tanya lah.
3: Ya, saya reti ya. Mujur menyerti.
4: Betul. Ya, betul.
3: Ya, sesput kaban tu deh. Baru pulai jugiang.
4: Awalnya apa? Laban nanti kita berarti ke jerebu berbagi menua kami di kapit. Nudah kurang tahu ni. Reti kakunya. No, uliah kan agak pengawak ke di luar. Lebih lagi ke kumai kita berdarat. Bila kakinya juga yang pihak kakau ni.
3: Ya, nyamai lah nanti. Lama nama dah langit kita tampai ni. Lama terpuk yeah. Kita. Apa tersebuan aja ni?
4: Aman, ya. Minau, sehari itu kalau kemari berasai panas mas pek pun
3: ya, angat.
4: Angat man bagi menua kita di kapit tu. Ngarap ke mereka bandua ke bukai, mereka mana pihak aku.
3: Okey, nanti ngambil dia terus nusi ke berita ke dekat dikunci ke dek bakal kelemai tu. Okey,
4: okay, terima kasih. Min di konti YFM di Kuching. Sekali lagi peningkat mayu, mereka selamat lemai, selamat bertemu baru, hello, wai kapit kita ke Sarito. Sarito min 10 hari bulan 10 2026, mana hari bulan Sarito ne?
3: Yeah.
4: Yang tuanya bisik kini ke meramu, kawin kini, sabung jadi, itu ke bekerja ne?
3: Nemu kute pedak ne Sarito ne?
4: Aau kan saja pihak min ngagai balas ke bisik lenyau orang ke disayau
3: aau
4: nanti ke pinu ati kan eh
3: aau
4: jadi peningat mayu nanti kita berarti ke sari itu 10 bulan 10 bisik mereka pengawak ke dia tu kalai tu di kumai kita Malaysia Active Aid Community bagi menua kami di kapit kalai tu dia tu sudah reupis belia ngasukan bagi menua kita di kapit mulai ngau grup Pana Pak bagi menua di kapit kalau sudah ya sudah belanda sepanjang pau 10 km ne bersemai dengan hari saya itu pihak mereka sudah mereka dia tu Jakarten Pak SJK Holam SMK Kapit Lumba 2 dengan mereka program terbuka ke dekat dia nangkan ketuk ialah Pak program bulan 10 hingga bulan 11 ke dekat datai ya ngenang tak ke dikumai kita program sihat tu nih tidak ke udah ngatur pelanak tumbuh pagi pukul 5:30 pagi tadi mana nya ya udahnya tu mega peninga terus nguyang akan berita ke bukai dia sudah hari upis pengerai bagi menua kita di kapit mega udah pisi muka yang ke dikumai kita tidak ya pengawal merasa pengerai ngau dadai berbayar. Jadi tu dia tu sari tu ngau pergi lah berlabur di pukul 8 ya kayak pukul 1 lemai kita akan nyangkanya nak nemu kini berdaun apa kita tempu sari tu tadi tau datai pergi lah berlabur di pukul 8 ya kayak pukul 1 lemai bak town square dia jadi kita ke tau beciknya kita ke berumur 18 tahun ke atas tau ya ne lalu kita nyangkanya kita akan nemu tekanan darah kita ni ikas gula kita biar megak kolesterol dalam darah ngau megak merasa pengerai mental kita jadi nyak bisa diatur sedak hari upis pengerai sari tu ngau pergi lah hari pukul 8 atau pukul 1 ngalih hari dahnya megak peninga tu megak ke bisik megak diterima kita jago kerah hari nama tu upis pengerai bagi menua kita di kapit alai tu dituju ke ngagai inai ngomega anak minta ia datai ngagai klinik kesihatan nanga mujuang kapit ianya webet tu ya anak niara Nama anaknya Eliana Fedora, anak bebet tuya, kediau ba rumah lingai nang sebala Sungai Mujur. Ngau megak, dia megak tujuh agai inai ke bernama Ernie, anak jemat, ke dia ba rumah linggi nang sebala Sungai Mujur Kapit. Jadi tu megak peninggal mayu minta sidak ya lu ikut tolek datai ngagai klinik Pengerai nang Mujung nang nangkap pengelengkas mai anak kita berpersa nya sitik jako gerah ke diterima kita hari klinik Pengerai nang Mujung. Jadi ngarap ke kita ke ngala webet tu ya ngam mega ni tadi madah hang ya ngambil ke data ngagai klinik nang Mujung nang nangkap pengelengkas mai anak suaya berpersa. Okey, hanya jako gerah kita peninggal mayu lalu ke sekali tu mega kita nguyang ngagai juara ramah ke dekat dia tu pergila 11 hari bulan 10 2026 hari Minggu kalai juara ramah medani dekat dia tu ba rumah Bilung anak Sumbang Sungai Kapit Yung hari pukul 10 pagi ngagai pukul 3 lemai au sekali lagi pergila 11 hari bulan 10 2026 ba rumah Bilung anak Sumbang Sungai Engkatit Yung pukul 10 pagi hingga pukul 3 lemai. Nangkan kenya 31 hari bulan 10 2026 dekat dia tu ba rumah Benson dengan sebulah Batara Jansung hari pukul 10 pagi hingga pukul 3 lemai mega lalu ke Penudi 30 hari bulan 10 2026 dekat dia tu ba Ahmad Eksesung Sinan Berhad hari pukul 9 pagi hingga pukul 4 lemai ya. Mega info berkau ngau Jalan Ramah Medani ke dekat datai di bisi dekat dia tu tunggu ke menua kita di Sung. Ianya ya min ngam mega peninggal mayu lah. Usai ke oleh difungsi kaku ba hello Y Kapit kita ke sekarang itu min. Boleh baru ngan wan di konti di YFM. Terima kasih sama jalan ke pengawak.
3: Okey ya. Sama-sama mega pian mega ngan nanti ne. Okey bye.
4: Bye-bye.
3: Akhirnya berita ke dikunci Kementerian Sigia Bahelo Y Kapit kita ungkap ke Sarito hari 6/10/2026 apa sih aku nyebut hari bulan saya tolah ban cukup mana hari bulan Sarito ne tentu mega hari bulan ke Sarito bisi mai reti ke cukup besai ngagai semua kita baiknya robukai mega ne. Okey kita terus berperindang ke sekali itu kena menggal segmen sada lemai kita sebeda aku berarti ke sekedar pesan berat baiknya dianjung kita ngena email atau ke WhatsApp YFM Iban lagu ke dibai Vanessa Ellen Sigat Udo.

0: landia bejaku.
1: Thank you. Kebolehan mengawal emosi.
0: Kebolehan mengawal emosi ne. Merindang nembiak mi.

0: Bogolay nga antimin ba program namya meet hari nam pukul 8 malam.
1: Jadi terima kasih, aku cukup gagati, cukup nama yang tadi. Ada nyangka kata itu sebenarnya aku boleh masuk kategori bak dalam SCSJ ke-9 tahun 2026. Salah titik ya, boleh nombor 2. Artis popular, lagu popular, no persembahan terbaik. Jadi terima kasih bagi kita semua aku dah nyukung lagu Daya Bintang tu. Jadi ngarap ke Peranak Menua Sarawak, artis tau ke penggiat seni Peranak Menua Sarawak udah nyingkang laban nyameh pedang mata dunia kita boleh mansang walaupun lagi. Hari aku Mawat Dayang.

0: cara nganjung pesan berat ngakai YFM ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
1: Okey, peningan datai bawa andur aku natai ke pesan berat ke bisik dianjung bala peningan kita hangna email tau ke WhatsApp YFM Iban. Jadi berarti ke dulu pesan ke diterima kami ngena email YFM Iban. Jadi tu pesan pemati datai ari Adulis anak engkaya madah ke pemati apa ya? Ianya ex terumah kaunselor Michael Engkail anak Bunyau. Tau ke apai sin, tau ke dikelala orang apai kerol kudah nadai 9 bulan 10 ianya ke mari. Jadi mesan ke semua kawan belayan ya ke diau Bamiri, Kuching, Ensawang, Lubuk Antu, kawan belayan di Julau, Kenawit, Skim, Gempuruk, Nangatada, Batang Pakuh, Batang Uya, Tamin, Selangau, Sibujaya, Skim, Gempuruk, Sekuau, ngah semua kawan belayan ya ke ngelala. Niang ex terumah kaunselor Michael Engkaya anak Bunyau. Jadi kawan belayan dipinta datai ngau ngintu pemati ex kaunselor terumah kaunselor Michael Engkaya anak Bunyau tu bak rumah Lorong Selatan 2G Jalai Ember Sibujaya. Kena kesar itu ngau pergila 11 bulan 10 2026. Jadi ex terumah kaunselor Michael Engkaya anak Bunyau tu dekat dikubur ke 12 bulan 10 2026. Jadi isi pesan tu tadi peninga madah ke ex terumah kaunselor Michael Engkaya anak Bunyau tau ke dikelala orang apai sin tak ke apai kerol kudah nadai ke mari. Jadi ya dekat disenggai dua malam berunggu tau ke dua hari ianya 10 hari bulan ianya sarito ngau pergila 11 hari bulan 10 2026. Lalu ex terumah kaunselor Michael Engkaya anak Bunyau tau ke apai kerol tau ke apai sin tu dekat dianjung 12 bulan 10 2026 ianya hari 1 nya tadi ya pesan ke bisik di pada aku ba email YFM Iban. Jadi agi nampung pesan berat ke diterima kami ngena WhatsApp YFM Iban. Jadi tu pesan pemati ke diterima kami Ari Rosi Layan anak Andiang tau ke Indai Anis. Kalai ngari ke sidak ya sebilik madah ke apa ya. Ianya Andiang anak Abiang tau ke apai ayah tau ke dikelala orang laki senior anak jemat kudah nadai kemarin.

tarikh 9 bulan 10 2026. Jadi ngau tu sidak enesau semua kaban belayan ke diau di Garu Serikai 4 buah rumah panjai. Kam belayan di Berayang, di Mudung, Tapangujan, Kup Ibus 2 buah rumah panjai. Kerapa 5 buah rumah panjai, Tusuk, Kemedu, Sarik, Sungai Tapang, Tukup, Jagit, Melaban, Simpang, Sarik. Kam belayan di Balai, Pakan, Bukit Tinggi, Suai, Rumah Robot, kebelayan di Pelasu Roban, Lubuk Pisang Gerigat, Terumah Layang, Nangibus, Pangge, Sungai Rumput, kebelayan Engkabang, Mengeris, Dua Berumah, Sungai Pasir, Jabe, Sedi, Empayang Kabung, Lubuk Kerukuh, Krian Seratuk, Piamega, kebelayan di Panjang Roban, Desia Seratuk, Sungai Engkabang Roban, Keranga Rusak, Kaki Wong Seratuk, Nanga Keliak Krian Seratuk, Piamega Sungai Raba Krian, Mendas Atas Ngau Baru, Bala di Betung, Nyengkawum Kampung Entangur Sebuyau, Ngau Kambelayan di Sungai Mudiang. Jadi ya pesan tu, madah ke Maya Ngintu, ya kenada itu atau keniang tu, ianya 11/10/2026, ianya pergilah hari Minggu. Jadi Maya ngubur, ianya hari 1/12/10/2026. Jadi kawan belayan ke di pesan ke ngelala andi yang anak abing tau ke apai ayah tau ke laki senior anak jemaat tu kita dipintak datai ngagi rumah Frederick Suli anak Jawa tau ke terumah Jawa ya kelamak subak ianya sungai kerubung selalang Serikai. Jadi isi pesan tu tadi madah ke andi yang anak abing tau ke apai ayah tau ke laki senior anak jemaat udah nadai ke mari. Jadi ya dekat di Senggai dekat di Senggai abah rumah Frederick Suli anak Jawa tau ke terumah Jawa ya kelamak subak ianya bak sungai kerubung selalang Serikai. Jadi yang dekat di Senggai 11/10/2026 ianya hari Minggu. Jadi Maya ngubur ianya hari 1/12/10/2026. Jadi pesan nangkan ke tu peninga ianya pesan rabat mega datai ari cegu Jacqueline tau ke cigu Klien anak Bangyang ari rumah Lani Bangyang Sungai Mamut Sebuti. Jadi pesan tu dituju ke ngagai semua kaban belayan barumah Misun Nanga Salu Sebuti, rumah Apin, rumah Timai ngau rumah Lani Bujang di Sungai Kuap Sebuti, rumah Nyuai ngau rumah Belang di Kelitang Sebuti, rumah Ticoy, rumah Nomi, rumah Jika, rumah William ngau rumah Genetan di Pidek Sebutik, yang kaum kaban belayan di Bakas ngau Pakut Sebutik, kaban belayan di Seloi Gudang ngau Entulang Bakung, kaban belayan di Lutung Bakung, kaban belayan di Sebatang Buak, kaban belayan di Selepin Bakung, ngau semua kaban belayan di Miri Niah Bekenu Bintulu, ngau kaban belayan Kebukai kenulih disebut tau kenulih diselintiang di Tok Magang. Nah, jadi isi pesan tu tadi madah ke Sing Singgo anak genta tau ke inai terumah Lani Bangyang udah nadai kemari ianya 9/10/2026 urung pukul 5 lemai. Jadi ya dekat di intu tau ke dekat di Senggai Babala Mayu malam tu 10/10/2026 lalu dekat dikubur ke Pegila 11/10/2026 udah tengah hari ngagai pendam Anglican Saint Boniface Mamut Sebuti. Jadi semua ke ditesau tau ke dipesannya tadi dipinta datai ngagai ruai nombor 20 rumah Lani Bangyang Mamut Sebuti. Jadi isi pesan aku nanduk baru ni madah ke singgo anak genta tau ke indai terumah Lani Bangyang udah nadai kemari 9/10/2026 lalu dekat di Senggai Babala Mayu malam tu 10/10/2026 serta dekat dikubur ke Pegila udah tengari tau ke udah ngilah tengari ianya 11/10/2026 ngagai pendam Anglican Saint Boniface Manifest Mamut Sebuti. Kita akan lala atau ke ditesau tadi dipinta datai ngagai ruai nombor 20 rumah Lani Bangyang
Mamut si butik. Nyak tadi beberapa itu pesan kebisik diperhatikan. Aku dah tahu lagi dekat nampung lagi sekedar pesan berat kebukai. Kita berperinang dulu lagu dari James Ruai. Langit petang di Lindong Remang.

0: warga Bengawan SCSJ 9 Pulau Mujur. Terima kasih kepada para peminat yang menyokong kami di Albert Ali Subak sebagai direktur dan menuju dan mulbau. Thank you so much kepada juri-juri malam tu ya. Juri-juri profesional lawan sudah terima aku sebagai vokal terbaik bagi SCSJ 9 tu. Terima kasih. Anang leju, anang lembau, anang putus asa, bertemu kita tahun ini lah. Thank you.
1: Agak peningat lagi terus nampung pesan berat ke bisik diterima kami bahawa YFM hanya itu pesan pemati datai Ari Ukas anak lagau kalaya madah ke pemati Indaya ianya embak anak danguah ianya bini lagau anak jalak jadi ia sudah nadai 8 bulan 10 2026 tu tadi jadi dekat di Sengai baru Mahiempu ianya lot 229 kampung Sawang Jalai Melekun di Kapit Ari 6/10/10/2026 lalu dekat dikubur ke Ngaga Pendam SDNU 11/10/2026 ianya hari Minggu pergilah jadi pesan tu nesau semua kaban belayan bas

Jadi nanti kita dekat nemu ngau sile agi berkawal ngau pesan pemati tu, kita tahu bertanya bertelepon ngagai Junai tau kowe bawa nombor ya 013-577-9347 tau ke Jini 013-821-4905 tau ke Lagau 013-360-5643. Jadi isi pesan tu tadi peningah madah ke mbak anak dangguh, mbak anak dangguh tau ke bini lagau anak jalak. Udah nadai 8 hari bulan 10 tu tadi. Jadi ya dekat di Senggai, berumah Yempu ianya lot 229 Kampung Sawang, Jalai Melekun di Kapit. Maya hari 6 tu, tau ke sari tu 10 hari bulan 10 2026 lalu dekat dikubur ke ngagai pendam SDNU 11 bulan 10 2026 ianya pergila hari Minggu. Jadi berita keterang lagi atau ke nyemetak lagi kita tak bertanya bertelepon ngagai Junai tak ke weh bak nombor ya 013-577-9347 tujuh tau ke Jini 013-821-4905 tau ke Lagau 013-360-5643. Pelabak aku terang ne nombornya tadi aku dah di tanduk aku ngambil kita boleh telefon ngagai orang ke ngempu penusah Rabat tu. Jadi pesan kebukai kebisik di terima kami lebih lagi pesan berat kita berarti ke agi pesan berat ke dianjung ngena email YFM Iban. Udah tu lagi aku dekat berhati tau ke ingat lagi pesan berat ke boleh ditampung ba awak sadar lemai. Kita apa perindang dulu lagu ke dibaik Heli pelakon.

Malam Gemilang, menggamit nostalgia, menghimbau kenangan. Kemuncak Bintang Piramli 2026 diadakan di Detar Putra Unimas Kota Samarahan. Hari Ahad, 11 Oktober 2026, pukul 9 malam, siaran langsung di TV2 dan

Okey, lagu hari tanya Andrew Anang ngumpan aku. Jadi agi nampung pesan berat kula ditampung ba segmen sada lemai. Jadi sekedar pesan berat kebukai ulih ditampung bala pengelola program kami kebukai pegila ba awak pengera pagi. Jadi tu pesan ngetah sulit data hari iduat anak lancap atau ke duat kalau yang hari kesida ya sebilik. Madah ke pengawak ngetah sulit apa ya yang nyalan cap anak guna. Jadi pengawak ngetah sulit tu 10 bulan 10 hanya malam hari 6 pukul 7 setengah lemai tu lagi bak lot 352 Jalai Bunga Raya 7 Taman Bumiko Miri. Jadi pesan tu dituju ke ngagai kapan belayan ke diau bak terumah nyalang lubuk empit seratu, nangat atui seratu, lubuk ijo awet seratu, sungai keruang awet seratu, nangat risau seratu, cigu Bennett sebilik, ba mega park, cigu Duris sebilik, ba mega park, pemaga Mr. Laja anak guna, Mr. Garan anak guna, Madam Dindu anak guna, pemaga Mr. Sabat anak guna, jadi yang kaum kawan belayan di Semumu, kawan belayan di Nangaja, kawan belayan di Bebangai Kibak, Madam Ayang Kadam Sungai Selepian Bakung, Mr. Robin Camai Menyadik, kawan belayan di Bakas Sibuti, Mr. Frank Sayang, Madam Lita Adam Pengulu Abau Nawiang, serta kawan belayan di Kuching Betuang Seratu Sibu Bintulu Miri Ngau di Brunei. Pemegak dituju ngagai kawan belayan kenalah dirintai ke dito kita ke ngelala yang lancap anak guna atau kapai duat dipintak sama ang natai ke diri ngesah pengawak ngetas uliat tu nak tinggal mega kawan belayan ke kalak ngawiap gulai ba Sarawak Syed Berhad Lutuang Amiri. Jadi ya penerang kesiliak kita tahu bertelepon bertanya ngagai iduat lancap atau kedua atau ke bujang sawit ba nomor ya 012-889-2997 atau ke Gilbert Beji tak kemau bak nomor ya 013-807-4325. Aku nanduk baru isi pesan untuk peninga kalau madah ke pengawak ngetas ulit lancap anak guna. Jadi ngetah ulit lemai tu pukul 7:30 lemai lot 352 Jalai Bunga Raya 7 Taman Bumiko Miri. Jadi berita kesilik lagi tau ke kita dekat Ngigandur tau ke Dinindur ngetaulit tau bertanya bertelepon ngagai iduk lancap tau kedua bernumor ya 012-889-2997 tau ke Gilbert Beji tak kemau 013-807-4325. Jadi tu pesan ke penudi sekali kuliah ditampung aku ke lemah itu. Ianya pesan ngetas ulit datai Ari Dayan anak magat tau ke inai idi madah ke pengawak ngetas ulit niang inai sidaya. Ianya sandang anak uncat tau ke inai sebit. Jadi pengawak ngetas ulit tu dekat di intu ianya 17 bulan 10 2026 ianya malam hari 6. Jadi ulit dekat di kertas 18 bulan 10 2026 ianya pagi hari Minggu bak lot 2501 Tudan Desaras Pasar 6 Jalai Desaras Lorong Desaras 1B Miri. Jadi pesan tu dituju ke ngagai semua kawan belayan ke diau ba rumah kalang nak ngabaluh ngemah kenawit kawan belayan di rumah nyalo ngau rumah Suzu Si Lili Sungai Baluh ngemah kenawit rumah begina ngau rumah Linggi nak ngaselawat ngemah kenawit nak ngungun nak niro nak ngebat nak ngejagau ngemah kenawit kawan belayan di Kuching di Sibu Bintulu Miri ngau kawan belayan kebukai kenalah dirintai kenama dito ngalai no diau ke ngelala sandang anak uncat tau ke inai sebit niang sandang anak uncat tau ke inai sebit. Jadi penerang kesilik lagi berkawan gau pengawal ngetas ulit tu kita tahu bertelepon bertanya ngagai Dayan anak magat tahu ke inai edi tu bernumur ya 019-868-1291 tahu ke Jeffrey Manai 013-769-8655.
Jadi aku nandok baru, duit tik nombor telefon tu 019-868-1291. Ini nombor Dayan Anak Magat atau ke Inai Edi. Jadi kesitik tu nombor telefon Jepri Manai 013-769-8655. Nanti dekat nemu ngau silik lagi berkawal ngau pengawak ngetas ulit yang sandang anak uncat tau ke Indai Sebit. Jadi wan ulit tadi 17 bulan 10 2026, ulit dekat di kertas 18 bulan 10 2026, baklot 2501 Tudan Desaras Pasar 6 Jalai Desaras Lorong Desaras 1B Miri. Jadi kena kita menggal segmen kedua sadalamai kita lagu Ari Maxwell Franklin Saran lagu kedibaya terlempai ke bukai.

Sudah makan RTM Kuching Sarawak. Kita sudah lanjut ke pemain SSJ ke-9. Jadi pangkat ke malam tu aku cukup bertuah, lemak kuat. Pangkat malam tu aku boleh lirik terbaik, lirik terbaik lagu Iman. Ya, terima kasih.

Okay, lagu hari Janis Janiaman 1BC Intan di Kembuan. Mak jam kita 16 minit dah lepas pukul 7 lemai. Jadi pukul 7:30 lemai atau lagi, mari kita dengar ke berita lemai ke ditabur terus hari YFM Iban di Kuching. Apa yang baga anda ingat pukul 8 malam atau ke lebih mimpi ni peningat 8 malam tu kita dekat ningat ke berkawar ngau wawancara khas belanjawan 2027 Malaysia Madani hari yang amat berhormat Datuk Seri Anwar bin Ibrahim menyak Perdana Menteri ngau Menteri Kewangan menua kita urung pukul 8 malam tu lagi. Jadi terus merindang kita ke sekali tu ngau lagu kudah ditusun aku ba awak sada lemai tu lagu Ari Alex Wan Merampau.

0: Dia ramah. Enti uli, aneng berkongsi ke utai ketawa ngasuk diri empu malu. Berunding dulu kita, sebedau berkongsi ke sitik-sitik perkara. Okey? Pesan tu hari aku, Bibi Chloe.
1: 24 jam WiFM segulai sejalai ngau kita. Merindang kita ngau lagu-lagu pia mega berkongsi ke info berita. Tetap kati kita. Ningat kami, YFM, segulai sejalai.

Sama lemai peningap gelai dengan aku Min Meliza Ryan bab berita lemai hari 6 10/10/2026. Keterubatu batang berita. Industri minyak ngau gas Sarawak majak mansang mata orang hari menua luar merana ke pokok. Subsidi tenaga nyaga ekonomi menua ngau pengelantang rakyat. Nyak tadi batang berita, Datuk mai kita mendiang ke isi berita. Pengawak baris ngau rapat raksasa berserimbai ngau ngintu hari pengada 80 tahun tuai pemegai menua Sarawak Tun Pehen Sri Dato' Wan Junaidi Tuanku Jafar diatur ngau rami pagi tadi bak Padang Merdeka Kuching. Pengawaknya dipasuk 107 kontijen hari mayuh bengkah agensi perintah Badan Berkanun Palan Pelajar Tinggi ngau Gerempuang. Tun Pehen Sri Dato' Wan Junaidi ngau biniya Toh Puan Dato' Patingi Fauziah Muhammad Sanusi sama datai ba Padang Merdeka. Sama bisi datai ianya Premier Dato' Patingi Tan Sri Abang Johari Tun Openg, Sapit Menteri Besar Dato' Amar Fadila Yusof, tiga Sapit Premier Dato' Amar Douglas Ugambas, Dato' Amar Awang Tengah Ali Hassan ngau Dato' Amar Dr. Sim Kui Hian serta Bala Tuai ke Bukai. Pengrami itu megak diricah ngau penatai mensiamayuah. Berjakut bak pengraminya, Premier madah ke Sarawak majak mata orang hari menua luar meranak ke pokok di menua itu. Thailand ngau Jepun antara menua TBCRT dekat meranak ke pokok nyentuh RM1 bilion dalam industri petrokimia. Company hari menua itu patut guna peluangnya hari termasuk rantaian industri petrokimia. Gaunya dekat muka mayu agi peluang gawak serta nambah ke penatai pemisi ruang bilik. Pengawak tu setipak ngejulak ati Sarawak terdekat ngemansang ke industri hiliran belalau ke Asia minyak ngegas dikena nambah ke rega ekonomi menua. Ngenang perkara kesama, Premier madah ke Asia minyak terdikeluar ke Baadong kecil West Marode datai 800 tong sari ngau rega ba dianggar. Ngau rega ke dianggar boleh RM8 juta sebulan. Lalu Asia kedi keluar dalam setahun hari Siti Telaga di pelabak bergaul RM96 juta. Tungayan ke potensi ti mana hari pengawak nguleh ke minyak bak kandang darat Sarawak. Kelimpah harinya Petroleum Sarawak Berhad Petros di Sadang dekat ngemansang ke Siti Agi Telaga Minyak tengah tahun Siti Tuila. Dikena mekal gas ngagai loji jana kuasa turbin gas kitaran gabungan CCGT di Miri. Petros mega dekat mansiak potensi ngeluar ke gas di Kuala Baram. Premier mega berterima kasih ngagai perintah besar tiudah nambah ke penyampau agar belanja ungkup Sarawak bak bajet 2027. Ya madah, kawa perintah besar ngau menua Sarawak dekat majak ditanka dengan awam pemerhati-hati ngau semangat setia kawan. Agi belanja ungkup Sarawak nambah hari RM15.1 bilion ke tahun tu ngagai RM16.2 bilion ke tahun 2027. Kita datuk benar mendiang ke berita lemai hari YFM. Menteri Kerja Raya Dato' Sri Alexander Nantalingi setuju ngau agi belanja ke dibantai dengan bajet 2027. Nitih ke penerang di Facebook madah ke upis menteria nerima agi belanja RM10.88 bilion ianya nambah RM190.5 juta entik dibanding ke bak tahun 2026. Agih belanja tidak ditambahkannya mandang ke komitmen perintah tindak ngetu. Nentu ke infrastruktur megak meruan likun, berkualiti serta merik penguntung terus ngagai rakyat. RM2.5 bilion disediakah kena ngadu ke jalai persekutuan, lalu agih belanja kena berjalai ke pengawak ke MIT dengan jurutera daerah megak ditambah ngagai RM40 juta. Ia mega berterima kasih ngau agia belanja RM800 juta ke diberi ngagai kontraktor G1 ngau G4 kena ngadu ke jalai persekutuan yang kaum RM350 juta ungkup Sabah ngau Sarawak.
Subsidi tenaga agi nyadi instrumen ke berguna. Ngagai perintah dikena nyaga ekonomi menua ari kena empas ke endak menuku bak rega tenaga global. Pengelica kanan ekonomi Fakulti Ekonomi Ngau Dagang Universiti Malaysia Sarawak UNIMAS Dr. Dizul Hazwan Husaini madaka aturnya mega kena nyaga pengelantang ruang bilik serta nentu ke pengawak dagang ngau industri meruan berjalai. Peminta subsidi tebal agik bak kanak endur ti bisik sistem pengangkut mensia mayuh ti terohat lalu sektor dagang ngau industri berguna kerega tenaga ti entap dikena nyaga ungkus pengeluar, pengangkut serta nganjong barang. Menteri Besar Datuk Seri Anwar Ibrahim maya mantai ke bajet 2027 madah ke perintah di pelabak dekat meruan maya subsidi minyak ke majak Nikkei nyentuh 40 bilion ringgit berindia ari krisis geopolitik di Asia Barat. Berbangunnya penegap ekonomi patut dikemeran abak bajet 2027. Tuk dikena nentu kemenua oleh napik pema global ti majak kompleks. Pihak Kokaban Akademik UNIMAS Muhammad Hishamuddin Basabah tang tegalnya Yamada pengawak ngagih ekonomi ti setimbang berguna bendar dikena numbuh ke penegap domestik menua. Untuk nyengkaum pemansang infrastruktur kelebih agi di Sarawak dikena ngangkat ke ekonomi rakyat di Menggeri ngau megak di menua pesisir. 102 surat palak tanah diserah ngagai 77 ekor orang ke ngempu tanah NCR di Bario kena hari 3 tu tadi. Geran Ari Baro Seksyen 18 Kanun Tanah Sarawaknya asia Ari Pengawak berjalai ke program Nyukat Tanah bak kandang blok Sungai Ukat. Sapit Menteri bak Upis Premier Sarawak Datuk Gerawat Galamada Pengawak nyerah ke dokumen tu ngayan ke inisiatif baru Nyukat Tanah NCR endak ngeruga hak ngempu tanah sida. Nakak 31 hari bulan 8 tu tadi semak 40,000 lot tanah NCR dibesai semak 60,000 hektar di Serata Sarawak sudah dikeluar ke surat palak tanah niteh ke Seksyen 18 Kanun Tanah Negeri. Tenaga kami nabur ke berita lemai engkau ke lemai hari 6/10/2026 kena ngujung ke berita tu batang berita baru. Industri minyak ngau gas Sarawak majak mansang mata orang ari menua luar meranak ke pokok. Subsidi tenaga nyaga ekonomi menua ngau pengelantang rakyat. Tenaga kami nabur ke berita lemai, berita tu tadi ditusun Rosita Ampung lalu disalin Ailinda Suya ari bilik berita RTM Kuching. Salam Malaysia Madani ngau selama lemai.

0: kami orang Melayu Sarawak.
1: Yo kotolon kadazan dusun.
2: Aku orang Iban.
3: Nan norindu.
4: Ake cakenya.
3: Kok lo melanau?
0: Oku nyaa bidayo.
1: Ambo orang Latte.
4: Wo si Huaren.
5: Nangira sapa ngau hari ni penatai kitai? Siti Ari Utai ke dikedekak mensia dalam diri. Ianya dekat hidup segulai sejalai. Serta diau bergelumo. Nya alai, kena ngenatai ke perkara tu. Dia mensia mayuah dekat bebenar hidup berakup lalu nakak ulih ngai jauh hari pangah diri. Rindu tahu kena, dia deh mensia. Sanggup ngubah terimpu, awak kesidak ulih ngelebak ke diri, hidup bergolai ngau orang bukai. Kelebih lagi, bangsa tindak sama pemakai. Jaku ngau sidak. Dan tajak pihak, mensia mayuah megak, bisik penanggul. Tahu ke pengurang yang empu, kengujung ke orang belaya. Bermunsuh, serta benci ke pangah diri, kengujung ke perang tahu nyadi. Penusah kebeketuk, ukai seminat nyadi antara menua ajak dan menggak nyadi dalam ruang bilik derimpu, bangsa serta kesama jalai pengarap. Bermunsuh, tahu ke perang tu nyadi lebuh mensia nak alih bersabar agi. Andang agi, lebuh maya rundiang sida alih laban penyumbung, ninggi ke diri serta ngira derimpu ajak. Nada guna kita bermunsuh, perang kebepun ari mensia ti ngai agi berakup dekat ngerusak reta tengkira. Ngancur ke utai ke digaga, mutus ke kawal antara pupuraban bangsa. Dan utai tengah suah sinu agi, ianya mensia mayuah dekat lenyau orang dikesayau sida. Bangsa ngau menua kita dekat lemai, lalu mudah alai menua-menua bukai, datai ngeruga menua tu. Arameh kita nan ke penyerakup, ti udah diasai ke kita ari dulu menya. Sayau ke menua, sayau ke bangsa. Kita sama sebaka, berserakup mai pemujur.
1: Bersantuk Ariwai FM.
6: Anangan sesemat

Okey, dua itik lagu dah dipilih aku kena merindang kita mengudah mendiang ke berita lemai hari YFM. Ya, jadi pukul 8 malam tu lagi sebedau antimian menggulai dengan nembiak miat ke bisik di Kangau ke Konti. Kita ada kat Ninga ke dulu wawancara khas Hari Menteri Besar Menua Malaysia. Ianya yang amat berhormat Dato' Sri Anwar bin Ibrahim urung pukul 8 malam tu lagi. Udahnya lagi kita ada kat bergulai dengan nembiak Hari Sekolah SK Wirajaya Semarahan. Kita tahu ada live lagi ba Facebook YFM Iban urung pukul 8:15 malam. Mudah mendiang ke wawancara khas Hari Menteri Besar Menua Malaysia yang amat berhormat Dato' Sri Anwar bin Ibrahim. Okey, kena terus merenang kita. Kelebih lagi kita ke benua ngenat ke diri jam ke dia tu engkanya baru tembok makai kini lagu Ari Dayana Shini Selantang Timang.

0: 2027 bersama Perdana Menteri yang akan disiarkan dalam berita perdana.
1: Assalamualaikum, salam sejahtera, salam Malaysia Medani. Menggapai di langit, mengakar di bumi. RM510 bilion ringgit diperuntukkan dalam belanjawan madani kelima semalam. Dan angka itu termasuk belanja mengurus, pembangunan dan juga pelaburan. Pada hari ini, wawancara khas Belanjawan Madani 2027, kita bawakan Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim bersama saya, Yunus Mohamad Nur, untuk membawakan anda kisah di sebalik angka berkenaan. Dato' Sri, terima kasih sudi bersama kami. Kami lihat kami, Dato' Sri kekal segak walaupun penat berdiri berjam-jam semalam. Dato' hari ini pula ada sambutan jadi tuan rumah kepada pemimpin luar. Apa khabar Dato' Sri?
2: Okay, baik, kan? Alhamdulillah.
1: Dalam perbentangan semalam kita dapat lihat yang perbentangan itu bawa aspirasi yang betul-betul besar untuk negara, dan pada masa sama juga dia memberi kelebihan dan juga kepentingan kepada rakyat. Jadi macam mana Datuk Seri lihat falsafah dan juga pemikiran untuk menyeimbangkan antara cita-cita besar negara dan juga kesejahteraan rakyat?
2: Terima kasih. Kita nak ajak semua rakyat dari pelbagai lapangan, kalangan, untuk mengingat bahawa belanjawan ini bukan soal mengatur kewangan, tetapi ia mesti satu kesepakatan yang terikat dengan satu waad, menjanji, ikrar, sumpah di antara negara, pimpinan dan rakyat. Jadi kita dengar ratusan, mungkin lebih, pandangan pelbagai kelompok sebab itu dari yang sebesar-besarnya memacu pertumbuhan ekonomi tinggi sehinggalah memelihara kucing, dan tentunya di antaranya yang penting pekerja gig, pendapatan minima, kerana kita kena tahu apa dia masalahnya. Ekonomi boleh rancak tapi rakyat mungkin terbeban. Jadi inilah yang saya sebut satu falsafah pendekatan yang melihat secara yang lebih menyeluruh. Dan itu sebenarnya belanjawan. Belanjawan negara ni belanjawan bagaimana negara bila pegang amanah, jaga sebagai amanah ini diambil sebagai satu waad, janji yang mesti melaksanakan dengan sesungguhnya.
1: Kita simpan pasal janji. Tadi juga Datuk Seri ada sentuh mengenai pertumbuhan ekonomi. Kalau kita lihat sejak 2023, kita punya momentum kenaikan tu memang memang betul-betul memberangsangkan. Malah ia sering melepasi ujuran. Lepas tu juga inflasi pun terkawal, pelaburan pun tinggi. Jadi macam mana Datuk Seri melihat belanjawan 2007 secara spesifik ini dapat memastikan yang kejayaan ekonomi negara ini dapat meningkatkan taraf hidup rakyat?
2: Ya. Tapi sebelum kita bicara soal taraf hidup, pencerahan ini harus ada. Saya dengan Presiden Mesir sebentar tadi, apa yang dibicarakan? Pertumbuhan sekitar 4-5%. Inflasi daripada 30 turun 20, 15%. Dia terpaksa hadapi keadaan situ. Kita inflasi 2% itu membebankan. Dan tanya saya, jangan tunggu jadi 3%. 2% itu walaupun angka itu di antara paling kecil di dunia, tapi membebankan sebilangan rakyat terutama yang pendapatan rendah. Sebab itu orang tanya saya, kenapa tidak boleh buat 2 tahun yang lalu? Nah, kita ambil, kita akan selesaikan ikut urutan keutamaan dia yang sebut aulawiyat. Yang utama apa dulu? Kena betulkan wang mesti dijimatkan, jangan boros, jangan hilang, jangan tiris. Jadi kalau dapat kumpul, sekarang dah terkumpul ni. Ya, dah terkumpul. Jadi daripada terkumpul itu boleh pulang kepada rakyat, bukan pulang kepada elaun menteri. Ya, jadi yang terkumpul itulah yang kita boleh bagi. Kalau tanya mengapa tidak bagi tahun lalu atau 2 tahun lalu, kita kena selesaikan dulu hutang, jimatkan, dan kemudian apa yang keutamaannya, pertahanan kita tu, rumah tentera, rumah polis teruk, jadi hal sekolah tak cukup, semua ini kita kena teliti ikut urutan. Dan sekarang ini saya katakan kita lebih ada keupayaan yang lebih sikit, tapi syarat jangan izinkan lagi bocor semula, jadi balik ke pangkal jalan yang asal. Jadi ini hikmahnya. Bila orang tanya tata kelola, tata kelola ni tu apa tata kelola? Tata kelola inilah yang menyebabkan kita boleh bagi kasut sukan, kita boleh bagi ya tadi saya itu perjakit gaji minimum untuk pekebun getah, untuk sawah padi, semua lain-lain ini kerana kita dapat cermat dan elak daripada ketirisan. Ini yang disebut tata kelola. Tetapi dia tergantung pada falsafah pembangunan juga. Kalau kita pergi pelanggan, ada wang lebih, mungkin kita bina tugu-tugu dan maligai. Tapi wang yang lebih itu bagi saya dalam mengakar ke bumi ini, maknanya ya, menggapai ke langit senang. Di langit senang lah, maknanya semua yang baru-baru, pelaburan, IT, AI ya. Tetapi bila mengakar di bumi ini, gaji dia, harga barang dia, masalah OKU, masalah anak yang tak dapat kemudahan asas, nah ini yang kita mengakar ke bumi. Selain pada soal nilai, akhlak, budaya. Sebab itu peruntukan untuk latihan pendidikan Islam dan menyantuni masyarakat yang bukan Islam juga, rumah ibadat mereka, itu kita berikan tumpuan.
3: Saya tertarik dengan cara belanjawan Madani ini diadun, sebab dia mencampurkan antara angka dan juga kehidupan sosial juga. Tapi bila kita berbincang pasal belanjawan, angka-angka tu memang tak dapat kita lari kan. Tapi di sebalik jumlah angka yang begitu besar, tapi masih ada yang rasa diorang tertekan lagi dengan keadaan kesempitan wang dan sebagainya. Jadi adakah Tun Sri melihat belanjawan ini dapat mengubah dan menjadikan seluruh rakyat rasa apa yang perubahan yang kerajaan Madani nak dibuat?
2: Yang tentunya merangka, yang bekerja itu pasukan yang besar ya, tentu di kementerian-kementerian, khusus kementerian kewangan yang bekerja untuk lumus mendapatkan maklumat ini dan membantu saya dan pasukan untuk kemudian mencerakin dan memberikan apa yang dianggap keutamaan. Apakah ia boleh selesaikan semua masalah? Saya tidak pernah memberi angendaian bahawa semua masalah boleh diselesaikan. Saya rasa amanah kita hanya boleh mengurangkan beban. Apakah boleh kita selesaikan masalah harga baja fosfat? Tak boleh kerana dia diimport melalui Selat Hormuz. Apakah boleh mengurangkan harga bawang yang diimport dari India? Terserah kepada harga pasaran yang dari India. Tapi apakah tidak mampu kita lakukan apa-apa? Tak benar. Kita boleh buat pasar tani, penjualan melalui farmer. Jadi untuk mengurangkan kos itu masih boleh. Jadi yang kita lakukan selain mengurangkan kos, bahan-bahan yang mampu kita kurangkan, tapi yang selain dari itu ialah memberikan allowance-allowance dan kemudahan yang sedikit diberikan dulu atau belum pernah diberikan dulu. Dan ini bagi saya penting, walaupun ada yang menyoal, tapi saya katakan sekarang dia begini ya. Kita boleh rancang, kemudian bila keadaan mengizinkan kita laksanakan. Ya, kalau orang tanya mengapa tidak laksanakan, sebahagian laksanakan. Ini harga minyak RM1.99 ni, masa kita unjurkan harga minyak berapa? $70 satu tong. Sekarang $110. Sepatutnya kalau kiraan pakar ekonomi, termasuk satu dua orang yang rasa paling bijak itu ya, patut naik harga minyak. Mana mungkin harga minyak $70 kita letak RM1.99. Harga minyak sekarang $110 tetap RM1.99. Jadi sebab itu saya katakan, walaupun ada kekangan, kita ambil keputusan itu. Sebab apa kita ambil keputusan itu? Karena akhirnya dalam mengurus ekonomi negara itu, pendapatan dan kehidupan rakyat biasa itu menjadi perkiraan. Ya, itu dia masalah. Semua orang ada masalah. Pendapatan kamu RM10 juta sebulan pun dia ada masalah juga. Tapi okeylah, tak mampu kita nak selesaikan semua. Selesaikan masalah orang paling banyak terhimpit.
3: Baik. Jadi kalau secara kesimpulannya Datuk Seri, soalan terakhir ini, apakah harapan Datuk Seri dalam Belanjawan Madani 2027 ini dapat mengubah landskip kehidupan rakyat Malaysia ini melalui kerangka ekonomi madani?
2: Dia dan apapun perancangan akhirnya adalah menjamin keselesaan hidup rakyat. Dan kita mahu satu sistem yang dapat menjamin keadaan yang selesa, yang adil bagi semua. Sebab itulah kita atur tiap perinci, tiap sektor, tiap kalangan. Rumah saya tak pelihara kucing umpamanya. Tetapi yang pelihara kucing tu dia anggap ini sangat menyentuh hidup dia. Jadi okeylah masuk kucing. Kemudian kita dengar masalah OKU, kita dengar masalah kerja gig, e-hailing, pay-hailing. Itu hal yang tidak berlaku 10 tahun yang lalu. Perkara-perkara yang baru. Ada yang mengatakan kita perlu satu ni setiap. Tapi kita di bandar tak ada sawah padi. Tapi kita tahu rakyat sawah padi masih masalah. Nelayan pantai ini dia tak ada lesen. Nak bagi lesen ikan terbatas di beberapa tempat dia anggap sudah susut, tapi dia memerlukan sedikit penambahan supaya nelayan dapat diberikan jaminan. Apa ini semua? Ini semua dalam masalah yang disebut keselesaan hidup dan keadilan sosial. Dan bukan untuk satu kelompok, untuk semua. Itulah yang kita cuba lakukan dengan sebaik mungkin, insyaAllah.
3: Okay, baik, Datuk Seri, terima kasih. Saya rasa benar sesuai dengan tema menggapai langit, mengakar di bumi ini. So, rasanya daripada peringkat atasan punya angka-angka yang mungkin asing bagi rakyat biasa, dan malah perkara-perkara kecil pun dia ambil kira dalam Belanjawan Madani. Saya ucapkan terima kasih kepada Datuk Seri kerana sudi bersama kami. Dan saya rasa itu saja perkembangan mengenai program wacana khas Belanjawan 2027 dari Seri Perdana Putrajaya. Sekian. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Demikian tadi wawancara khas Belanjawan 2027 bersama Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim yang disambung siar dari Berita Perdana di TV1. Belanjawan 2027 menggapai di langit, mengakar di bumi.
4: Okey, peningannya tadi nangkat kami mai kita mendiang ke Belanjawan 2027 Malaysia Madani dari Menteri Besar Menua kita yang Amat Berhormat Datuk Seri Anwar bin Ibrahim. Jadi sudah tahu lagi kita dekat terus sepulai ngau Nembi Amit kita pemegak pulai ngau Timin Nembi Aris Kula SK Wira Jaya Semarahan. Sebenarnya kita ingat ke dulu lagu kena kita ngepun ke program Nembi Amit.

0: Okey, hanya tadi lagu kena kita ngepun ke program Nembiak Miet kelebih lagi. Ungkup ngagai bala Nembiak Miet kita nintiang hari 6 pukul 8 malam gulai ngau Aunty Min. Ya, Aunty Min datai baru gulai ngau bala peninga Nembiak Miet kita. Halama nak ngemai bala peninga Nembiak Miet kita. Ketegal menua kita kelebih lagi tunggak ke Bandar Raya Kuching Balat Aman di Lamun sebun beberapa bulan tu tadi. Jadi kita patut nitih katur kuda diletak ke hari upis Menteri ke upis Pendidikan Negeri Sarawak kebenaran eh. Laban nanti sekolah ditutup sigi nauleh meh ngemai bala Nembiak datai ngagai konti. Jadi apa konti dia tu Aunty Min nak ke diri laban kita boleh medak live bah Facebook YFM Iban dia tu biar mega temui ke bisik datai bergulai dengan Aunty Min bah program Nembiak Amit ke lemai tu ni hanya sidak tiga ya Indo magang-magang temui Aunty Min ke malam tu ni bah program Nembiak Amit nya sidak tiga kita boleh medak live bah Facebook atau abas Facebook YFM Iban jam ke dia tu ne nyak saya tiga ya kita berkelala dulu ngau sidak tiga tu ne lawan mimit program Nembiak Miet berengkah sari tu ne kita berkelala dulu ngau sidak tiga ya baru kita nemu nama penglandia ke bisik di Kembuan sidak tiga kumang tu ne. Okey, kita berkelala ngau Nembiak Miet hari kanan Aunty Min tu ne. Hari kanan Aunty Min, kita nanya siapa nama ya ne. Hai kumang, nama berita. Hai.
1: Hai.
0: Hai. teman nuang ya ne. Siapa nama nuan mang?
1: Namaku Juliana.
0: Juliana. Juliana siapa? Sebut nama panjai?
1: Juliana Anak Bukit Idin.
0: Juliana siapa?
1: Anak Bukit Idin.
0: Oh, Juliana Anak Bukit Idin ne. Asal sigi orang di tu?
1: Serian.
0: Orang Serian. Iban nang Iban ne? Iban.
1: Bidayuh.
0: Bidayuh. Nemu jaku Iban? Tak kecampur-campur kini? Nak, nemu Iban. Mak sigi Iban? Campur Bidayuh. Oh, bukannya ne. Okey, nyak nama ya tadi Juliana. Berapa umur nan mang?
1: 12.
0: 12 tahun. Oh, primary 6. Okey, ya ke tengah-tengah tu gi. Nyak siapa nama nuan ku mang?
1: Nama ku Juswita Lemba Anak Zamri.
0: Juswita Lemba Anak Zamri. Tadi Juliana tu Juswita. Saya kalah ni dengan lagu Jesnita nya ne. Tok Jesuita. Okey, berapa umur nan ku mang?
1: Umur ku 9 tahun.
0: 9 tahun. Primary 3? Merempat.
1: 4.
0: Merempat. Mhm. Okey, hanya tadi Jesuita. Okey, Ari Kiba Aunty Min tu siapa nama nan ku mang?
2: Nama aku Sherilyn Annette Easter Anak Stanley.
0: Sherilyn Easter Anak Stanley. Mhm. Berapa umur?
2: Moku 9 tahun, tahun 3.
0: 9 tahun, tahun 3. Eh, sama seduai nak 9 tahun. Okey, pemberi 4 tadi, pemberi 3 ne. Baik, kesal ne. Okey, nyak sidak 3 ya tadi. Hari sekolah SK Wira Jaya. Semarahan. Jadi, sidak 3 itu nak kediri datai kita peningan ne. Sidak 3 itu tadi di sempulang apai ngeindai pihak mega cikgu ke bisik sama mega nyempulang penatai sidak 3 yang ngagai konti YFM. Ianya pengajar mala ke bisik datai pengajar mala Anak Albert Ramin ne. Yang kaum PKM sidak ya ianya pengajar Jospin Anak Edward Dengga hanya nama dua ikut pengajar ke bisik datai buat program Nembiak Miet bisik seduai duduk ngok kita dalam konti tanah ayan buat kamera ne. Okey, terima kasih ngagai Raban dari sekolah SK Wirajaya Semarahan yang kaum bala apa indai biar mega cikgu kedua ikut tu tadi bisi datai ke konti ne nyukung program Nembiak Miet. Jadi bakal ke malam tu buat program Nembiak Miet kita lagi ngerandau sidak tiga tu dulu ngambil sidak itu relax nak kesahati Aunty Min pun kan nanya sidak tiga ya dulu ne. Okey mang mang Juliana nuan buat sekolah primary 6 ne. Okey, Dalam mayu-mayu subjek ke diajar cikgu, Siti ni bagi subjek cukup nyamai diterima oleh diterima Nuan?
1: English.
0: English. Oh, nang rindu ke English ni. Baru mah bisi ngena jaku orang putih?
1: Nadai.
0: Nadai. Seminak bersekolah aja ni. Dalam bahasa Inggeris tu, berapa selalu di skor Nuan subjeknya?
1: Kadang 84, 86.
0: Oh, uliah tu ne. Nang segi landik bahasa English ne. Kati bak senentang Nuan ke dianjung bala pengajar atau ke cikgu tu ngagai baka bisik ngau pekit macam buap kini atau ke bercerita kini, koro speaking kini. Kalak ngau?
1: Nadai.
0: Nadai, empai kalak ne. Ni nemu udah tu ila antinya masuk ngagai secondary school agik ga rindu ke bahasa Inggeris tu agik ne sigi milih subjek Inggeris tu ne. Okey, nyak tadi Juliana yang rindu ke subjek English. Okey, ya ke bak tengah tu Jenswita. Okey, nama subjek di kerinduk Nuan Kumang?
1: English.
0: English ga? Di rumah jaku orang putih ga?
1: Nggak.
0: Nggak. Nang jaku Iban ga ne? Nanti bak senentai English tu Nuan rindu ni ngak cikgu berjaku tau ke rindu macam bub tau ke meda cerita ke ndang yang nak jaku English. Ninga cikgu bejaku. Nanti baka medak cerita tu tadi berkeni deh. Mayu gi ninga cerita ke bahasa Melayu atau ke English atau ke cerita Korea atau ke katun-katun bukai?
1: Bahasa Melayu.
0: Bahasa Melayu. Minat ba subjek atau ke mata pelajar tu nang rindu ke English ne. Okay, good. Clever. Clever girl. Okay. Sherlyn. Okay. Sherlyn tadi ya primary 3. Nanti 2 ya tadi rindu ke subjek English ne. Kati Nuan dan Sherlyn?
2: Sama English.
0: Sama mega rindu ke subjek English ne. Nanti Nuan rindu ke subjek English. Nanti Nuan besai lah. Nama kini julu ati atau ke cita-cita?
2: Cikgu.
0: Cikgu. Nanti jadi cikgu tu tentu ya kak jadi cikgu ngajar subjek nama?
2: English.
0: English gak ne. Okay. Nyak pengerinduk sidak tiga ya tadi nyak. Bak pemayu-mayu-mayu subjek tau ke mata pelajar. Sidak tiga itu rinduk ke subjek English. Okay. Sama sekolah tang nak sama penatai ni siku Ari Serian. Nuan de emang?
1: Serian.
0: Serian maga. Siku Ari? Sherlyn? Huh? Ari ni asal?
2: Nanemu kok.
0: Nanemu ne. Nang awak lagi kita nanya mak ngabayang kan. Biar dia tu confused ku kita. Tau ke ku jaku kita yang nanemu mak ku hari tu abak ku hari menua tu. Jadi mai baik pula rupanya. Nada ini biar nemu nanya oh tu menua ni tu menua ni. Nada ini sampai nemu mesti dah ni bagi ne. Okey. Hanya nembiak hari SK Wirajaya Semarahan. Okey. Hanya di kita nak masau jam ke malam tu gulai ngos sidak tiga ya. Laban kita dekat ninga cerita dulu. Ninga cerita udahnya ninga pantun udahnya ninga ke lagu hari peninga nembi amit ke bisi datang ke konti gulai ngau anti min. Keterbatu kita dekat ninga ke Sherlyn. Sherlyn tadi dekat bercerita. Cerita namanya kumang.
2: Cerita pasal anap.
0: Pasal anap. Dalam English ke dalam bahasa Melayu?
2: English.
0: English ke ne? Nama kini tajuk ceritanya ke kita?
2: Nada tajuk.
0: Nada tajuk. Okay. Ya kan usi kita berkawan dengan Arnab talk ke rabbit dalam bahasa Inggeris ne? Okay. Dah sedia?
2: Udah.
0: Udah sedia ne? Anti min ngira 1, 2, 3.
2: My name is Sherlyn. I have a rabbit named Snowy. Snowy is white and has long ears. She loves eating carrots and hopping around the garden. I play with Snowy after school. When I hold her, she feels soft. Snowy makes me happy because she is very cute. The end.
0: Oh, ni aja. Anti mi nemu nya tadi. Ya nusi ke ya bisi siko jelu ke dinang, jelu ke ditupe nya rabbit. Bajaku kita Iban rabbit banyak terjaku Indonesia kelinci banyak selalu sebut sedak ini kelinci lepas nombi ambil tu sikit selalu nanti mendapat media-media ramah ini selalu tertunda banyak nitih nyebut bajaku bahasa orang bukai ini. Okey, Sherlyn, non bisik rabbit baru mah?
2: Nadai.
0: Nadai. Nama jelur ke di nang nombor rumah dah?
2: Ha?
0: Nama jelur ke di tupik nang di rumah? Nadai. Nadai, nadai nupik jelur lah. Nadai pets di rumah.
2: Nadai.
0: Nadai. Oh. Nanti bakal abak ngomak nuan tu tadi. Beli rabbit ke nuan. Kak ke nuan?
2: Kak.
0: Kak. Nanti beli ke mak ngomak abak rabbit tu. Nama rabbit kat berik nuan. Bisa idea?
2: Nanemu.
0: Okay, Sherlyn neh. Jadi kita ingetu dulu peninggal. Laban cikgu sidak itu tadi bisi peminta maga neh. Cikgu sidak ke bisi datai yang kaum PKM sidak bisi datai nyukung program Nabi Amir ianya Puan Josephine anak Edward Dengah kalai minta lagu abah program Nabi Amir kita ke serak tu neh. RSK Wirajaya Semarahan. Kita berperindang dulu menggal program Nabi Amir kita ingat lagu kedibai Mawat Dayang Bintang.

0: Okey, nyat tadi lagu Kedi Kerinduk Kebala Nembiak ke Mayari, lagu Kedi Bayi Mawan Dayang Bintang yang kaum pengajar Sida AKBC Nyempulang Penatai Tiga Iko Nembiak Amin Ari SK Wira Jaya ke malam tu ianya pengajar Jospin anak Iduk Dengar ngau pengajar Mala anak Albert ke malam tu megak bisi ngau Antimin ba Konti YFM. Okey, kita terus bergulai ngau peninga nembiak miat kita ke malam tu. Nyak sidak tiga ya, boleh pedak kita live ba program nembiak miat hari sekolah SK Wira Jaya Semarahan ne. Okey, kita berandau dulu sebelum kita ninga ke Juliana belagu ne. Okey, anti kak nanya Sherlyn. Laban anti tadi bisige nanya cikgu sidak ya. Sherlyn tu rindu menari nah.
1: Ha.
0: Rindu menari.
1: Ya.
0: Tarian namanya mang.
1: Papa ajak.
0: Apa-apa ajak tarian? Tarian Melayu ngajak nemu ke? Nemu.
1: Mimit jak.
0: Mimit jak ne. Nang sigi diajar cikgu tau ke bisik belajar bak luar kini?
1: Bak luar.
0: Bak luar. Oh, nang dianjung mak ngua bak. Berapa kali seminggu belajar?
1: Nak ngira.
0: Nak ngira. Oh, maya bisi hari ngau orang belajar ngajat ne? Anah main ne ngambil terus ke main asal kita iban banyak ne. Okey, nyak tadi Sherlyn. Okey, Jinswita. Anuan sama mega rindu menari? Rindu gane, sama gane rindu menari. Rindu ba ajat iban tau ke main bukai kini?
2: Aku tau main bola sepak.
0: Oh, bersukan.
2: Ya, bersukan.
0: Sukan. Oh, lah main bola.
2: Bola.
0: Oh, selalu wakil sekolah atau kini?
2: Enggak.
0: Enggak kan eh? Tang main-main ba sekolah ngau bala bakih mana? Nuan ba side ni nanti nuan main bola ba Orindo tu tadi. Winger ke atau ke score ke macam ni atau kenyaga gol kini?
2: Score.
0: Oh, tu amatir tu. Ila amin timin kak minta video macam ni main bola ne. Selalu menang?
2: Nak mah.
0: Nak gak? Berapa kali dah masuk ke gol?
2: Kadang-kadang tiga kali.
0: Tiga kosong atau ketiga sama kini tiga seri.
2: Tiga kosong.
0: Mesti dia ne. Jenswita tu. Ya boleh gol ketiga kosong. Boleh masuk ke gol ne nanti main bu. Okey, Juliana. Nuan deh bak sukan nama dikerinduk ke Nuan? Sukan kerinduk ke Nuan?
3: Bola jaring.
0: Oh, bola jaring. Nanti bak bola jaring tu Nuan bak posisi ni.
3: Defend.
0: Kira ke landiak ke tu defend mayannya ne. Orang ke ngau mainnya tadi tinggi-tinggi ke baru-baru ke?
3: Tinggi-tinggi.
0: Ulih agaknya ne. Labah anti min madak non tu tinggi ga? Nyekak sebelah ngau anti min mah ganti min tu. Kira ke kurang-kurang peninggi, kurang kalsium. Okey, Juliana tu ya posisi defend ne nanti ba sukan bola jaring. Sukan kebukai di nama dikerinduk ke Nuan kelimpari bola jaring.
3: Bola tampar.
0: Bola tampar. Oh, mesti di sedak tu ne. Mimit udah rindu ke sukan ngau bisi penglandik mega ba pengok ngajat atau ke menari ne. Okey, alaban kita ngai maso jam, kita dekat ninga ke Juliana merindang kita ngau lagu ke udah dipilih ya. Kita minta Juliana tu tadi nyedia ke diri ne. Juliana, udah sedia nan Juliana? Udah sedia ne. Okey, kita ninga Juliana kak merindang kita ngau lagu Kedi Baik Gwen Sanggup Aku.

0: Okey, ha nya tadi Gwen berlagu merenang kita ba program enam bia amin. Ah, okey Gwen ya ke ngumpul lagunya atau Gwen mini Gwen ko kita laban nyawa ya cukup mana ya nya Juliana. Ah, Juliana Gwen kini na. Okey, terima kasih ngagai Juliana laba udah merenang bala peninga kita yang kau bala peninga enam bia amin ngambil ya terperansang masih dak tu tadi oleh Niti ke Juliana tu ngambil ngansiang ke pengelandia derimpu baiknya berlagu tau ke mantai ke pemanah patah nyawa buat program enam biak min anti min ingat tadi rili aja ya berlagu duduk badia anti min kada terbatak ke sebut ngau lagu ke tinggi bakanya ne kita medak ya live berlagu tadi nangnya duduk ati diri aja mimit nadai mia kekasak ne. Okey Juliana kati asai ya.
1: Happy.
0: Bisi kesal? Nadai. Mm-hmm. Tang puas hati ne. Ah, anang takut, anang nangis ne. Nanti kita bisi pengelandia. Alu bantai kaja, alu kesuah kaja pengelandia kita ke belagu ne. Okey, Juliana. Nuan rindu belagu hari mit tau ke baru-baru dia tu nuan rindu belagu?
1: Hari mit.
0: Hari umur berapa nya, Mang?
1: Sekitar 10.
0: Sekitar 10 tahun. Hari umur 10 tahun ni. Kalau engkau pekit kini, maya berlagu tu? Kalau engkau bertanding kini? Kalau ngari ke sekolah, wakil sekolah atau ke berkini?
1: Sekolah.
0: Wakil sekolah. Boleh nombor berapa?
1: 2.
0: Boleh nombor 2. Mm-hmm. Siapa nombor 1 mayanya?
1: Nicholas.
0: Hari sekolah ni?
1: Sama sekolah
0: agak. Oh, kita tak berpikir buat dalam sekolah pun eh. Mm-hmm. Okey, nyak pengelandia ke di kembuan Juliana kemalam ke di bantai buat program Nambi Amin. Ila-ila nanti nyemak bisi pekit berlagu dia tu robak luar. Bisa hati ke engkau nuan kumang? Bisa hati ne. Mm-hmm. Siapa selalu nyukung nuan atau kemerangsang nuan maya nuan berlagu?
1: Ku Kediri.
0: Kediri. Mm-hmm. Nang rindu meh. Aha, cikgu bas sekolah pun sama mega ngasuh ne merangsang nuan ngau belagu. Ti bisi pekit ke ngau mato. Ngarap ke cikgu mala batisinya ni ngau mane. Boleh nganjung Juliana tu. Tajak ya di pedak kita malu-malu tang ya nang bisi penglandik mamat ya di pedak antimien bawa pengawak belagu tu. Maneh mak patah nyawa ya ne. Agi boleh di ansiang kage Juliana tu bawa pengawak belagu ne. Okey, nyak tadi hari Juliana merindang kita bawa program Nambi Amin. Jadi udah tu lagi kita ada ke ninga ke pantun hari Jin Suwita. Tang sebenarnya kita berperindang dulu ngau lagu kuda ada pilihan timin bawa program Nambi Amin. Tok lagu ke dibai Aryan kena merangsang bala Nambi kita ngambil merangsang terimpu dekat belajar. Lagu Ari Aryan aku dekat nyulut.

0: Okey, nyak tadi lagu kena anti min merindang bala peninga nan biak miat kita ba luar kebun ninga program nan biak miat yang kau mesti dak tiga ya ngau cikgu ke bisik datai ba konti YFM jam ke dia tu. Okey, laban tadi Juliana udah belagu jadi kita dia tu kak ninga pantun dikunci ke Jensuita. Kak Umai Jesnita tadi kai ke tadi nah ngai kemak ngau ba anyu nganuk lagi nah. Okey, mang Jensuita ya kak ba pantun. Mula-mula anti min nanya tadi yang kata pantun iban ke anti min tadi ni namo neh laban biak dia tu mayo penglandia ke benar ya pantun iban penemu lebih haginya main asal bansa kita Dayak nak ngira iban atau ke bansa Dayak ke Bukai Orang Ulu kini Bidayu tau ke Penan kini Kelabit kini nanti kita bisi penglandia bak pantun iban atau anjuang neh bak dini-dini aja program tau ke bak dini-dini aja bisik ngatu pekit laban nanti kita naruh patah nyawa atau kita nyimpan patah nyawa kita nya tadi nak dibantai rugi neh bala peningan yang biak nyengkau bala pindai pia mega bala pengajar neh. Okey, kita dekat ninga ke pantun jadi pantun nari Jensuita tu pantun empat kerat memang empat kerat pantun bahasa Melayu ngau pantun iban. Okey, pantun tu tadi memang pantun kebekawo nasihat atau ke pantun pantun gaga-gaga kini okey neh. Okey, kita ninggal ke pantun kedibai Jensuita. 1, 2, 3.
1: Dikit bukit gigak madu, madu lebah di pucuk tapang, nuan pengajar mai penemunya di penyuluh mindah ke petang. Pisang emas di bawah belaya, masak sepiji di atas peti, hutang emas boleh dibayar, hutang budi di bawah mati.
0: Okey, duitnya aja neh. Okey, anti min kak nanya. Bak pantun nuannya tadi kumang neh. Nama kini ajar hari ceritanya. Pisang emas di dalam peti.
1: Pisang emas di bawah belaya. Masak sepiji di atas peti. Hutang emas boleh dibayar. Hutang budi di bawah mati.
0: Nama reti ya?
1: Nak nemu.
0: Okey, nanti bakal orangnya tadi bisi nulung kita, bisi mantu kita ini. Artinya tadi kita itu tadi dikenang orang lama-lama. Suran dikingat ke orang lama, budi kita nya tadi ne. Artinya kita itu berbudi ngagai orangnya, kita suran dikenang. Pemegak kita berbudi ngagai orangnya, kita ngenang budi kita itu dah mantu orangnya tadi. Nah, jadi ke situ tadi demang. Ikut dulu tadi.
1: Dikit bukit ni gak madu.
0: Mm-mm.
1: Dikit bukit ngigak madu, madu mm-hmm. lebah di pucuk tapang, nuan pengajar mai penemunya di penyuluh mindah ke petang.
0: Jadi penyuluh mindah ke petang. Nya bakal lampu picit menyerti ya ne, tau ke dian ne. Kita nemu pengajar tu nang orang ke nang ya udah diberi tangkup pengawak ngajar bala kita kelebih lagi nembiak ne nembiak bersekolah hari keterubah nurun bersekolah datai kenyo besai pengajar tu ia nak nemu ngetu nak nemu lejuk merik penemu berkunci ke penau berkunci ke pengelandia kelebih lagi ilmu kujaku kita kemayari dia tu berik ngagai bala nembiak dikunci ngagai bala nembiak ngambil kita nemu macan nemu ngira udah nya jadi nebiak kepandai serta berguna ngagai menua kita neh nebiak ya.
1: Ya.
0: Okey, anti min kan nanya dulu dalam mayu-mayu pengajar Juliana siapa bagi pengajar di kerinduk kanuan?
1: Cikgu Cynthia.
0: Yang ngajar subjek nama?
1: English.
0: English kan neh. Oh, Cikgu Cynthia yang rindu di kerinduk ke Juliana.

0: Diana. Okay, Jizwita, siapa pengajar di Kerinduk Kenuan? Favorite teacher?
1: Teacher Mala.
0: Teacher Mala. Namanya nyeliang dah. Nangin dah. Oh, Teacher Mala tu ngajar English ke? Oh, ngajar English primary 3 dah. Jadi Cikgu Cynthia tadi ngajar primary 6.
1: Yeah.
0: Okay, laban ke rinduk ke subjek Englishnya tadi ne. Okay, Sherline, favorite teacher?
2: Teacher Mala.
0: Teacher Mala ga, oh sama ke ne? Laban ngajar primary 3 ne. Okay, laban tadi kak nyadi cikgu besai lah ne. Nuan demang kak nyadi nama besai lah julati Nuan Jizwita.
2: Pengajar.
0: Pengajar ga ne? Apa pengajar tu kak? Kak ngajar aja ku Iban kini?
2: Kak.
0: Kak. Bas sekolah bisi belajar Iban?
2: Tak.
0: Nada yo. Ni nemu ilak kini ne. Angka bisi subjek Iban tinya dah masuk secondary. Okey, Juliana, anuan besai lak nama kini cita-cita?
3: Jururawat.
0: Jururawat. Jadi induk misi. Mai wah pengawal induk misi tu yo kai semina induk misi ya ke berarti ke bala orang kesakit aja bisinya tadi induk misi tu lutut terbai kira ke berjalai ngesah orang kesakit yang kaum induk misi ba dur ke bukai ne besai mai jolo ati manahnya ku bang ne. Okey nya tadi sidak tiga ya ke bisi datai about program Nembi Amit Juliana Jizwita ngau Sherlyn kemerindan kita buat program Nembi Amit Ari SK Wira Jaya ungkup ke Ari 6 tu gulai ngon timin pia maga bala apa indai kenyempulang penatai sida tiga ya pengajar PKM pia maga cikgu Mala ke udah meri kerjasama buat program Nembi Amit yang kaum semua pengajar Ari SK Wira Jaya Semarahan. Terima kasih mayo-mayo ne. Jadi kira kenakak tu dulu meh anti mian gulai ngau sida tiga ya tu nyari sekolah SK Wirajaya tadi ke Merindang semua kita ebak program Nembi Amit. Jadi minggu-minggu ke dekat datai ke bisi agi bala Nembi Ari sekolah ke Bukai kat datai ebak program Nembi Amit atau ngiga kami ngena WhatsApp YFM Iban ne atau ke email aja ngagai YFM Iban. Ke kita ke bisi dekat mantai ke Penglandia bala Nembi Ari sekolah-sekolah kita atau ke Ari Rumah Panjai atau ke bala anak-anak kita kenang bisi ngembuan Penglandia ukai semina belagu aja tang Penglandia-Penglandia ke Bukai engkanya nak kalak di bantai ne. Okey, ngau tu anti mien ngau bala Nembi Ari sekolah SK Wirajaya ngau pengajar nyurut ke diri Ari Konti YFM kita berperindang ngau lagu kudah disediakan timin kena ngujung ke program Nembi Amin.

0: pembangunan negara perlu diseimbang antara usaha meneroka bidang baharu seperti teknologi maklumat dan kecerdasan buatan AI dengan memenuhi keperluan asas rakyat. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, falsafah menggapai di langit mengakar di bumi mencerminkan keperluan untuk memastikan kemajuan ekonomi bergerak seiring dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Beliau berkata pembangunan tidak seharusnya hanya tertumpu kepada pelaburan dan teknologi. Sebaliknya, turut memberi perhatian kepada soal gaji, harga barang, kemudahan untuk orang kurang upaya OKU serta keperluan asas rakyat.
1: Menggapai ke langit senang, di langit senang lah mana semua yang baru-baru. Pelaburan, IT, AI. Ya. Tetapi bila mengakar di bumi ini, gaji dia, harga barang dia, masalah OKU, masalah anak yang tak dapat kemudahan asas, ini yang kita kemakan ke bumi. Selain pada soal nilai, akhlak, budaya.
0: Perdana Menteri turut menekankan Belanjawan Madani 2027 bukan sekadar instrumen pengurusan kewangan negara. Sebaliknya, satu amanah dan janji antara kerajaan dengan rakyat yang perlu dilaksanakan dengan bersungguh-sungguh. Jelas beliau, penyediaan belanjawan perlu mengambil kira keperluan pelbagai kelompok masyarakat, termasuk pekerja, golongan berpendapatan rendah serta mereka yang memerlukan kemudahan asas.
1: Ekonomi boleh rancak, tapi rakyat mungkin terbeban. Jadi inilah yang saya sebut satu falsafah pendekatan yang melihat secara yang lebih menyeluruh, dan itu sebenarnya belanjawan. Belanjawan negara ini belanjawan. Bagaimana negara bila pegang amanah, jaga sebagai amanah ini diambil sebagai satu wa'ad, janji yang mesti melaksanakan dengan sesungguhnya.
0: Beliau berkata demikian dalam wawancara khas Belanjawan Madani di TV1. Sementara itu, dalam sidang media bersama Presiden Mesir Abdel Fattah Al-Sisi, Perdana Menteri berkata Kuala Lumpur dan Kaherah bakal mengadakan mesyuarat Suruhanjaya bersama pada suku pertama tahun hadapan seperti yang dipersetujui oleh Menteri Luar kedua-dua negara. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar berkata mesyuarat berkenaan bakal menumpukan usaha untuk memperluas kerjasama perdagangan dan pelaburan, meningkatkan kesaling hubungan penerbangan serta meneroka bidang baharu ekonomi.
1: Because whilst we have achieved this phenomenal increase this year, rising to 74.7% of trade, but then it is from a very, very low base. You are doing well under your leadership, Mr. President. The economy, first unity economy of Egypt, and Egypt, of course, very important country in the Arab world and in Africa. Therefore, the collaboration with Egypt will give Malaysia an immense role and opportunity to expand our trade and general investments, tourism in all fields.
0: Indonesia masih belum memberikan maklum balas terhadap tawaran bantuan Malaysia berhubung tawaran bantuan untuk menghantar aset bagi membantu memadam kebakaran di negara itu. Menteri Komunikasi merangkap jurucakap Kerajaan Madani, Datuk Seri Fahmi Fadil berkata hubungan baik antara kedua-dua negara memungkinkan beberapa tindakan susulan diambil.
2: Yang Amat Mohamad Perdana Menteri semalam telah menyatakan bahawa kita telah berhubung dan beliau sendiri telah berhubung terus dengan Presiden Indonesia, dan kita percaya hubungan baik antara kedua negara ini akan memungkinkan beberapa tindakan susulan diambil. Tapi setakat ini belum ada apa-apa maklum balas yang telah disampaikan kepada Jemaah Menteri daripada Wisma Putra ataupun MRES.
0: Datuk Seri Fahmi Fadil. Perluasan penggunaan sumbangan asas rahmah SARA bagi pembelian barangan basah disambut baik orang ramai kerana berpotensi membantu mengurangkan beban perbelanjaan keperluan harian. Inisiatif itu dilihat memberi manfaat kepada penerima, khususnya golongan berpendapatan rendah yang berdepan peningkatan kos sara hidup. Tinjauan RTM di sekitar Ibu Negara mendapati orang ramai menyifatkan inisiatif itu mampu meningkatkan akses mendapatkan barangan keperluan makanan sekaligus membantu mengurus perbelanjaan isi rumah.
3: Saya rasa lebih bagus sebab kita boleh buat membeli belah dekat one shot dia satu tempat. Contoh, sebelum ni kita hanya beli-beli barang kering ataupun barang-barang keperluan harian yang boleh kita simpan lama. So sekarang ni ada, mungkin dari segi tu lebih mudahkan lagi lah. So kita pun dapat kesempatan juga untuk berjimat cermat jugalah merancang perbelanjaan kita.
4: Kita dalam golongan B40 macam ni, paling saya suka bila kerajaan bagi sumbangan di musim perayaan. Dia dapat merengangkan beban dengan harga barang yang harga barang basah naik. So alhamdulillah lah, insyaAllah tahun depan pun saya dengar kerajaan akan bagi lagi bantuan. Dua kali bantuan kita akan terima sebagai rakyat. Musim perayaan tu musim yang paling rasa-rasa bersyukur lah, dapat jimatkan kos segala-galanya.
5: Okay, alhamdulillah. Memang banyak meringankan beban. Sebab memanglah kan waktu raya ni memang kita banyak gunakan duit untuk guna macam-macam kan. Macam untuk yang kita dekat Merdeka nanti pun sama lah.
0: Salawati Jaafar, Nasihah Nur Ahmad dan Nur Azura Muhammad.
6: Faham 60 saat Cakna Fakta.
7: Menggapai di langit, mengakar di bumi. Pelanjawan Madani 2027 dibentangkan dengan fokus utama memperkasa kesejahteraan rakyat. Kadar gaji minimum dinaikkan daripada RM1,700 kepada RM2,000 bermula Jun 2027. Langkah ini merangkumi lebih 4 juta tenaga kerja, manakala PMKS berpendapatan bawah RM50 juta dikecualikan.

Okey, Jos, Jedi Dara, Baji Ayah. Lagu dikenang ngepon ke awak pemerintah malam kita. Hari 6 ke malam tau ya, di YFM. Kita bergulai dengan waku Sam. Malam tau nyentuk ke pukul 12.30 malam tau lagi. Jam ke terubah tau lagi peningah. Terus merindang kita dengan lagu-lagu pemerintah kita ke malam tau. 10 malam, mendiang ke berita malam. Lalu bakal selama pukul 10.15 minit malam kita mendiang ke tanduk program Carta Sapa Juara. Nyak ke Tusun atau ke Rintai awak pemerintah malam kita ke malam tu. Terima kasih kita ke mending ke YFM dengan frekuensi FM di Serata Menua Sarawak. Pihak muka keulih mending ke YFM mari RTM klik. Enggak muka bak channel Astro ke malam tu. Ya. Okey, Alex Wan merampau kena merindang kita.

Bersama kita saksikan kehebatan peserta kemuncak Bintang Piramli 2026 mewakili Zon Sarawak, Mahathir Zailani, dari Zon Sabah, Jeffrey Zan Jamil, Muhammad Mushawir Abdul Rani mewakili Zon Tengah, Muhammad Hasnul Hassan mewakili Zon Timur, Muhammad Fakrul Azhar Muhammad Zabandi mewakili Zon Utara dan Muhammad Rizwan Muhammad Taib mewakili Zon Selatan. Turut didatangkan persembahan istimewa dari artis jemputan Dani Hasbullah, Amir Masdi dan Aina Abdul. Kemuncak Bintang Piramli 2026 dihoskan oleh pelakon popular Tony Yusof dan Nabila Huda. Jangan lupa, kemuncak Bintang Piramli 2026 hari Ahad pukul 9 malam di Detar Putra Unimas, Kota Samarahan. Siaran langsung di TV2 dan Radio Sarawak FM.

0: Bandang ke penusah bapadi bak jalalun di Sarawak agi ngirau kati. Untuk sitip ngingat tip guna ngagi semua kita itip tengah ke jalalun. Kebuah penusah bapadi nyadi adulah diterima tindak nitiah ke atur jalalun. Ngenak telipun lebuh teriba boleh melimpang kerunding lalu ngasuh bapadi. Sekedak perkara ketau diperhati kena nyeliah ke penusah bapadi bak jalalun. Seliah kediri ari ngenak telipun bincing tau ke ngerja pengawak boleh melimpang kerunding. Persa perengkap pengangkut, tentu ke perengkap pengangkutnya mana? Persa tayar, brek ngau lampu sebedau berengkah berjalai. Titih ke semua atur jalalun, sidak berkuasa dekat terus nerip ke atur jalalun, kelebih lagi maya musim pengerami. Pesan tu, Ari YFM.
1: 24 jam, YFM segulai sejalai ngau kita. Merinang kita ngau lagu-lagu, pia mega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita, ningat kami, YFM segulai sejalai.

sekedar lagu-lagu dikenal merenang kita ke malam tau peninggal ya. Jadi bah Padang Merdeka Kuching ke malam tau. Benar diatur konsert rayaan Nyerumbak Hari Pengada ke 80 tahun Tuai Pemakai Menua Sarawak 2026. Jadi sekedar hari penyanyi ke bisik merenang bah konsert rayaan malam tau. Ianya bakal Agura Band, Heron Perin, Kerry Keres, Ramble Swalta, Diana Shini, BC Yadi, Raquel, Flo 88, Aina Abdul, ngamaka Dato Amy Search. Jadi kita muka benung apa Padang Merdeka jam ke dia tahu. Lalu pihak muka engkau baru mansang muka ya. Tentu jalan alun ngimbai kanan luar tahu. Bisik ke bersekut lalu pihak muka ditutup. Diharap ke sama-sama berjimat ya. Lebih lagi kita ke bisik mansa tahu kengah jalannya. Akhirnya utai ke bisik nyadi Padang Merdeka Kuching ya, ke malam tu. Akhirnya konsert rakyat ya. Nyerumba Hari Pengada. Tuai Pemakai Menua Sarawak. Tun Pihin Sri Dr. Wan Junedi Tuanku Jafar ke 80 tahun. Ya, kita terus merenang kita tahu lagu Arya Suilin ngamaka Nelson Nehru. Anang baco-baco.

pambai anak temuai hari Natalia di angka bisik temuai ke datai malam tu. Rupiah maka kita akan ke bisik ngintu pengerami Melah Pinang maka ke malam tu ya. Meri pengekati ngagai kita sebilik ya. Lebih lagi kita ke jadi melaki bini. Harap ke terus segulai sejahlai nyentuk ke umur tua ya. Okey, jadi pukul 10 malam tu lagi peninggal. Kita mendiang ke berita malam. Nangkan kenyal lagi 10.15 minit malam. Maka selama kita mendiang ke tanduk program Carta Sapa Juara. Okey, itu Arya Johnny B. Mendam Penggerindo. Nangkan kenyal lagi lagu Arya Juyaya Ngapung Lalu Aku. Bedau kita mendiang ke berita malam pukul 10 malam tu lagi.

Selamat malam peningah. Di atas aku menabur ke berita malam. Kepala Hakim Sabah Ngau Sarawak Dato' Azizah Nawawi antara rintai nama penerima katrobah darjah kebesaran negeri Sarawak berserima dengan pengerami ngintu hari pengada ke 80 Tuai Pemakai Menua Sarawak Tun Pehen Sri Dr. Wan Junadi Tuanku Jaafar ba Astana Negeri Sarawak di Kuching. Ia menerima darjah Panglima Negara Bintang Sarawak PNBS Timai Kelar Dato' Sri. Sama menerima anugerah sebaka inya yang dipertua Dewan Negara Dato' Awang Bimi Awang Ali Basah, Dato' Abdul Wahab Aziz ngau Dato' T. Ashing. Berbangunnya BC4 ikut menerima midol tanda pangkat darjah Panglima Gemilang Bintang Kenyalang PGBK. 6 ikut menerima darjah Jasa Bakti Sarawak DJBS. BC23 ikut menerima darjah Panglima Setia Bintang Sarawak PSBS. 1,350 kurang dirintai menerima midol tanda pangkat berserimai ngau pengeraminya. Misi pengeraca sal air ngau kuasa karan bersih meri penglebih ngagai Sarawak. Mata pemansang palan data kelebih ki dalam nangkut peminta sistem penyelap ngau operation industrinya. Premier Sarawak Datuk Pahat Tinggi Tan Sri Abang Johari Tonoping madah ke penegak pengeraca sal tu oleh nyungkat penumbuh ekonomi negeri dengan pengawal ngemeran ke teknologi. Ia maksud ke jakunya maya pengawak baris ngau gempuruk pesai ke diatur berserimai ngau pengerami intu hari pengada ke 80 tahun Tuai Pemakai Menua Sarawak ba Padang Merdeka Kuching. Ia nyemetak madah ke pemansang modal mensia Pansia Innovation ngau pemeruan rampak menua berkunaman ngambil ke Sarawak nyadi kuasa ekonomi baru ba rantau tu leberatai ba tahun 2030. Antara sektor tinya difokus nyerangkum semikonduktor, pengawal ngeluar, pemadu maju, tenaga gadung ngau hidrogen. Ba perkara bukai, Premier Sarawak Datuk Pahat Tinggi Tan Sri Abang Johari Tonoping madah ke Petroleum Sarawak Berhad Petros benua ngemansang ke paip gas sepemancai 65 km hari kedurung ngagai zon perindustrian Samalaju di Bintulu. Projek itu deka ngenegap ke aki infrastruktur energi Sarawak. Sebagai hari pengawal berjalan ke Sarawak Gas Roadmap di digagak dikena nyambung bekal gas ngagai kandang menua bukai di negeri itu. Inisiatif itu ngembuan tuju merangsang penumbuh ekonomi serta nyukung guna industri di majak ngerembai. Ku ia nambah pemisi kuasa bersih nyadi penglebih ngagai Sarawak mata pokok dalam sektor semikonduktor, pengawal ngeluar, pemadu maju, hidrogen ngau metanol. Penambah penyampau gaji minimum hari RM1,700 ngagai RM2,000 nya Siti Singkang tulis merangsang sektor dagang nyungkat produktiviti dengan pengawal ngena teknologi ngau automation. Lecturer Fakulti Ekonomi ngau pengawal dagang Universiti Malaysia Sarawak UDIMAS Profesor Madya Dr. Muhammad Ashraf Abdullah madah ke pengawal nikik ke gajinya ukai seminar merik penguntung ngagai pengerja pengawal aja dan mereka merangsang pengaji ngangkat gaji pengulih operation sidak. Nalih hari kerja cara manual ngagai sistem automatik oleh ngangkat ke produktiviti pengerja pengawal ngau pemansut hasil company. Ia mansut ke jakunya lebuh kena ditemui bahawa program pasca belancawan 2026 Malaysia Madani Sarawak FM RTM Kuching. Nyenaka nabur ke berita malam, berita tu ditusun Monica Gary dari bilik berita RTM Kuching lalu disalin Matthew Abu. Selamat malam, salam Malaysia Madani.

0: segulai sejalan.
1: Segulai sejalan.
2: Tahbir puji gagal semua finalis SCSJ ke-9. Pemutus rengga final SCSJ ke-9 ianya finalis Sporting, Romles Walter. Leka pemadu mana? Nuan Bisi Intan di Kemuan, Jonas Joni Aman. Finalis pemadu popular, Mawat. Persembahan pemadu mana? Mawat. Vokal pemadu mana? Winnie Albert. Lagu SCSJ pemadu popular, Dayang Bintang, Mawat. Lekang Otiun, Maxwell Franklin Sarat.

Matiun, Maxwell, Franklin Saran.

Jabu, hari bintangnya Prenyang. Kembali lagu Risa, aku dah juara ke malam tu tadi, ACSJ ke-9. Aku beri saya terima kasih yang agak RTM tu dan agak paket begitu, cukup manahmat kena kita ini mengangkat ke industri musik ketiban. Dan yang agak penyukung-penyukung, agak semua ke pengundi-pengundi yang lama tu, bercata sepanjang juara. Aku beri saya terima kasih yang agak semua, sudah aku dah nyukung. Aku boleh nyebut nama kita Sisiko, semua kita di pepasar kaku megang lah udah nyukung tanah Prenyang nyentuh kaya udah nyadi juara baka ke tahun tu. Okey, semangat Arisa tanah Prenyang.

tanah berenyampin Arisa ke malam tu ya. Baik, jam kita 10.12 minit malam. Dah tiba jam kedua awak pemerintah malam kita ke malam tu. Jadi sudah kita mendiang ke lagu Ari Yus Andrew Tologi Terbuka Pengingat Lama. Lalu terus mai kita mendiang ke tanduk program carta siapa juara ke malam tu.

Tua Gigi Anak Tangga, 15 Minggu Dalam Carta, lagu Pemadu Lama Dalam Carta. Jadi lagu tu lekang ngotion lagu di gagak orang kesama Nick Dixon Boss. Lekang ngotion lagu Dixon Boss penyanyi tau ke lagu ke diberi nama Nuan Berulah di Baik Raban.

kedai baik Ferdinand Leo, lagu to leka ya digagak Stanley Tio, iun digagak Tony Engkabi. Penduduk yang minggu kesedau to tusun 20.

0: Metro. Dengan mana-mana carta siapa juara, boleh dengar ninting hari 5 pukul 1 ngalih hari, lalu tanduk ya hari 6 pukul 10.30 malam.
1: Carta siapa juara 7

Januari tunggak menua semanggang. Ke tiga minggu bacata bab nuduk 36. Selama ya menalan band nangkan kelagu hari menalan band tu lagi kita dekat ninya kelagu bab penuduk 35. 6.

kami. Jadinya cara 100% markah undi diambil tentu ke penduduk 10 titik lagu bak carta siapa juara. Lalu anda dengan mega kita ke ndak sempat ninga tok kemudian ke carta siapa juara nintiang hari 5 program tok live. Kita mega boleh ninga ke tanduk program nintiang malam hari 6 pukul 10:30 malam udah berita. Okey, kita ngalih ngaga carta

Kak Jonas Mikin. Lalu penanyi ya, ya kemai lagu tu inya Jenebi Lenyak. Lagu ke diberi nama Ditundik Nuan. Kita dengarkan lagu menuduk 3-4 Ditundik Nuan, Jenebi Lenyak. Lekat Yun, Jonas Mikin sebedau kita dengarkan lagu. Menuduk 3-3, nangkan ketu lagi. 4.

Kai Iban, Penny McLean. Lagu kau diberi nama Nuan Milih Pergi. Leka lagu digagah Daniel Undi, Tion digagah Sheila Kayam.

0: Lamaya menelan band Lumur 5 meligai pengerindu Ego Anthony. Lumur 4 ditundik Nuan Jenebilnya. Lalu Lumur 3 Nuan Milih Pergi Penny McLean. Nah, yang tadi penduduk 8 ke lagu sekali ke kita bisa juara baru tau ke juara kita agi mengkam minggu jen kemarin. Kita sama-sama Nina Ketuk
1: 2

0: sampai suwe medak orang berkongsi ke asyik hati. Layak birik sebilik bak media ramah. Enti uleh, aneng berkongsi ke utai ketawa ngasuk diri empu malu. Berunding dolok kitai, sebedau berkongsi ke sitik-sitik perkara. Okey? Pesan tu hari aku, Bibi Chloe.
1: Juara!

kacang ma sekedar hari barang pemakai ke boleh dibaik kita jauh lebih lagi gabisi terbeling ke menua juga luar ia kepedis nur kita ngigak pemakai bangsa kita daya ketebal lagi sida bagabisi luar ke produk kasam ensabi nama lagi mayuh ia ke dikeluar ke sida atau kenari kelimpah hari pemakai sida bagabisi luar ke produk minyak angin minyak

PSG ke Sembilan Terengganu final tu tadi. Okey, jadi yang sebenarnya kita ya muka arus telefon ngagai bala ke dekat mundi. Tentu ya kita dekat madah ke lagu yang dekat dicalon ke bak catat sebagai juara tusun ke-38 dan sebenarnya kita ninga ke lagu ia ke dekat di calon ke bak catat sebagai juara.

0: ke dicalon ke bacata sepejuara tusun ke-38. Lagu ke diberi nama Patah Sayap. Lagu tu dibai Natalie Anik leka ngau tion lagu digaga Luelin Lawas Julin. Luelin Lawas Julin. Di sadaka Natalie Anik lagu ke diberi nama Patah Sayap. Jadi lagu tu tahu berengkah di undi kita. Lagu tu tahu berengkah di undi kita. Udah tu lagi lagu baru ke dia diberi nama Patah Sayap dibai Natalie Anik tau berengkah di undi kita nangkan ketu lagi. Jadi bertemu baru kita bacata sepajuara tusun ke-38 nangkan ketu ila terus kesukung kita gagai industri music Kitai Iban.
1: Recap minggu tu. 10

menang kenuan. Kumpul penerang, simpan rekod di siliak pasal semua communication, transaction, ngau semua laman web, titik asus skamernya digagak nuan. Penerang tu berguna amat,

Dia tu kita dengar YFM. Manis. Angkain. Harap kita terperindang. Atuk ya ulat lah.

Surah Nyawa, Nintiang hari 6, ngau hari Minggu. Sepenglama sejam, hari pukul 3 ngale hari, jagai pukul 4 lemai. Randau ngau balati ladia ba industri muzik, penglaniak jari, ngarang buup, ngukir, fashion,

Mandang ke penusah Bapak Ibak Jalalun di Sarawak, Aki Ngirau Kati. Untuk sitip ngingat, tip guna, ngaki semua kita itip tengah ke Jalalun. Kebuah penusah Bapak Ibak nyadi, arulah diteriba, tina nitiah ke atur Jalalun. Ngenak telipun lebuh teriba, boleh melimpang ke runding, lalu ngasuh Bapak Ibak. Sekedak perkara, ketau diperhati, kena nyeliah ke penusah Bapak Ibak Jalalun. Seliah kediri ari ngenak telipun bincing, tau ke ngerja pengawal, boleh melimpang ke runding. Persa perengkap pengangkut, tentu ke perengkap pengangkutnya mana? Persa tayar, brek ngau lampu sebedau berengkah berjalai. Titih ke semua atur Jalalun, sidak terkuasa dekat terus nerit ke atur Jalalun, kelebih lagi maya musim pengerami.

0: Raban bangsa kita Iban tu bak perkara berkawal dengan penusah Raban. Sigi aku muji tu dari pastor. Kita itu tadi cukup siro serta bertulung ngau pangan diri tajak pun orangnya tadi ukai orang kesemak ngau kita gini minat kita ngelala berkenyak ya tang kita itu cukup siro dari bangsa kita itu deh.
1: Nah aman.
0: Ya entik bak ajar pengharap kita nama utai kepatut dikerja lebuh kita itu tadi nemu pangan nemu kaban belayan atau ke orang di kelala kita lenyau orang ti dikesayau kesidak ya kena kita ngayan ke sama-sama ngasai ke penusah ti dinat kesidak ya.
1: Aman. Nah, bak aku adat betulung, adat bersukung tu adat ti cukup balat badas. Nang adat ti patut diajal kita ngage bala nemia baru dia tu. Ya, nama kebuah aku nyebut utai munyi itu laban lebuah orang yang ditinggal pemati lebih agak bak ngeri di itu pemati itu ukai utai ti lempuang ya utai ti cukup berat nal contoh baka raruang berapa raruang dia tu nu ribu ya rega ya udah nyak tempat nunggu bolnya agak nanti ada ngeri itu bala peninggal nyu sebut beribu gak utai nyak dah lalu ngagai sidak ti kurang penatai pemisai nakak mah pemerat utai tu nah ya tangnya alai bak gereja kita bak raban kita bak kita Kristian aku merangsang kita betulung bersukung ngau duit ringgit anang sekali-kali ngau duit ringgit ti debre nuannya nyak dianggap nuan meli utai ti tau mangkuang palak nuan anang anggap tu bisa nyak tang duit ringgit ti kena diberi kitanya kena nulungnya bebeli ke utai tu tadi utai ke beribu utainya tadi raruang lalu pihak enggak kubul dedian orang ti nganjuangnya okey tu mesti ditulung kitanya kebuah aku mengkang amat ngemerat ke lekajaku tulung lekajaku nulung pangan diri awak kemak ti beratnya tau nyadi lempuang awak ke penusah nya tadi ukai utai ti ngasuh sidaknya utusah laban ketegal duit tadi nal tang nang amat tusah laban udah ditinggal kurang tang jaku pasal duit ringgit pasal tulung tadi kitai patut nolong kitai patut nyukung kitai patut mantu sidak tu
2: Plaza Jurai 635 Belasar, endul berjurai kemayu macam perkarak nyadi, tau ke ditapi kita bersari-sari berbelasar ke sukut penghidup, tau ke ajar orang Kristian.
3: Nintiang hari Minggu pukul 10.15 malam, lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

0: Pagi Rewind.
1: Penung ringat, penung pedih hati nanti di rumah. Tamak pangking, nemu lagi. Medak handphone, medak lagu, medak nama-nama. Kini, ni boh mayuh teh sebut. Nah, lu ngalik ke diri, medak handphone. Ya. Ya, nemu, ya nurun, celap ke diri. Empu lagi. Amat ke nyari kita ke besawut. Kadangnya, meh, maya hati ke benua hangat. Macam-macam teh pansori mulut tadi. Kadang dia nak sedar.
2: Ngenang ke gimit sebuah desem. Nanti naik ngasuh, ngain kerja pengonya ringat. Kita yang keringat ke diri. Ringat, tamak ke diri. Pamit pangking, nah. Dahnya, dah lemah harinya lapau perut ke baruah nemu
1: kan dua. Ti aku ungkah semua pintunya te kepan dua. Oh kelapa.
2: Mana mentah senting kamu pintu.
1: Nah, awak ke nyium baunya deh. Noi pansut baik baru ke dapur.
3: Anda nak mandiang ke 2 pagi wai tiap hari 1 nyentuh hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi. 2

puji gagal semua finalis SCSJ ke-9. Pemutus rengga final SCSJ ke-9 ianya finalis Sporting, Romles Walter. Leka pemandu mana? Nuan Bisintan di Kembuan, Jonas Joni Aman. Finalis pemandu popular, Mawat. Persembahan pemandu mana? Mawat. Vokal pemandu mana? Winnie Albert. Lagu SCSJ pemandu popular, Dayang Bintang, Mawat. Leka Ngotiun, Maxwell Franklin Sarat. Nombor 3, Dimpu Nuan Siku, Phoebe Chloe, Leka.

Matiun, Maxwell, Franklin Sarat.

0: Jalai besai pem Borneo, jalai besai ti nyambung menggeri ngau genturong pendiau. Jalai pulai ngalai diri sebilia tidik sayau.
1: Tangemu kita, nintiang hari beratus ikut orang berbadi ke Tegal perangai sekedak dribati ndak tanggungjawab.
2: Oh, lawan ti aku nak jalai pansuati betul. Eh, kapok kiruah. Mana aku yutan bak piten tu. Jampat lagi.
1: Ingat, piten ukai yutan.
3: Lebuh nuan salah ngena piten nyadi yutan bak jalai besai. Nuan mutu ang tau ke ngacau jalai perengkap ngangkuti laju datai rimua. Nuan ngaga blind spot titau mai penusah. Nuan ngerugak nyawa dirimpu. Nuan tau ngundang penusah ngaga bini, anak, apa indai di depan kereta Nuan. Nuan mega tau ngujuang ke orang tindak bersalah berbadi ketega pengilap Nuan. Jima 5 minit. Tang munuh nyawa. Titiah ke jalai ti betul. Ngena jalai pansut ngau simpang ti udah disediaka. Anda ngambil jalai muntang ti tau ngenusah pengidup orang bukai. Jalai besai pen Borneo ungkup semua. Ukai palan nur Nuan ngeso ke diri. Nyawa berga agi ari awak tau kemasa.
0: Datai ngau selamat.

0: Tool Pagi Rewind.
1: Pansak artikelnya.
2: Nyak ku aku tertarik. Laban apapun hari bilik nuan-nuan nemu ngemas bilik nuan, nemu ngemas peninduak nuan tertarik. Nuan tinduak tertarik.
1: Betul.
2: Nyak kini ke mandang ke ulah nuan tertarik bekenya.
1: Ya, bekenya ke peninduak nuan, bekenya bekenya meh.
2: Bekenya peninduak mana? Enggak, aku nemu peninduak
1: bekenya. Bekenya ke peninduak nuan, bekenya mau ulah nuan eh.
3: Anda nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2

0: Pagi rewind.
1: Badok bola. Nyam kebahanan bola sih.
2: Ya, harap ke badok bola. Bola mimit-mimit aja. Nak patut. Nadai dalam pengidu dah ke suap bola.
1: Bola mimit-mimit tau. Kuisi ni. Okey, nama ni sekali nuan udah bola ke ya. Sekali dua uliah mia harap ke nuan.
2: Ya.
1: Atang nama hati ya udah siban nuan udah du mula. Ya, nak uliah lagi di kemula ke nuan. Lebih lagi orang ke disayau ke nuan. Nah, yang sekali-sekali.
2: Ya, pada bola nuan tadi. Kunuan tak ada nuan dai berlebah ne. Namanya bisa berlebah bunyi hujung.
3: Anda nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh akar 5 hari pukul 8 ke 9 pagi. 2

0: Tuo, pagi rewind.
1: Kadang-kadang ada betul nega kita. Kak, kasi tak ya.
2: Nanti kita bakal bergagak ke baju ambil ke bandi yang tadi mail ni. Regal tai ke beratu-ratu tadi. Bisa ke kadang kita minta kurang mimit sano ke. Nanti kita nyunyu beratu tadi ni. Kita ngagak baju bayar. Regal bajunya tadi 500 sampai ke bandi yang minta kurang mimit kita 480. Kini kak ke sida yang meri. Kadang sida yang punya buat di mail. Atau bau rabu kain nak ku nyual beketau sano ku ya. Semadi nuang kaban aku ku ya. Harga tu ngenuan ku ya. Nama dah kurang ku ya.
1: Ya kemana gede. Kita ni pun minta berkaban kita itu. Kaban kita itu ya segi nemu ya. Mari kita discount. Nak ku buat kadang-kadang. Anda ku nyebut deh. Kedek ke nak kempang kadang-kadang deh. Nampak kita minta tulung ya deh. Yaudah mana ngatu.
2: Sama.
3: Anda nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh akar 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2

0: dengar ke cerita dengan suah kita nyerenggat bulu.
1: Ya, ya. Halai mancar lembaga Indo ya, Indo.
0: Ninting malam hari tiga.
2: Tapi ku tentang siut mangsa belakang pulang berdua.
0: Sam, ngak tuai rumah empeting. Dekat ngeregau malam kita.
1: Aku memang yang keterima kamu yang apa tuai yang udah putus pala. Agi berdau ke dua-dua dia.
0: Bak ngenggam semangat. Tentu ya, Pak YFM.

0: enti nitih ke pansiak ti di penjarai ke ngayan ke urang Indo pukul rata ulih bejako kira 20,000 leka jako dalam sari. Lalu orang lelaki bejako kira 7,000 leka jako sehari. Itu ngujung ke orang Indo dikumai kita cerewet ko kita deh. Api yang mega laki nak patut ringan enti semak bini kelalu dekat bejako. Nak ngetu-ngetu bejako. Laban bejako tu tadi siti ari cara orang ke Indo mansut ke utai ke bisik di peram dalam hati sida. Komen Wan Pastor.
1: Nanti kita berarti ke utai ke disebut nyata di Puan Penny 3 kali lipat Indo mayuh bejako ari lelaki.
0: Ya.
1: Tu ngayan ke sida ke Indo kelalu kak bejako. Nama mesej kini utai ke di pada tau kan disebut sidak kindo tu. Yang keamat siti ari mesej sidak tu kena ngetu-ngetu kutap-kutap tatua kini. Laban sidak dekat madah ke sesemengkah perkara tau ke bisi utai ke pinta sidak ya ni ya. Tau ke dekat mansut ke utai ti udah lama diperam dalam mati din.
0: Ya, diperam
1: ni. Aku teka baka buah ke peram tu ante ya. Ni udah peram-peram ke tai. Ni mansau ya baka buah pelam. Baka buah kini kini tu buah-buah kebukai.
0: Ni pansut ya udah.
1: Disimpan kita dalam mati din. Awas, aw, nama utai ti baka tau. Kita nak tau nak berhati-hati sama ada tanya positif ke atau negatif.
0: Ya.
1: Oh, nyangka kita bertelai dalam hati, kati salah menghenti kita uduk berjaku pun pini. Nak salah, oh. Nak salah henti kita uduk berjaku. Tautai ke ngasuh salah, ianya lembuh nuan kelalu kak berjaku. Kadang-kadang kita nak berasai, tersebut ke jaku jahit di ngasuh hati orang nak nyamai ninga. Hanya kebuah lebuah kita ke berjaku tu tadi au, tau ke berandau dengan orang kini. Jaga-jaga meh mulut kita, jaga-jaga meh dileh kita. Anang tak teracat bakas napang mesin gun bunyi korang. Dini nak nade postop. Jadi tu selalu nyadi minta ampun ngagi kita kena selalu nyadi bagi kita kena tu tak neracat-neracat kutai tang nak ngau pansiak ngau siliak dulu tang kami laki tu selalu ya ukai ku muji lah oh. Selalu nyaku selalu nyak ninga cia kerja ke orang yang mayari tu oh.
0: Teracat ne pastor
1: tang kita kena tu selalu berjaku tak kutap-kutap kau oh. Bak jam 3 mega bisa nyebut bakanya mega dilah tajak pen ia mit ting ia balat temegah pada kita kampung ti besai ia ulih diselup ngena api ti mit lalu angus dilehnya api dunia ti jahit dalam tubuh kita ti ngamah ka kita nyelup semua penghidup kita ngena api lalu dilehnya empu diselup api neraka tang nadai orang ulih ya berjinak ka dileh dilehnya utai ti jahit ti nak nemu jenuh ti penuh laban racun ti bisa.
2: Plaza Jurai 635 Plasar endul bejurai kemayu macam perkara nyadi tau ke ditapi kitai besari-sari beplasar ke sukut penghidup tau ke ajar orang Kristian.
3: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 minit malam lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.

0: Ay, sabray.
1: W-A-I
0: Y-F-M.
2: Ya, baru ngam.
0: Kan?
2: W-A-I.

Penerang Kenuan. Kumpul Penerang, simpan rekod di Siliak pasal semua communication, transaction, ngau semua laman web di diasuh skemanya di Gagak Nuan. Penerang tu berguna amat, lebuh Nuan ngagak report polis. Gagak report polis, lalu break semua penerang di udah

sebun nyo majak balat nyadi. Nyak alai perintah Sarawak ngau UPS berkuasa kebukai. Madahkah udah bersedia napik penanggul pengerai tiba pun ari angin di kamar. UPS berkuasa ngelalau semua kitai ngurang ke aktiviti baluar rumah. Diau ajak dalam rumah. Entik nadai pengawal keberat baluar. Tutup pintu ngau jenila. Kena nagang angin di kamar masuk ke rumah. Udah ngerja pengawal baluar, basuh mua kita. Laban angin di kamar, boleh ngasuh mua kita gatal. Nyemang asai ke batuak nyom ajak balat. Asai pedis dada, sedak seput, ngau pedis mata. Jampat, nganju diri berubat, buat klinik tau ke hospital ke semak kita diau. Lalau tu, ada perintah Sarawak, ngau YFM.

Bandang ke penusah bepadi Pak Jalalun di Sarawak agi ngirau kati. Duk si tip ngingat tip guna ngagi semua kita tip tengah ke Jalalun. Kebuah penusah bepadi nyadi arulah tidriba tindak nitiah ke atur Jalalun. Ngenak telipun lebuh teriba boleh ngelimpang ke runding lalu ngasuh bepadi. Sekedak perkara ketau diperhati kena nyeliah ke penusah bepadi Pak Jalalun. Seliah kediri hari ngenak telipun bincing tau ke ngerja pengawak boleh ngelimpang ke runding. Persa perengkap pengangkut, tentu ke perengkap pengangkutnya mana? Persa tayar, brek ngau lampu sebedau berengkah berjalai. Titih ke semua atur Jalalun, sidak terkekuasa dekat terus nerit ke atur Jalalun, kelebih lagi maya musim pengerami. Pesan tu, Ari YFM.

0: kitai suah ninga jako sempama ke bunyi to dilah endak betulang ngau dilah bepangak dua. Lalu bisa mega atau dikumai kitai jako tunik kenyangka kalak di dinga kitai mulut nadai lisin. Nya sekedar hari jakut ti kalak di dinga kitai indah bisik di tengkebang nyadi ke sekedar leka lagu tu deh. Di semua jakut tu tadi mai erti jakut ti nak mana jakut ti panca enti mulut nak dijaga ngau mana. Nya kebuah kita ditangkan nyaga dila nyaga mulut lebuh ti mansut ke jakut. Nyadi bab perkara tu nama jakut aja ke ulih nyadi ke lalau ulih dipegai kitai maya mansut ke jako.
1: Okay. Sebenarnya aku nyawat tanya nanya puan pini. Nanti kita benda kapal ya, bak tasiak dia. Besar kapalnya ni ya.
0: Ya.
1: Tang ya bisi uliang ko kita nyak uliang kemit. Ti uliah nentu ke arah kapalnya kini penungak ya. Nemu uliang kaku dek, bakal kita bisi perawatnya bisi. Teh kena kita nguit kianya tadi. Oh. Teh babiluan baik ko. Jadi nanti kita berarti ke ya uliah mengarahkan kapal tau ke biluannya tadi kiri tau ke kanan. Jadi kita berarti ke bekenyak mega betul sekali-kali. Jaku ulian nentu ke tungak ku yang penghidup kita. Laban hari jaku tu meh nyak meh ngayan ke siku-siku orang. Kita ulian mansut ke jaku berkat tau ke kutua. Munyi ketua tadi ni ya. Jaku berkat udah pasti mai berkat. Jaku kutua udah pastinya utai ti mai utai kena mana. Jakuk dia boleh ngering tau ke ngelemik korang serta jakuk ke ngasuh hidup tau ke mati. Semuanya berpangai bak diri empu magang. Jadi kita kemilihnya nama tekad pilih kita. Labat jakuk kita itu bisi kuasa. Jakuk kita itu ianya nama tekad disebut kita ia tau nyadi bak ketempu tau ke nyadi bak orangnya. Lalu dalam Injil mega mayuh jakuk ajal tau ke jakuk tangkan bakahu ngau jakuk dileh serta mulut tu tadi au. Kesatu bak Kolose bagi keempat ayat keenam. Awak ke jakuk kita suruhan badas serta nyamai ke tiurang. Ngambi ke kita nemu jalai kita patut nyaut semua orang. Oh. Kedua megalai bak jakuk dalam bisi nyebut bak 18:21. Utai ti disebut nuan tau ngitu tau ke ngurusak nyawa. Nya alai nuan nak tau nak bertanggungjawab ke utai ti dekat nyadi bak nuan ketega jako nuan pu. Artinya hidup ngau mati nuan dikuasai lidah nuan pu. Setiap utai ke di luah ke nuannya tadi ianya ngambal ke penghidup ngau tindak tanduk penghidup nuan setiap hari. Ketiga bak luk bagi keenam genteran 45 ura manah mansut ke utai ti manah Ariatia. Lalu orang kejai ngemansut kutai tijai Ariatia. Laban dia nyebut utai tik ngemenuah ke Atia.
2: Plaza Jurai 635. Plaza endul berjurai kemayu macam perkara nyadi. Tau ke ditapi kitai besari-sari berplasar ke sukut penghidup. Tau ke ajar orang Kristian.
3: Dintiang hari Minggu pukul 10.15 malam. Lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

0: Eh, Sam, Sam. Kini nanya, jauh mai perjalanannya?
1: Eh, eh si. Eh si, puh lawa dengirup ke diri ni. Ya. Namai aku.
0: Tadi aku mai nonggai tu, mansak aku di tu aja nan.
1: Hmm, lawa mai di ke diri ni. Spon si.
0: Eh, Aram duduk dengan aku di tam.
1: Ah, nak ada orang. Dika, dika spon kah?
0: Au, nandainya, mesek.
1: Ya, yeah. Ke diri dia kah?
0: Kediri, nak patut nak bising orang buka ni tau. Okay. Beli barang tadi Sam, ada yang tu nak mau perut lapar.
1: Oh, pihak ni. Okay, nak mau tak kampak kau tu ni. Nak mau tak bising itu si. Selalu ngirup di tu, pihak.
0: Kampuah.
1: Kampuah itu, nyamai kampuah itu si.
0: Nyamai, kampuah itu nyamai.
1: Kamu uji ke? Oh. Kamu uji kampuah merah, daging.
0: Eh, Sam, nak mau nonton insap itu, Sam?
1: Hmm? Eh, nak ada. Nak awak, nak ada orang medak deh.
0: Nyin mayu orang muda tua tu. Nuan nemu ndak. Salah nu nginsap buat kedai makan tu.
1: Eh, anak kira korang si. Aku selalu nginsap. Nadai ke orang lara si.
0: Ya, mayu orang ke ndak medak nuan kini. Tau ke ngang lara nuan kini tu. Aku ngan nuan semija tu ngelara nuan tu.
1: Nawa.
0: Nemu nuan 300 ngukum jil 2 tahun nanti temu orang salah.
1: Mesek ke 300 nya.
0: Au nyamai aku mai nonton makai. Gaya nuan sponsor ku 300 mesek ke nuan.
1: Bau ku kap jalai ke luar kini tu aja lah duduk di tu aja nginsap.
0: Eh, paduk nang nginsap nyin. Nyin nama nyin bisi ari upis pengerai datanya Sam.
1: Ni.
0: Nyin nya.
1: Ih, ya manar ni.
0: Nya nya.
1: Eh. Oh.
0: Anang nginsap
1: lah. Kalau kumai lo sih, kumpal luang betul lo.
0: Nye, nemu apa nuan takut. Namun nak kita, berengkah hari pun tahun 2025, Dobi, Palan Kepemadu Baru, dipasuk ke Bakanan Dur, kendak dikemendar ke nginsap, kelimpah hari, kedai makai, upis-upis perintah, sekolah, spital, ngau kanan dur kebukai.
2: Pesan pengibuh tu hari kami, Pak YFM.

0: Pagi Rewind.
1: Okay, Iva Vincent, pagi tau. Pagi yang sedawai ko ya. Nanti ya, aku ngaku ko DJ. No, mes sedawai ko ya. Sikit ngai jawab telefon aku tau sinar ni.
2: Oh, kelebih lagi nanti penang nanggam pengerindu.
1: Ya.
2: Nama senyum-senyum, cucu-cucum. Ya. Yang tadi, pengerindu baru berbungai. Nanti ya, lama dah berbungai. Nada ya cucu ngapa?
1: Nanggar ke periwa kadanya. Okay, nanggam perindu. Periwa, anda nak ditanggar. Tak jauh penanggah pengerindau.
2: Nanti dengar di tanggar. Periwak tanggar deh.
3: Anak nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuk kari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2

0: Pagi Rewind.
1: Berkenaan ke topik seduai di Kuya. Jadi nama ya suba, kak digagak kenia ngapa ya suba merdeka mel.
2: Okay.
1: Alaban mayanya ya ada cun-cun hari merdeka Kuya.
2: 31 hari bulan.
1: Ya, 31 hari bulan. Tang sida misi ba hospital madah kenia ngapa ya suba. Ngai kia malu dikangau bala kabannya nama merdeka Kuya. Jadi bala ini misi dia nguji ngasuh ya ngakak nama Rebecca. Nanti jawabnya tadi
2: yeah, yeah.
1: Rebecca. Bisa istimal ngu nama Merdeka tadi. Jadi alu Rebecca nyak nama tadi mel. Tang kebenar tadi. Ni apa yang ngasuh nama tadi Merdeka. Lapan dia ada cun-cun hari Merdeka. 31 28 tu hari pengada Lovely Alicia.
3: Anda nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuk hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi.

0: Jadi pastor, lebu tua-tua bersebut ke dilah tok deh. Sitik megak lah ke Jakob ke ditemu atau ke dikelala kita orang Kristian ianya dilah sikuk nemiak Tuhan. Nyangkan wan uleh nerang ngau silik agi kini nama reti leka Jakob tu ba konteks pengarap Kristian.
1: Ba nemiak Tuhan tau ke orang Kristian, kita patut ngemuan cara bejakuk tik nyeremin ke ajal ngau teladan Yesus Kristus. Reti ya, leka jaku siku orang tau ke murid Tuhan patut penuh ngau pengasih ya. Ya, lebuh-lebuh kita bejaku ngau pengasih ya, dia utai kemana datai. Jaku kemana oleh pansut dari mulut kita. Pemenalnya datai bak kita. Lalu, ianya tadi, kita meda wisdom ko kita. Yang nama arti wisdom tu. Artinya, knowledge kita, penemu kita, penau kita. Oh, ianya ngemansang ke pengharap siku-siku orang. Wisdom tidak teri Tuhan, knowledge tidak teri Tuhan, tau ke prinsip ngau konsep kadajal dalam bab kudusnya bak pengharap kita ianya mai erti ti pesai ngagai setiap ikut kita. Ukai kita nyadi nemiak Tuhan tu te ianya ngelabuah ke orang, nguntuah ke orang, ngancul korang bakal kada sebut bak pun tadi. Erti tu kita gagal nanti mendak orang labuah, gagal kita nanti mendak orang jatuh nya. Nak tahu sekali-kali nya di kembuan kita ke nyadi nembiak Tuhan. Laban kita nak patut gagal ke utai kena mana. Jadi nembiak Tuhan tu patut gagal ke utai ke mana nyadi bak penghidup siku-siku orangnya. Oh, Isaiah 50 kenteran keempat tibisi ditulis menyitu Tuhan ti pemadu tinggi, udah ngajar aku utai ke patut disebut. Ngambil kaku uliah, ngeriang ke orang ti lelak. Ngenap pagi, ia ngasuh aku gajiat hati. Dekat ninga ka utai ti dajal, Allah Ta'ala ngagai aku. Bah, nama reti utai tu kini. Reti ya, kita ngemuan utai ke selalu ngemanah ke setiap ikut mensia ke bak dunia tu. Lalu kita berarti ke utai ke diajar Tuhan. Lalu utai ke diulih kita bak Tuhan ya tadi. Kita nak tahu nak minta penemu, minta penau munyi ke Nabi Isaia. Bak buat tu tadi. Ia minta penemu, minta pengeriak awak kianya diberkat. Ngagai setiap ikut orang.
2: Plaza Jurai 635. Belasar, endul berjurai kemayu macam perkara nyadi, tau ke ditapi kita, bersari-sari berbelasar ke sukut penghidup, tau ke ajar orang Kristian.
3: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 malam, lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

tebun nya majak balat nyadi. Nya alai perintah Sarawak ngau UPS berkuasa kebukai. Madahkah udah bersedia napik penanggul pengerai tiba pun ari angin ti kamah. UPS berkuasa ngelalau semua kitai ngurang ke aktiviti baluar rumah. Diau ajak dalam rumah. Entik nadai pengawal keberat baluar. Tutup pintu ngau jenila. Kena nagang angin ti kamah masuk ke rumah. Udah ngerja pengawal baluar, basuh mua kita. Laban angin ti kamah, boleh ngasuh mua kita gatal. Nyemang asai ke batuak nyom ajak balat. Asai pedis dada, sedak seput, ngau pedis mata. Jampat, nganju diri berubat, buat klinik, tau ke hospital ke semak kita diau. Lalau tu, ada perintah Sarawak, ngau YFM.

0: sikap ba sikok-sikok orang maya ringat deh. Bisik sekedaknya tadi terus mantai ke pengeringat diri. Lalu bisik sekedak mega uliah ngelalai ke asai ati tik ringan. Jadi pengeringat tik dilalai tok ke dipendam ko kitai. Lebuh udah nguyum serta kelalu mansau. Dia utai tu uliah mai penusah kebesar lagi. Ngujung ke orangnya tadi uliah ngembuan runding tik nak manah ko kita runding tik negatif aja utai berunding ya serta selalu kutap mega kati aman tu kini
1: ya ba aku penemu aku utai tu aman tu no datai ngage runding ko gambaran ya bakal gempa bumi nya na ya na ya lebuah ya depedak kita itu mana tang lebuah yang meluap kita meda api apa naka mega na ya lalu lebuah api nya meluapnya tik ngerusak ke nama-nama tinglingi nya. Ya, so pengeringat tik bakal tu cukup balat bahaya. Laban lebuah pengeringat nak dipansun, nak diluah ke. Lebuah ia udah kelalu lama dipendam, nyau udah mansau, disimpan, ia meletup. 100% ia meletup. Lebuah yang meletup nyak tik ngancul ke yampu, lalu pihak mega orang tik ngelingi ia. Nyak kebuah berguna amat. Ba'ati kita, ba'ati nuan, ba'ati tiap ikut kita, belajar meluah keperasaan kita. Anang sekali mendam kenyak kediri. Lebuah nuan dituntung oleh penosa, beranau ngau pastor nuan. Beranau ngau bakih nuan. Ba' orang dunia dia tu, dia sidak ya nyebut, beranau ngau counselor sidak ya. Ya, ti alai sidak ya mulih meluah ke nama utai ti nanggul sidaknya tadi. Ya ngemedias kati sidaknya tadi anang sekali-kali nyimpannya ke diri terbuka ngau pastor nuan terbuka ngau counselor nuan okay? Terbuka ngau bakih nuan ya ti ketua yagi ti ulih merik penjandi yang penemu ti badas ngagai nuan bekeni ke ulih nyeliah ke pengeringatnya ti ulih ngerusak penghidup nuan. Anang sekali-kali nuan uliah dirusak ketegal pengeringatnya. Pansuat darinya. Anang mendam ke diri. Anang murung ke diri. Anang sekali-kali. Laban orang ti bekanya dinga tu. Pedias ya. Nya alai belajar muka dari empu. Belajar beranau ngorang. Orang ti tau dikarap ke nuan. Anak ngeluah ke sengapa anak beranau ngurang ti nak tau dikarap legi ya ti sebebu ke pengawak pengelemik nuanya anang tu ukai kebetul anang beranau ngau orang ti ditemu nuan deka ngemai nyaduang pengelemik nuanya ngagi orang bukai
2: Sajurai 635 Belasar endur berjurai kemayu macam perkara nyadi tau ke ditapi kitai besari-sari berbelasar ke sukut penghidup tau ke ajar orang Kristian.
3: Di tiap hari Minggu pukul 10.15 malam, lalu tanduk ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

kita, api tok mau lalu nyerarai ngangus ke semua rumah dalam tempoh nak boleh 5 minit. Kati kita sebilik, udah bersedia. Padam ke suis, anang merat ke plak karan. Sitik plak, sitik ajak barang elektrik. Kemata ke dapur, anang ninggal ke utai ke dipandu. Api, endak ngantik kita datai. Sedia ke kerban, tentu ke tiap pintu rumah bisi habis nadai, sitik perengka pengerara api, ABC ngau smoke detector. Enti penusal ngenyet nyadi, anang panik. Meruang hari baru asap, pansut mau jampat, lalu kangau ke lumur 999. Reta tengkira uleh digiga, nyawa nade ganti. Pesan tu hari aku Marzella Sigai, begulengo YFM, nyeliah managi hari kengerarang.

Gaina sini. Terima kasih laban milih YFM. Terus bergulai kami di Miri 95.7 FM di Bandaraya Miri 98.0 FM. YFM, segulai sejalan.

kami puji gagal semua finalis SCSJ ke-9. Pemutus ringkat final SCSJ ke-9 ianya finalis Sporting Romles Walter, leka pemandu mana Nuan Bisintan di Kemuan Jonas Johnny Aman, finalis pemandu popular Mawat, persembahan pemandu mana Mawat, vokal pemandu mana Winnie Albert, lagu SCSJ pemandu popular Dayang Bintang Mawat, leka ngetiun Maxwell Frank.

hari tu udah nyadi tren berjalan laju, tau ke breeze walk kena mansut ke peluas sambil ngelantang ke ati. Breeze walk ke pemadu engkeman, ke alai kita berjalan 100 singkang dalam tempoh seminit. Kena nyeliah ke kita ari pedih kaki, maya breeze walk, berjalan lubeh dulu kira 5 minit. Kena ngangat ke isi. Kita megak patut ngenak kasut, engkeman bakal kasut juga. Seliah ke berjalan berdua berlubang, nangi ke kitai terterap, serta irup air kecukup sebedau ngepun ke berjalan. Kelimpeh uleh mansut ke peluah, breeze walk tok maneh ke pengerai tungkul ati kitai. Uleh ngurang ke stres serta ngeriang ke tubuh. Aku Caroline Kambak, YFM.

0: Maya kita suntua, nadai salah kat kita ingin jawab kaban tau ke diri sebilik.
1: Tang maya orang ngaga diri, ndak nemu. Henti udah ngutang.
2: Henti betul wisi duit kena maya. Padah dulu ngagai kaban.
3: Orang ke diri jauh kitanya, sigi lembau kau nagi ya. Lepas ndak nyamaya tinggai ke kita ringan. Pesan bayar utang kebantu, erik kami.
4: Wey,
3: ngau,
4: YFM.

Ambil puji gagal semua finalis SCSJ ke-9. Pemutus renggan final SCSJ ke-9. Ianya finalis Sporting, Romless Walter. Leka pemandu mana? Nuan Bisintan di Kembuan, Jonas Johnny Aman. Finalis pemandu popular, Mawat. Persembahan pemandu mana? Mawat. Vokal pemandu mana? Winnie Albert. Lagu SCSJ pemandu popular, Dayang Bintang, Mawat, Leka Ngetiun, Maxwell, Franklin Sarai.

juga pengawal SSJ 9 Tok Damo Juar. Terima kasih kepada para pembina yang penyumbang kami bini Albert Ari Subak serta kepada Tok Nadul Ujuk dan Mul Bau. Thank you so much bagi juri-juri malam tu ya. Juri-juri profesional lawan mudah terima aku sebagai vokal terbaik bagi SSJ 9 Tok. Terima kasih Anang Leju Anang Lembau Anang Putus Asa bertemu kita tahun ini lah. Thank you.

kita, api tok mau lalu nyerarai ngangus ke semua rumah dalam tempoh nak boleh 5 minit. Kati kita sebilik, udah bersedia. Padam ke suis, ana ngemerat ke plak karan. Sitik plak, sitik ajak barang elektrik. Kemata ke dapur, ana ninggal ke utai ke dipandu. Api, endak ngantik kita datai. Sedia ke kerban, tentu ke tiap pintu rumah bisi habis nadai, sitik perengka pengerara api, ABC ngau smoke detector. Entik penusal ngenyet nyadi, anang panik. Meruang hari baru asap, pansut ngau jampat, lalu kangau ke lumur 999. Retah tengkira ulih digiga, nyawa nadai ganti. Pesan tu hari aku Marzella Sigai, bergulai ngau YFM, nyeliah managi hari kengerara.

24 jam WiFM segulai sejalai engkau kita. Merinang kita engkau lagu-lagu piamega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Ninga ke kami WiFM segulai sejalai.

kami puji gagal semua finalis SCSJ ke-9. Pemutus renggan final SCSJ ke-9 ianya finalis Sporting Romles Walter, leka pemandu mana Nuan Bisintan di Kemuan Jonas Johnny Aman, finalis pemandu popular Mawat, persembahan pemandu mana Mawat, vokal pemandu mana Winnie Albert, lagu SCSJ pemandu popular Dayang Bintang Mawat, Lekang Otiun Maxwell Franklin Sa.

Maxwell Franklin Sarai.

Jadi terima kasih. Aku cukup gagati. Cukup nama yang tadi. Ada nyangka ke itu sebenarnya aku boleh masuk kategori dalam SPSJ ke 9 tahun 2026. Salah titik ya. Boleh nombor 2. Artis popular, lagu popular, lagu persembahan terbaik. Jadi terima kasih kepada kita semua kau dah nyokong lagu Daya Bintang tu. Jadi harap ke Peranak Menua Sarawak, artis tau ke penggiat seni Peranak Menua Sarawak udah nyingkang laban nyame. Pedak mata dunia kita boleh mansak walaupun lagi. Hari aku Mawat Daya.

0: собирай.
1: WAI
0: YFM. Нет, баруна.
1: Как?
0: WAI.

kita udah buka pintu, lalu bisi orang turi kita, tahan kami pintunya, nulung orang ke belakang kita. Lebih lagi inti orang belakangnya mai mai barang, orang ketuai, orang keribat ngandung serta orang ketimpang pendiau. Kadang-kadang perkara kemit berketupan, uliah mai mengelantang lagi orang bukai. Hati kita pun rasa lantang, inti udah nulung orang bukai.

0: Setiap pagi 6 pagi nyentuh 9 pagi. Segulai sejalai.
1: Tabik bala peninggal semua, bertemu kita dalam sampai pagi hari Minggu kena 11 hari bulan 10 tahun 2026. Aku pada kabin hari Meridasis ngulu ke sampai pagi tu bersemayang kita dalam nama Apai ngau anak ngau Roh Kudus, amin. Allah Ta'ala Apai, terima kasih kau dah nyaga ngau mata kami malam ke udah. Lalu pagi itu kami nemu, kami bergempur dekat Muji Mulia Kenamanuan. Lalu terima kasih ke pengelikun kudah di beri nongge kami, tuah limpah nimin nongge kami lalu pagi itu. Aku ke kami tahu, tu kasuh kami muka hati kami dekat ninga, kejakut nuan jakut penghidup, kengiring, kengembing dalam perjalai pengharap kami itu. Semayang itu diminta kami dengan Kristus, Tuhan kami, amin. Kemudian kita ingat ke baca Injil, ke dambik ke Injil Matthew bagi 22 ayat 1 hingga 10. Matthew bagi 22 ayat 1 hingga 10. Sempama pasal gawai tikah. Yesus selalu berjakut baru ngana jakut sempama ngagai orang mayaku ya. Perintah serga tau dibanding ke ngau siku raja, kenyedia ke gawai tikah ke anak lelaki ya. Yang ngasuh, bala orang gaji yang ngangau kurang kudah diambil ngabang datai ngagai gawai tikahnya. Tang sidak ngai datai. Ya lo ngaso bala orang gaji ya tibukai ku ya padah ke ngagai orang kudah diambil ngabang. Dinga kita. Aku dah nyendia ke pengerami makai besai. Jelu sapi aku ngau anak sapi aku tigemu udah disayat. Lalu semua utai udah sedia. Datai meh kita ngagai gawai tikah. Tang sidak nak tentu ibuah ke tesaunya lalu mupuk ngagai nur bukai siku kumai siku ngagai pengawak dagang ya lalu sidak ke bukai nangkap bala gaji bala orang gaji rajanya beduan lalu munuh sidak rajanya lalu ringat yang irum ke bala sedado munuh bala pemunuhnya lalu nunu negeri sidak udahnya ya bejaku ngagai bala ulun ya. Gawai tikah, udah sedia. Terang ke udah diambil ngabang, ndak tahu datai. Nyalai, berjalai kita ngagai jalan raya. Lalu ambil ngabang, ngagai gawai tikah tu semua orang kena temu kita. Pala ulun ya lalu mansang ngagai semua jalan raya. Lalu ngempuru semua orang kena temu sida. Orang ke mana, orang ke jai. Nyalai, balai tikah yang penuh. Laban bala pengabang. Injil Tuhan, puji kenuan Tuhan Yesus Kristus. Jadi selama pagi bala menyadi dalam Yesus Kristus, utai bisik nyadi lebuh kita ke medak utai ke daripada Yesus saritau. Siku raja nyedia ke pemakai ke besai ke anak ya. Semua udah sedia. Semina ke nadai, orang ke ngabang aja. Semua dah sedia. Kerapi ke gemuk, semua dah ada bunuh. Pemakai sudah sedia. Jadi kangau tu tadi digagak ya ke Tegal, ya ke mentas hati. Raja tu tadi mentas hati, lalu megak ya gagak aman. Siapa nak gagak ti anak nikah deh? Tang nak mukai-mukai orang ke dek kangau datai tu tadi, bala pengabang ngai datai. Kita ingat sekedak sedak ya, kini tadi kumai nah. Siku ngagai pengawak dagang ya. Lalu sedak kebukai jaigi pengawak nangkap bala orang gajinya peduan lalu munuah sedak. Jadi dituk kita medak pun penyelamat cerita tuai kita mensia. Allah Ta'ala nak kalak nak. Toka semampai ngangau kita mensia ngagai komini toka begulai ngau yampu. Sempekat ngau orang Israel, jaku ajar sidak Nabi, penatai Kristus, penghidup gereja, pengerami Eukaristia, tu genap bagi kangau pengerindu Allah Ta'ala ngamik berkunci dalam penghidup Allah Ta'ala mpu. Surga ukai semina nur kita datai dudi la tanya pemenuh kawul ngau Allah Ta'ala. Ti sabar niri ka tuka ngiga genap iku kitai mensia. Ngasuh sino bala menyadi dalam Injil tadi tajak pengerami tu nadai pengurang tang urang ke datainya ngai diambil sedak bah nama penyadi deh ditu kata meda nakak ya pemanah pemendar dalam Injil pengasih Allah Ta'ala ndak becipiang penyinu Allah Ta'ala diberi ndak becipiang Kristus datai ukai semena angge urang ke Arab pasal pengelurus tamaga ngagai genap iku urang kedeka nerima nimit ya nadai urang ditinggal ngagai kangau pasal pengudus pintu perintah surga tetap terbuka ngagai genap iku urang ke ngesal tuka berubah jadi kangau tu kangau ke serata dunia pengerinduk ya datai ngelekai ngagai genap bengkah menua di dunia tu tang tajak kita dipilih ukai pasal kita tu bisik bakal VIP tang pasal kangau penalu ngagai nimit Allah Ta'ala Allah Ta'ala nak kalah lejuk ngangau kita yang ngau sabar nganti hati kita ke nyawut au ngau pementas pengerindu, pengetan hati, tetap hati, ngau pengasih kita. Jadi pagi tu, belum menyedik dalam Injil Kristus, anang kita, medak pihak ajak kangau Allah Ta'ala tu. Kita patut nyendia ke hati kita ninting hari. Ngepan kita ianya pemanah ulah Kristus. Lalu lebuah, pengerami surga tu datai dalam penghidup kita, kita berkunci dalam mulia lalu kita tama ngaget pengaga lalu dia berlama-lama bergulai ngau Allah Ta'ala ti apai kita minta Maria kini kita tetap bersemayang ke kita tapi Maria penuh nimit Tuhan ngau nuan diberkat hari semua induk lalu berberkat amat anak hari kamai nuan Jesus Maria ti kudus sinai Allah Ta'ala bersemayang ke kami tiba dosa dia tahu ngau maya kami parailah amin awak kala tala ti pemaduk berkuasa merkat kita semua apai ngau anak ngau roh kudus amin.

0: Nama Gaga. Penuh online? Tunggu aku dekat madah ke kita. Follow Instagram kami, YFM Iban Official. Ingat ah, YFM Iban Official.
1: Bulan Oktober orang putih, nyak bulan lima kita dayak. Bak bulan tu, kita yang ngelabuh ke benih.
2: Jadi pantun dikena kita yang ngelabuh ke benih, yang nyak munyi tu.
3: Aku dekat balagu, munyi lemai hari tu ke bulan lima, gawak nanam padi. Nyulap ke jari cepat, padam daun napi, nyak gak ada daya atar ubah dunia nyadi. Yau gak ada lama, dua tiga hari, langkau lalu gagak. Pasang kajang kudi, kita gak gawa umai, anang pulai hari, ugal gak

0: nunggal tunggal ga anang jarang gagak sebulan kaki benih ga anang besai padi kita rugi rangkang ga buai magang tunung ngau api kita ga nyamai nunggal gawa lantang hati daro ga hati gaga nadai ngacau kaki batang ga udah buai umai kita tuci nunggal ga udah gaduk tau nanam ubi umai tanam mabis laka ngau padi ubi udah bebuah nak nupi babi kita ga tau makai sama asai padi tanah ga ngau minyak simpan dalam kali tuk benaka jaku nanyi nanam padi sagilak ke kita gawak inuk ngawala laki nurun sama serta berjalai batu na udi
1: Kucing 101.3 FM.

0: program Rundown Minggu tu. Nena Taika sekedar penerang, berkawan kau sekedar isu, tahu ke topik ketika rundown. Nama gas station, Kuching, Seri Aman, Sibu, Pintulu, Miri, Ngau Limbang. Minggu hari 6, jam ketubah, ngelang tengah hari.
1: Pengerap pagi, pukul

Buah Hatiku, lagu ke by Andrew Bonnie James Peningah, lagu dikenal ketai mungkau awak pengerap pagi kitai ke pagi tu bak pagi hari Minggu sari tu 11 hari bulan 10 2026. Selamat pagi, selamat mendeng ke YFM pagi tu. Pagi tu kita bergulai ngau aku Imelda Johnny tok kemel bak awak pengerap pagi nyentuk ke pukul 9 pagi tu lagi Peningah ya. Jadi mari selamat pagi sekali lagi serta nama berita kita semua Peningah. Garak ke berita kita mana, garak ke semua belak gerai pagi tu Peningah serta ngepun ke pagi kita ngau tucum ya ke maduk manis pagi tu Peningah ya. Okay, jadi sekali lagi mari selamat pagi ngagi kita nyangkanya benung ngiru pagi pagi tu tau ke kita nyangkanya benung nyikap diri ke dekat nurun ke gereja gini pagi tu tau ke kita nyangkanya udah barantau jalai kini jam ke dia tu ngarak ke berjimat maya berbaik ke kereta serta magak ngagi bala Peningah ke bukai nyangkanya ada mindah kini pagi tu udah tumu dani pagi mendiang ke YFM. Selamat pagi ngagai kita semua ya, kita ikediau di Seri Aman uleh mendiang ke kami ngena frekuensi 89.5 FM Bintulu, 97.5 Sibu, 87.6 Pemagak Kapit, 94.3 Miri, 95.7 Limbang, 104.9 FM serta mega kita yang kediau di Lawas boleh mendiang ke kami ngena 101.1 FM. Nak tinggal mega kita yang kediau di Bandaraya Kuching boleh mendiang ke kami ngena 101.3 FM ya. Jadi kelimpah harinya mega Peningah kita boleh mendiang ke YFM ngena RTM Click serta channel Astro 871. Ngarak ke program kita terang di pendiang ke kita pagi tu Peningah nyentuk ke penghujung program kita itu lagi nak ngira dini lain do kita jam ke dia tu. Jadi tu semua program kita ungkup ya ke pagi tu ba awak pengerak pagi tentu yang ada berubah Peningah ba jam ke terubah tu ada lepas tu lagi out dia kita sama balak mendiang ke program lagu-lagu puji sembah ba pagi hari Minggu lalu nangkan kenyak 7 pagi dia nu aku macam pesan berat ngau pesan bebat teng ngagi kita ke dekat nganjung pesan berat oleh email ngagi yfmiban@gmail.com pemegang oleh WhatsApp ngagi nombor konti kami 013-862-8422 ya. Nangkan kenyak pukul 7.30 pagi dia no kami nabur ke berita pagi hari konti YFM Iban di Kuching ya. Lalu buat jam kepenudi lagi Peningah dia kita dekat bergulai ngau Bishop Eri Sumpiang Jingan buat program Lalau Penghidup pukul 8 pagi tu lagi ke penudi dia kita dekat mendiang ke program Tungkat Semangat. Bukannya mai tu semua program kita ungkup ya ke pagi tu ba pagi hari Minggu 11 hari bulan 10 2026. Jadi sekali lagi mari selamat pagi ngagai semua bela Peningah ke pagi tu iku udah milih YFM jadi ke stesen pemerintang kita tu lagu ke dibai Josephine Jalin, Anang Ngelebu Aku, YFM, Segulai Sejalai.

Terima kasih. Menuju kita timendiang ke Radio Ngau TV RTM di seluruh mic kita berita ti amat Ngau ke pemadu baru. RTM klik bukai semina nabur ke berita aja

dunia tu kita ajak ngempu tang anang meh ninga kelalu besai laban enti ninga kelalu besai earphone tu boleh ngerusak penyeng kita. Volume earphone patut ndak lebih hari setengah lalu anang ndak lebih hari 90 minit nya baru ngam. Pesan tu hari aku Reza Reho ngau YFM segulai sejalai.

0: hati kita udah terlihat, udah rajai kurang ketega jakok serta ulah orang tik begede ketua tu tadi. Tang kita tetap megak rindu ke sida. Lalu perkara tu cukup berat di kerja. Bak penemunuan, bahkan ni cara kita rindu ke sida tu deh.
1: Ya, nang pedih di kerja, berat di kerja. Tu sekedar cara ke uliah diperhati ke kita ya. Kesatu, kerja utai ke mana? Ngagai sida ti begede ke kita, ti pedis ati ke kita, ti nak rindu ke kita, munyi kajar. Bak pengarap kita rindu ke munsuah kita. Tik munsuah kita nya lapar beri ya makai. Enti ya awas beri ya air. Perti nya utai tu pedis amat tu di kerja puan. Pedis lama ke buat bekeni kanuan nya tadi. Udah lagi anak rindu kanuan, udah lagi nya tadi.
0: Begede
1: ke kita. Lalu beri ya makai.
0: Maya ya lapar beri makai.
1: Beri makai. Maya ya awas beri kita air. Jadi badunya pedis di kerja tang lebuah kita nya tadi bisi pengarap buat Tuhan. Laban Tuhan udah ngajal kita. Kita yang tahu sekali-kali baka orang ke begedek ke kita. Kedua, sebut utetik mana bak sidak ke nyumpah kita. Selalunya kita nanti orang nyumpah kita. Kita yang megak kak nyumpah orangnya.
0: Aman.
1: Jadi artinya Tuhan yang tadi sebaka belak tinggi yang sumpahnya. Nanti orang nyumpah kita, kita yang tahu nak memberkati ya. Sebut jakuk berkat. Laban awak kedua-dua diberkat lalu sumpah ya nak ngasih. Kita tetap nyebut utai kemana pasal sidak ti begedik ke kita. Anang ditih kerentak sidak ya. Orang berjaik kita, kita lalu ngagak ke penyai kan ngagaya. Nanti utai nadai, dia ada-ada ketuanya udah salah.
0: Lalunya tadi nyo ngamat ke jakok ya
1: menyana. Ngamat, lalu bisa mesumpah hanya tadi ya. Laban nama kebaya tua nyo ngamat ke utainya. Ngasuh utainya datai reti ya. Tangti tuanya tadi madam ke engau pengerindu, madam ke engau engau jakok berkat, dia utainya tadi tau nak ngasih ya. Baik ya, tau kan nak ngasih bagi tempo. Kelimpah harinya kita maga uli habis sampai kesidak ting lesai ke kita. Ingat, anda malas penyai engau penyai. Utai ke pedih maga di kerja kita, berkeni ke kita dekat bersampai ke orang yang selesai ke kita. Nah, dari kalau utai itu nyadi badunya tu, bahkan kita bersampai, ngutua, nyumpah ya. Tulah ya ilah ku kita. Tanpa aja kita orang Kristian nak menyinya bersampai, berkat ke ya, sedar ke ya Tuhan. Aneh malas, penyai ngepenyai.
2: Plasar Jurai 6.35 Belasar, endul berjurai kemayu macam perkara nyadi, tau ke ditapi kita, bersari-sari berbelasar ke sukut penghidup, tau ke ajar orang Kristian.
3: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 malam, lalu tantu ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

Safety Chua, pengangsian kata diri bergunamat nak ngira nama pengawak di kerja kita. Nak ngira berantau kelempung, nanti nadai hati kamat kerjaya, tentu pengawak di gagak kita yang nak pulai ke pemujur. Dan dia penangguh badunya tu dah ulih diputarkah. Sekali lagi, dalam hati kita bu, nampuan pengangsian. Biar berinsat dulu, nampi kesenang untuk diri lah. Pesan tu hari aku, Grace Safety Chua, berbulan dengan YFM.

0: Iya, nyana kak kita mendeng ke program lagu-lagu puji sembah bak pagi hari minggu peningah. Jadi udah lepas tu lagi, dia aku dekat maca pesan berat dengan baga pesan berbatang. Kita boleh nganjur dengan email yfmiban@gmail.com serta baga boleh WhatsApp nombor konti kami 013-862-8422.
1: Isi, oh isi.
2: Nama Indi.
1: Bekeni kekukan nulis pesan berat tu ne.
2: Pesan namanya?
1: Pesan pemandu.

0: Maya orang mati, ngetas ulit, ndur nyenggai, tau ke ngetas ulit. Orang kemati, tau ke diketas ulit, ngau kemaya nganju orang kemati. Namunan?
1: Oh, bekenya. Bah, bekenya ku kan nganju orang yang udah nyak dah. Agi ngena fake gak kah?
0: Ih, nada agi ngena fake dia tu. Dia tu, sidak ngasuh nganju ngena email aja. Send aja ngaga email yfmiban@gmail.com. Namunan? yfmiban@gmail.com.
2: Okey, bukannya macam cara dikena kita nganjung pesan berat atau ke pesan berbatang bagi kami YFM peningan. Jadi pesan kita ke Truba, pesan pemati datai Ari Mambang Anak Gira ngari ke sidak sebilik, madah ke pemati inai sidaya ianya Dindun Anak Melina. Dindun Anak Melina udah nadai kena 11 hari bulan 10 2026. Jadi pesan tu dituju ke ngagai kepembelayan ke dia ba merunjau ajuang nanga buai jelau atas nanga jelau sungai Sibau, Gawis, Bungkeng, Batu Linteng, Jaluh, Meribuang Padih, Meribuang Layau, Sungai Kabang, Pelipuak, Penyelanih, Lubau, ngau semua kepembelayan ba Kucing, Miri, Bintulu, ngau kebukai ia kengelala Dindun Anak Melina ya. Dindun Anak Melina. Jadi atau dekat di Sengai berbalam mayuah kena malam hari 2, 13 hari bulan 10 2026 lalu dekat di Anjung ke Pendam Christian Anglican, Lubuak Pau, kena pagi hari 3, 14 hari bulan 10, 2026 ya. Jadi itu dekat di Intu Berumah John, Kron Padih Betung. Jadi kat nemu ngau silik lagi kita tahu bertanya terus ngagai Mambang Anak Gira bernumu 017-946-8305 ya. 017-946-8305. Aku nak baru pesan tu peningal. Pesan pemati tu datai hari Mambang Anak Gira ngari ke sedar sebilik madah ke pemati Indaya ianya Dindun Anak Melina. Dindun Anak Melina udah nadai kena 11 hari bulan 10 2026. Jadi pesan tu dituju ke ngagai kepembelayan ia ke dia merunjau ajuang nangga buai jelau atas nangga jelau sungai Sibau, Gawis, Bungkeng, Batu Linteng, Jaluh, Meribuang Padih, Meribuang Layau, Sungai Kabang, Pelipuak, Penyelanih, Lubau, ngau semua kepembelayan Bak Kucing, Miri, Bintulu serta mega kepembelayan ia kebukai ia ke enda uliah dirintai ke ditu ia ke ngelala Dindun Anak Melina ya. Dindun Anak Melina. Jadi ia tu dekat di Sengai berbala mayuah kena malam hari 2, 13 hari bulan 10, 2026 Berumah John Kron Padih Betung lalu dekat di Anjung ngagai Pendam Christian Anglican Lubuak Pau kena pagi hari 3, 14 hari bulan 10, 2026. Penerang ke silik kita tahu bertanya terus ngagai Mambang Anak Gira bernumor 017-946-8305. Okay. Lalu pesan tik kedua tu peningat pesan pemati tu datai hari Priscilla Anak Doni Steven tau ketitun. Pesan pemati tu datai hari Priscilla Anak Doni Steven tau ketitun. Jadi pesan tu madah ke apai sidak ya Doni Steven Anak Suting tau ke Tibin tau ke laki cinta Anak Singken. Doni Steven Anak Suting tau ke Tibin tau ke laki cinta Anak Singken. Singken ya udah nadai kena 9 hari bulan 10 2026 lalu dekat di Sengai berbala mayu berumah nombor 166 Kampung Teratai Jalai Berayun kena 11 hari bulan 10 2026 hari Minggu lalu dekat dikubur kena pagi hari 1 13 hari bulan 10 2026 Bapendam Roman Katolik Sri Aman ya. Jadi pesan tu dituju ke ngagai kampung belayan ke dia ba Basik, Ijuak, Tekalung, Langkeng, Tawang, Seduku, Gran Stumbin, Tanjung Bijat, ngau semua kepembelayan ia kebukai, ia kenda uliah dirintai ke Ditut Magang, ia kenglala Doni Steven, Anak Suteng, tau ke Tibin ya. Jadi semua kita dipinta datang magang. Jadi penerang ke silik lagi kita tau bertanya terus ngagai Priscilla, tau ke Titun, bernumor 0183801660 ya. Aku nanuk baru pesan pemati itu datai Ari Priscilla Anak Doni Steven tau ke Titun madah ke pemati apa ya ianya Doni Steven Anak Suting tau ke Tibin tau ke laki cinta Anak Singken. Jadi pesan tu madah ke Doni Steven Anak Suting tau ke Tibin tau ke laki cinta Anak Singken. Udah nadai kena 9 hari bulan 10 2026, lalu dekat di Intu Bebala Mayuah ba rumah 166 Kampung Teratai Jalai Berayun kena 11 hari bulan 10 2026 hari Minggu Saritu, lalu dekat di kubur kena pagi hari 1 12 hari bulan 10 2026 ba pendam Roman Katolik Sri Aman ya. Jadi pesan untuk peninggal dituju ke ngagai ka pembelayan ya ke dia ba Basik, Ijuak, Tekalung, Langkeng, Tawang, Seduku, Gran Stumbin, Tanjung Bijat, ngau semua kapan belayan ia kebukai, ia kenda uliah dirintai ke Ditut Magang, ia kenglala Doni Steven Anak Suting tau ke Tibin ya. Doni Steven Anak Suting tau ke Tibin. Semua kita dipinta datang magang. Jadi penerang ke silik peninga kita tahu bertanya terus ngagai Priscilla tau ke Titun bernumor 0183801660 ya. Kunanuk baru 0183801660. Jadi pesan ketiga tu peninga, pesan pemati tu datai Ari Rozi Layan Anak Andeng tau ke Indai Anis ngari ke sela sebilik madah ke Apaya Andeng Anak Abeng Andeng Anak Abeng tau ke Apai Ayak tau ke laki senior Anak Jemat ya, tau ke laki senior Anak Jemat Andeng Anak Abeng tau ke Apai Ayak tau ke laki senior Anak Jemat tau ke seni Anak Jimat udah nadai kena 9 hari bulan 10 2026. Jadi pesan tu dituju ke ngagai kabar belayan ikedia ba Garu Serikai 4 buah rumah panjai Berayang Mudung Tapeng Ujan Kop Ibus 2 buah rumah panjai Kerapa 5 buah rumah panjai Tusuk Kemedu Sari Sungai Tapeng Tukup Jagit, Melaban, Simpang Sari, Balai, Pakan Bukit Tinggi, Suai Rumah Robert, Pelasu Ruban, Lubuk Pisang Gerigat, Tua Rumah Layang Nanga Ibus, Pangge, Sungai Rumput, Ngkabang, Menggeris Dua Berumah, Sungai Pasir, Empayang Kabung, Lubuk Kerukuh Krian Seratu, Sendi, Pemaga Kepembelayan Berpanjang Ruban, Dasya Seratu, Sungai Kabang Ruban, Kerangan Rusak Kaki Wong Seratu, Nanga Keliak Krian Seratu, Sungai Raba Krian, Mendas Atas Ngebaru, Bala di Betung, Kampung Tangguh Sebuyau, Sungai Mudeng Ngau Kepembelayan ya kebuka ya. Jadi mayang itu ianya kena Serito hari Minggu, 11 hari bulan 10 2026, lalu dekat di kubur kena hari 1 12 hari bulan 10 2026 ya. Jadi semua kita tadi dipinta datang magang ngagai rumah Frederick Suli Anak Jawa ke terumah Jawa ke Lama Sungai Kerubung Selalang Serikai ya. Kunanduk baru pesan tu peninga. Jadi pesan pemati tu datang hari Rozi Layan Anak Andeng tau ke Indai Anis ya ngari ke sedas bilik madah ke Apaya Anding ane abing, anding ane abing, tau ke apai ayak, tau ke apai ayak, tau ke laki senia anak jemat, tau ke laki senia anak jemat udah nadai kena 9 dari bulan 10 2026. Jadi itu dekat di Intu Bebala Mayuah kena hari Minggu 11 dari bulan 10 2026, lalu dekat di Intu Berumah Frederick Suli anak Jawa, tau ke terumah Jawa Kelama Sungai Kerubung Selalang Serikai ya, lalu dekat di Anjung kena hari 1 12 hari bulan 10 2026. Pesan tu peninga dituju ke ngagai kepembelayan kediau Bagaru Serikai empat buah rumah Berayang Mudung Tapeng Ujan Kup Ibus dua buah rumah panjai Kerapak lima buah rumah panjai Tusuk Kemiduk Sari, Sungai Tapeng, Tukup, Jagit, Melaban, Simpang Sari, Balai, Pakan Bukit Tinggi, Suai Rumah Robert, Pelasuk Ruban, Lubuk Pisang Gerigat, Tuan Rumah Layang, Nanga Ibus, Pangge, Sungai Rumput, Ngkabang, Menggeris Dua Berumah, Sungai Pasir, Jabe, Sedih, Sedih, Kepayang, Empayang Kabung, Lubuak Kerukuah Krian Seratuak, Panjai Ruban, Desia Seratuak, Sungai Kabang Ruban, Kerangan Rusak, Kaki Wong Seratuak, Nanga Keliak Krian Seratuak, Sungai Raba Krian, Mendas Atas Ngau Baruah, Bala di Betung, Kampung Tangguh Sebuyau, Sungai Muding, Ngau Kabang Belayan yang kebuka ya. Ia kenglala anding anak abing ya, kenglala anding anak abing. Okey, tau ke apai ayak, tau ke laki senia anak jemat. Okey, yang tadi pesan ia kebisik diterima kami buat YFM ngagi kita ke dekat nganjom pesan berat tau ke pesan berbatang boleh terus email ngagai yfmiban@gmail.com yang megak boleh WhatsApp terus ngagai nombor konti kami 013-862-8422 ya. Tu lagu ke dibaik Jimmy Nyayeng Bungai Urang.

0: cara nganjung pesan berat ngakai YFM ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
1: Ya, lagi nampung baru pesan kita ke pagi itu peninga pesan berat. Jadi pesan ke sekali itu pesan pemati madah ke Romi Tagi anak tamuang. Romi Tagi anak tamuang udah nadai kena 10 hari bulan 10 2026, bak Kelang Selangor. Jadi itu dekat di Baik Pulai ke Kapit kena 12 hari bulan 10 2026. Lalu dekat di Sengai bak Rumah Kenyaleng Nanga Sengkaranji Sungai Menuan Kapit. Lalu dekat di Anjong ke Pendam Nanga Buluk Sungai Menuan Kapit kena hari 3 14 hari bulan 10 2026. Ya, jadi pesan tu dituju ke ngagai kepembelayan Sekayuk Sungai Menuan Kapit, Rumah Jambum Nanga Ensilai Batarajang Kapit, Rumah Ngelai Sungai Yong Kapit, Rumah Mamat Nanga Buan Batarajang Kapit, Rumah Mikai Sungai Sud Kapit, Rumah Kaya Sungai Sud Kapit, Kepembelayan Baru Mempaling Bayung Serikai, Rumah Denis Langok Ulu Sungai Amang Kapit, Ngau Semua Kepembelayan di Sungai Mapai Kenawit serta Kepembelayan yang kebukai yang kena uliah dirintai ke Ditu Magang. Semua kita dipinta datai ngau ngesah penusah rabat tu au. Jadi aku nanduk baru pesan tu peninggal pesan pemati tu madah ke Romi Tagi anak tamuang. Romi Tagi anak tamuang udah nadai kena 10 hari bulan 10 2026 di Kelang Selangor. Jadi itu dekat di Baik Pulai ke Kapit kena 12 hari bulan 10 2026, serta dekat di Sengai Bar Rumah Kenyaleng Nanga Sengkeranji Sungai Menuang Sungai Menuan Kapit. Lalu dekat di Anjung ke Pendam Nanga Buluk Sungai Menuan Kapit kena hari 3 ya 14 hari bulan 10 2026. Pesan tu dituju ke ngagai kepembelayan Sekayuk Sungai Menuan Kapit, Rumah Jambun Nangan Silai Batarajang Kapit, Rumah Ngelai Sungai Yong Kapit, Rumah Mamat Nanga Buan Batarajang Kapit, Rumah Mikai Sungai Sud Kapit, Rumah Kaya Sungai Sud Kapit, Kepembelayan di Rumah Paling Bayung Serikai, Rumah Denis Langguak Ulu Sungai Amang Kapit, ngau semua kepembelayan di Sungai Mapai Kenawit ya, serta kepembelayan yang kebukai ya kena uliah dirintai ke Ditu Magang. Lalu pesan ti nangkan ketuk peninga pesan ngetas ulit. Pesan ngetas ulit tu datai ari Dain anak magat tau ke Inai ID madah ke pengawak ngetas ulit ni yang Inai sedak ya yang nyanyiang sandang anak uncat tau ke Inai sebit. Jadi pesan tu madah ke ngetah sulit ni yang sandang anak uncat tau ke Inai sebit. Jadi pengawak tu dekat di atur kena malam hari 6 nguan ulit 17 hari bulan 10 2026. Lalu pagi hari Minggu 18 hari bulan 10 2026 ngetas ulit ya. Jadi pengawak tu dekat di atur bak lot 2501 Tudan Desa Ras Pes 6 Jalai Desa Ras Lorong Desa Ras 1B Miri. Pesan tu dituju ke ngagai kepembelayan di kediaman Rumah Kaleng Nanga Baluah Ngemeh Kenawit, Rumah Nyalung Ngau Rumah Suzuzi Lili Sungai Baluah Ngemeh Kenawit, kepembelayan ba Beginda Ngau Rumah Linggi Nanga Selaut Ngemeh Kenawit, Nanga Ngungun, Nanga Niru, Nanga Bat, Nanga Jagau, Ngemeh Kenawit. Pemegang kepembelayan di Kucing, Sibu, Bintulu, Miri, ngau kepembelayan di Kebuka, ia kena uliah dirintai ke Ditu Magang, ia kengelalan ni yang sandang, anak uncat, tau ke Indai Sebit ya. Ni yang sandang, anak uncat, tau ke Indai Sebit. Penerang ke silik kita tahu bertanya terus ngagai Dayin anak magat tau ke Indai ID bernombor 0198681291 tau ke Jeffrey Manai 0137698655 ya. Aku nak baru pesan untuk peninggal. Pesan ngetas ulit tu datai hari Dayin anak magat tau ke Indai ID madah ke pengawal ngetas ulit ni yang Indai sedak ya, yangnya ni yang sandang anak uncat tau ke Indai sebit, ni yang sandang anak uncat tau ke Indai sebit ya. Jadi pengawal tu dekat di atu kena malam hari 6 17 hari bulan 10 2026 nguan ulit, lalu pagi hari Minggu 18 hari bulan 10 2026 ngetas ulit. Pengawal tu dekat di atu lot 2501 Tudan Desa Ras Pes 6 Jalai Desa Ras Lorong Desa Ras 1B Miri ya. Jadi pesan tu dituju ke ngagai kepembelayan ke dia baru rumah kalau rumah kaleng nanga baluah ngemeh kenawit rumah nyalung ngau rumah Suzuzi Lili sungai baluah ngemeh kenawit rumah Beginda ngau rumah Linggi nanga selawut ngemeh kenawit nanga ngungun nanga niruak nanga bat nanga jagau ngemeh kenawit Kucing Sibu Bintulu Miri ngau kepembelayan ke bukai kena uliah dirintai ke ditu magang ya keng lala niang sandang anak uncat tau ke Indai sebit ya, niang sandang anak uncat tau ke Indai sebit. Jadi penerang ke silia kita tahu bertanya terus ngagai Dain anak magat tau ke Indai ID bernombor 0198681291 tau ke Jeffrey Manai 0137698655 ya. Nyak meh pesan berat ia ke bisik diterima kami bawa YFM nakak ke pagi untuk peninggal. Kita boleh terus nganjung agak email kami yfmiban@gmail.com yang mega boleh terus WhatsApp ngakai nombor konti kami 0138628422 7:30 tu lagi mai kita mendiang ke berita pagi hari YFM Iban di Kuching.

0: Hello, aku Jacob Reza. Kita boleh dengar ke YFM di Betong, bak frekuensi 99.5 FM.
1: Bintang P. Ramli 2026 kini sampai ke kemuncaknya. 6 finalis bakal memberikan persembahan terbaik demi merebut gelaran juara. Siapa bakal memikat hati juri dan siapa bakal dinobatkan sebagai juara? Bersama pengacara anda, Nabila Huda dan Tony Yusof. Dimeriahkan lagi dengan artis jemputan Aina Abdul, Amir Masdi dan Danny ke puncak Bintang P. Ramli 2026 Ahad 11 Oktober 2026 pukul 9 malam bertempat di Detar Putra Unimas Kota Samarahan Sarawak. Dan sebelum tirai dibuka, jangan lepaskan peluang untuk saksikan Kapet Merah bermula pukul 8 malam. Kemuncak Bintang P. Ramli 2026 semuanya hanya

Selamat pagi, dia tu kita bergulai ngau aku, Imelda Johnny. Bab berita pagi hari Minggu, 11 hari bulan 10, 2026. Keterubah tu batang berita. Sarawak nguna pengeraja asa air ngau tenaga bersih. Dikena mata pemeranak pukuk palan data. Paip gas kidurung sama laju negap ke infrastruktur tenaga Sarawak. Raban nembiak patut ngebuan prinsip ditegap landiak mutau hari teparuak penangguh digital. Nyat tadi batang berita lalu tu isi berita. Kepala Hakim Sabah Ngau Sarawak, Dato' Azizah Nawawi antara rintai nama penerima terubah darjah kebesaran negeri Sarawak berserimai ngau pengerami ngintu hari pengada ke-80 Tuai Pemegai Menua Sarawak Tun Pehin Sri Dr. Wan Junaidi Tuanku Jaafar di Astana Negeri Sarawak di Kuching. Ia nerima darjah Panglima Negara Bintang Sarawak PNBS Tik Mike Gelar Datuk Seri. Sama nerima anugerah sebaka ianya Yang di-Pertua Dewan Negara Datuk Awang Bimi Awang Ali Basah, Datuk Abdul Wahab Aziz ngau Datuk T. Ah Ching. Perbak ngaunya bisi empat ikut nerima midul tanda pangkat darjah Panglima Gemilang Bintang Kenyalang PGBK. 6 ikut nerima darjah Jasa Bakti Sarawak DJBS. Bisi 23 ikut nerima darjah Panglima Setia Bintang Sarawak PSBS. Sepenyampau 1,350 ikut dirintai nerima medal tanda pangkat berserimai ngau pengeraminya. Berebak ngaunya 5 ikut Raban Servis Dutu Terbaik FDS di bebadi nyawa bak penusah Bilung Kabang di Long Lelang, Ulu Bram kena 8 hari bulan 9 tu tadi dirintai ke nyadi penerima Pegawai Bintang Sarawak PBS secara anu merta. Sidak tu ianya niang Kapten Zainal Afiq Bisham, niang Dr. Aino Bahrah Kamarudin, niang Alexan Adit Henry, niang Debra Moset ngau niang Jesse Payak Jok. Anugerah tu nyadi ke kelai ngagai servis ngau jasa sidak limaknya lebih berjalai ke tanggung pengawak merik servis ngintu pengerai komuniti. Pemisi pengeraja asa air ngau kuasa karan bersih merik penglebih ngagai Sarawak dalam mata pemansang palan data kelebih lagi dalam nangku peminta sistem penyelap ngau operation industrinya. Premier Sarawak, Dato' Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg madah ke penegak pengeraja asal tu boleh nyungka penumbuh ekonomi negeri nengah pengawak mengemeran ke teknologi. Ia maksud ke jakut tu maya pengawak baris ngau gempuruk besai ke diatur berserimai ngau pengerami ngintu hari pengada ke 80 tahun Tuai Pemegai Menua Sarawak di Padang Merdeka Kuching. Ia nyemetak madah ke pemansang moda mensia Pansia Innovation ngau pemeruan rampak menua berguna amat ngambil ke Sarawak nyadi kuasa ekonomi baru di rantau tu lebih datai bak tahun 2030. Antara sektor ti nyadi fokus nyerangkum semikonduktor, pengawak ngeluar pemaduk maju, tenaga gadung ngau hidrogen. Bak perkara bukai Premier Sarawak Dato' Patinggi Tan Sri Abang Johari madah ke Petroleum Sarawak Berhad Petros benua ngemansang ke paip gas pemanjai 65 km hari kidurung ngagai zon perindustrian sama laju di Bintulu. Projek tu dekang ngenegap ke agi infrastruktur tenaga Sarawak. Nyak sebagi hari pengawak berjalai ke Sarawak Gas Roadmap. Digagak dikena nyambung bekau gas ngagai kandang menua bukai di negeri itu. Inisiatif tu ngembuan tuju merangsang penumbuh ekonomi serta nyukung guna industri ti majak ngerembai. Kok ia nambah, pemisi kuasa bersih nyadi penglebih ngagai Sarawak mata pukuk dalam sektor semikonduktor, pengawak ngeluar pemaduk maju, hidrogen ngau metanol.
Nembia reba baru patut ngembuan prinsip ti tegap dikena beda antara perkara positif ngau negatif dalam dunia digital. Sapit Menteri Besar Dato' Amau Fadilah Yusof madah ke tunjang penghidup ti tegap guna amat dikena nentu ke raban nembia nak mudah terpejuh ngau isi digital tingayan ke elemen kasa serta gaya bersemekiah tinglui ari pematut. Kaban Parlimen Petra Jaya Nyamadah ambil kebanding dia pengawak terlalu terbuka ngagai media rama ngau video games serta nak panjai runding nyaknya di faktor cara nembiak rabak baru berunding ngau ngereja ular. Ia maksud ke jakunya ramba program motivasi bersedia napik perkara jemah ilak sesi dialog begulai ngau sapit Menteri Besar ke diatur bak Dewan Serbaguna Taman Sukma di Kuching. Pengawak tu diguluk lebih 100 ikut nembiak rebak baru berumur 13 ngagai 18 tahun hari sita Kaunsel Negeri Samariang. Dia tu kita benar mendeng ke berita pagi hari YFM Kuching. Mansia mayuh dilalau ngambil ke ngemberat perkara pengerai runding serta minta bantu nyemak betapi ngau stres dalam penghidup bersari-sari. Menteri Communication Datuk Seri Fahmi Fazil madah pengerai runding mesti dikemberat ke seriris ngau pengerai tubuh kelebih lagi lebuh napi peminta bak perkara gawa ngau ruang bilik. Dalam siti penerang Facebook nyerumbak ngintu ari pengerai runding sedunia kemari ia maga meransang sidak tingasai ke diri balat tusah tau kemau napi penangguh ke diri-diri ngambil berkunci ke pengirau ati ngau orang ti dikarap ke sidak. Hari pengerai runding sedunia diintu kena 10 hari bulan 10 ninting tahun dikena merik penyedau senentang pemesai guna pengerai runding. Pemansang Eko Dagang Temuai dekanya difokus baru bak sita Kaunsel Negeri Opau berengkah tahun baru. Inisiatif tu ngemuan tuju dekan nyungka penatai pemisi serta muka peluang gawa ngagai peranak menua pesisir. Kaban Kaunsel Negeri Opau, Billy Sujang Madah, potensi rampak menua asal nyengkawum kampung, gunung ngau ai uang ulih dikemansang nyadi produk dagang temuai berpelasau ke komuniti. Peranak dekat bisik peluang ngulih ke penatai pemisi dengan cara nyedia ke palan homestay nyadi malin temuai serta nyua pemakai asal menua tu. Ia maksud ke Jakutu lebuah bak program pemekasaan hutan simpan kekal melalui penglibatan komuniti dalam ekopelancongan dan konservasi bak pusat kecemerlangan teknologi Sarawak Lundu. Nguasa sains, teknologi ngau innovation bak raban nembiak rebak baru berguna amat dikena muka peluang ngagai sida mansiak bidang bertanam moden. Kaban Kaunsel Negeri Tanjung Batu, Junipang Leong Ming Madah, nyak nyengkau mansiak teknologi baka peminta tiru, drone ngau bioteknologi. Ngena teknologi ke bangsa tu bisi potensi nungangkat ke pemanah pemansut serta nyukung pemansang sektor bertanam ti meruan agi. Ia madah munyinya bak pengawak berjadi ke program Putra Bakti Mega Youth Explorer Bintulu 2026. Raban nembiak di Miri dipinta ngau masuk kelab ngau serakup. Pengawal ngambil bagi ngau cakah dalam gerempuang berguna amat dikena negi ke pengarap ati ngagai diri empu ngansah pengelandiak nyadi ketuai serta nyedia pangku pengawak tik mana ngagai pemansang komuniti. Datuk Bandar Miri, Kemegak Kaban Kaunsel Negeri Pujud, Adam Yi Siu Sang madah ke pengawak ngawa diri ti bansanya megak muka peluang ngagai raban nembiak ngeremai ke kawa ramah sidak serta ngawa diri dalam pengawak nyadi volunteer. Ia madah menyinyak bak pengerami nutup program intervensi belia tidak berpersatuan 2026 di Miri. Dikenang ujung ke berita pagi tu batang berita baru.
Sarawak nguna pengeraja asal air ngau tenaga bersih dikena mata pemerana pukuk palan data. Paip gas kidurung sama laju negap ke infrastruktur tenaga Sarawak. Raban nembiak patut gembuan prinsip ditegap landiak mutau ari teparuak penangguh digital. Nyanaka berita pagi hari YFM Iban di Kuching, beritanya tadi ditusun Monica Gary serta disalin Matthew Abu hari bilik berita RTM Kuching. Salam Malaysia Madani. Salam sejahtera.

0: Kami orang Melayu Sarawak.
1: Yoko tolon kadazan dusun.
2: Aku orang Iban.
3: Nan norindu.
4: Ake ca kenyah.
5: Kok lo menanam.
0: Oku nyaa bidayo.
1: Ambo orang Kelate.
4: Wo si Huaren.
6: Nangira sapa ngau arini penatai kitai. Siti ari utai ke dikedeka mensia dalam diri. Ianya deka hidup segulai sejalai. Serta diau bergelumu. Nya alai kena ngenatai ke perkara tu. Dia mensia mayu dekat bebenar hidup berakup lalu nak ulih ngai jauh dari pangah diri. Rindu tahu kena dia deh mensia sanggup ngubah terimpu awak kesida ulih ngelebak ke diri hidup bukulai ngau orang bukai. Kelebih lagi bangsa tindak sama pemakai. Jaku ngau sida dan tajak pihak mensia mayu mega bisa penanggul tahu ke pengurang yang empu ke ngujung ke orang belayak bermunsuh serta benci ke pangah diri ke ngujung ke perang tahu nyadi. Penusah kebegetuk, ukai seminat nyadi antara menua ajak dan menggap nyadi dalam ruang bilik derimpu, bangsa serta kesama jalai pengarap. Bermunsuh, tau ke perang tu, nyadi lebuh mensia nak alih bersabar agi. Anda agi, lebuh maya rundiang sida alih laban penyumbung, dingi ke diri serta ngira derimpu ajak. Anda guna kita bermunsuh, perang kebepun ari mensia ti ngai agi berakup dekat ngerusak reta tengkira, ngancur ke utai ke digagak. Putus kekawa antara pupuraban bangsa. Dan utai tengah suah sinu agi, ianya mensia mayuah dekat lenyau orang dikesayau sida. Bangsa ngau menua kitai dekat lemai, lalu mudah alai menua-menua bukai, datai ngeruga menua tu. Arameh kitai nan ke penyerakup, ti udah diasai ke kitai, ari dulu menya. Sayau ke menua, sayau ke bangsa. Kitai sama sebaka, berserakup mai pemujur.
7: Pesan tu Ari YFM. Kejayaan yang kita perolehi hari ini bukan kerja saya seorang. Ia adalah kerja kita semua dalam Dewan dan Rakyat Jelata. Memang benar, kini tu wang lakar khas Sarawak. Sarawak tanggarlah begitu baik, begitu maju. Alah tujuannya tepat dan mempunyai prestasi ekonomi yang berlainan. Bahkan Perdana Menteri mengatakan Sarawak ke depan sekali dalam Malaysia.
8: Yang amat berhormat Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg Premier Sarawak.
9: Tahbih puji gagal semua finalis SCSJ ke-9. Pemutus rengga final SCSJ ke-9 ianya finalis Sporting Romles Walter, leka pemadu mana Nuan Bisintan di Kemuan Jonas John Yaman, finalis pemadu popular Mawat, persembahan pemadu mana Mawat, vokal pemadu mana Winnie Albert, lagu SCSJ pemadu popular Dayang Bintang Mawat, leka ngetiun Maxwell Franklin Sarat.

0: Sulu Kunci Rusuk. Lagu kedibai Raweng Syaris Jawa Peningang. Ujung ke jam kita dia tu pukul 8 pagi. Bunyi kekubah jam ke terubah tadi. Pukul 8 pagi dia kita dekat bergulai ngau Bishop Eri Sumpeng Jingan buat program Lalau Penghidup ya, Siti program tik di keluar ke Melati Badi hari YFM Iban di Kuching. Jadi mari selamat pagi dengan guys semua belah peningah ya, ke baru aja masa radio ke pagi tu. Terima kasih ya laban milih YFM jadi ke stesen pemerintang kita bakal ke pagi tu. Nangira dini alenu kita jam ke datuk mending ke kami buat YFM ngarap ke terus perindang. Jadi data peningah mai kita terus mendeng ke program Lalau Penghidup Gulai Ngau Bishop Iris Sumpeng Jingan.
1: Selamat hari Minggu, selamat bertemu baru. Sekali lagi aku Bishop Iris Sumpeng Jingan datang baru setiap gulai ngau peningah program Lalau Penghidup. Minggu tu hanya Minggu Trinity ke-19. Lalu baca Injil kita yang diungkup ke minggu itu, diambil dari Injil St. Matthew bagi 22 ayat 1 hingga 14. Injil St. Matthew bagi 22 ayat 1 hingga 14. Yang itu tak pada kita bebop nyanggup baru, lambar 34. Lambar 34. Nyala dia itu kemaca gentran Injil itu. Jesus agak kena jakut sempama, berjakut dengan orang mayu. Perintah surga baka raja siku tinyenia kegawai tikah ke anak lelaki ia. Ia ngasuh bala nembiak ia ngangau ke pengabang kudah kena ambil ngagai gawainya. Tang sidak ngai datai. Nyala yang ngasuh sidak nembiak ia dibukai mai pesan temunya itu. Padah ngagai pengabang, gawai aku dah sedia dia tu. Sapi ngajelu tigemu udah dibunuh. Semua utai sudah disedia ke magang. Aku minta kita datai ngagai gawai tikah. Tang sidak kudah kena ambil ngagai gawainya dah ibuah. Lalu gereja pengawak diri. Siku nurun kumai, siku nurun ke kedaya. Lalu sidak dibukai nangkap nembiak raja. Malu sidak lalu munuh sidak. Raja balat ngeransi. Ia ngasuh sedadu yang munuh sedak di munuh nembiak ia serta nunu negeri sedak. Kuyanya ia berjakuk dengan sedak nembiak ia kuya gawai tikah tidak atur aku dah sedia. Tau orang tidak ambil aku ngabang tak patut datai. Nyalai jalai kita ngagai batang jalai pasar di besar-besar lalu baik ngabang semua orang tidak temu kita. Nyalai sedak nembiak ia lalu berjalai ngagai jalai pasar. Lalu ngelumu ke semua orang tibisi kau sedak bertemu. Orang ti mana kau ti jai. Lalu balai ndur muka gawainya penuh laban orang mayu. Ayat 11. Raja tamak ke dalam dekat medak gaya pengabang. Lalu ia terpedak ke siku lelaki tindak ngenak garik tikah.